Aning, seorang pengasuh panti asuhan nang kawasan Tande Surabaya Jawa Timur berinisial MSN umur 24 tahun ditangkap polisi mergane diduga melakukan pencabulan terhadap remaja disabilitas. Korban inisial SK umur 14 tahun merupakan remaja sing yo penghuni panti asuhan dengan disabilitas tunarungu. Kompol Melati Sari Kasat PPA PPO Polrestabes Surabaya nyampe no korban ancen dititip no wong tuane nang panti asuhan kece umur 3 tahun barek sang kakak. Melatisasi jelas no pelaku nekat ngelancar no aksine sejak akhir tahun 2004 likur sampai Juni 2006 likur dengan iming-iming akan meminjamkan handphone pada korban.

0: Kabar liyane Caning, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Jawa Timur musnahno barang bukti teko 101 perkara sing wis berkekuatan hukum tetap dengan perkara narkotika mendominasi. Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo Muhammad Anggi Dikdo nyampe nolek pemusnahan barang bukti iki mencakup perkara sing ditangani saksuwine periode Desember 2020 sampai Juli 2016. Dirinci 101 perkara iku terdiri teko 42 perkara narkotika, 15 perkara psikotropika, 15 perkara pencurian, 9 perkara pencabulan, 7 perkara penganiayaan, 6 perkara liyane, 3 perkara tindak pidana ringan, 2 perkara pembunuhan karo masing-masing 1 perkara penipuan dan cukai.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
2: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 tahun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, marek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Good morning, selamat pagi Caning. Yo saiki wayahe dhewe bakalan mengupdate info tentang perakiran cuaca gawe kota lan kabupaten sak Jawa Timur. Di antarane ana Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, Cak Ning, nggih. Gawe wilayah-wilayah sing tak sebutno iku mau, kota lan kabupaten iku mau, Cak Ning. Iki prakiraan cuacane isu di prakiraan cerah lan berpeluang udan ringan, Cak Ning. Sementara awan sampai kok sore di prakiraan cerah, berpeluang terjadi hujan ringan, terus bengine di prakiraan cerah lan berpeluang ono kabut utawa asap ya. Sementara dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap caning. Dan gawe suhu udarae caning 11-33 derajat Celcius roto-roto ya. Dengan kelembapan udara 32-100%, angine toko arah timur laut dengan kecepatan 5-38 km per jam caning. Iku mau prakiraan cuaca caning saking BMKG caning nggih, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda ya. Ngomong ngono katik blibat ya. Isu iki Jalan Pemuda nampak lancar-lancar saja caning, tidak ada kendala, insya Allah, amin ya. Karena apa? Aku tidak melihat ada kemacetan, tidak melihat ada sebuah kericuhan dan lain sebagainya. Lancar ya, roda papat, roda loro, podo melintas na Jalan Pemuda dengan aman terkendali, Cak Ning ya. Dan gawe apa jenenge? Gawe sampean caning sinan dalan yo hati-hati, waspada, fokus, ojo ngantuk, terus mari ngono ojo keluwen, soale wong keluwen iku kadang-kadang pikirane ngebleng yo. Paling enggak kelebon apa ngono sarapan titik-titik apa ngono caning yo. Oke, ya wes caning, yuk awak dhewe lanjutkan perjalanan Tanjung Perak pagi iki caning dengan beberapa sajian lagu berikut ini, plus engko aku bakalan apa jenenge nginfono tanggal 20 Agustus iki ono peringatan hari apa. Sabar tapi caning kak saiki yo, tenang sing tenang yuk.

0: Cakning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Duduk perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cakning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini. Coba delok dilu, terus jupuk o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis. Tak dongak nengku, ibu kepilih yo dadi ketua RT
2: nang kampung
1: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kunula Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

Nah, Cane, saiki wayahe aku bakalan bagi-bagi info tentang peringatan tanggal 20 Agustus iki ono apa ayo. Sing pertama Caning, aduh aku boleh eling sing apa boleh eling karo Enno Lerian ya Caning ya, penyanyi cilik zaman kumbian ya Caning. Iki dek kan duwe lagu nyamuk nyamuk kecil. Eh, ya apa lagu nih? Saya kok semut-semut kecil ya. Astagfirullahaladzim. Saya tahu nyamuk nyamuk nakal itu loh, pokoknya sih nyamuk nakal kayak gitu loh. Oh, pokoknya itulah lagune lali aku nadai piye. Tapi sih jelas apa jenenge dino iki diperingati sebagai hari nyamuk sedunia ya Cak Ning ya. Hari nyamuk sedunia dibuat untuk memperingati temuan dokter militer Inggris Sir Ronald Ross. Hey, Sir Ronald Ross ya. Kanggo ngiling noiku ya Cani ya bahwa nyamuk itu menularkan malaria dan ini ditemuan ini ditemukan pada tanggal 20 Agustus tahun 1897. Penemuan ini merevolusi ilmu pengetahuan terkait penyakit malaria lan munculno berbagai gerakan sebagai upaya pencegahan. Ross memenangkan penghargaan Nobel nang bidang fisiologi utawa kedokteran nang tahun 1900 loro Caning. Lalu dirinya Caning mendeklarasikan Hari Nyamuk Dunia yang jatuh pada tanggal 20 Agustus. Nah, sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, saliyane malaria ono penyakit liyane sing iso ditularno teko gigitan nyamuk. Salah sijine demam berdarah denji alias DBD. Nah, DBD iki penyakit infeksi virus denji sing ditularno nyamuk Aedes aegypti dan hewan ini banyak ditemukan di negara beriklim tropis lan subtropis Caning. Ha, dadi ngono ya Caning ya, dan dengan adanya Hari Nyamuk Sedunia iki diharapno iso ningkatno kesadaran masyarakat kanggo nyegah penyakit teko gigitan nyamuk. Dan beberapa cara kanggo mengurangi penularan diantarane dengan menghindari gigitan nyamuk yaiku menggunakan kelambu berinsektisida karo nglakono perawatan pencegahan kanggo wanita wanita hamil dan bayi dan penyemprotan rumah dengan insektisida alias indoor residual spraying. Ngono ceritane ya apa Caning sampean lek dicokot nyamuk iku lak rasane gatel terus bendol labang ngono ya. Aku iku paling talah talah lek dicokot nyamuk iku gemes aku gemes-gemes Caning ya. Ya wes Caning ono peringatan liane sing bakalan aku sharing kok Caning saiki ade rungokno sik tepung kanji.

0: Kantor pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep njogo nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.
1: Nih, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji tubuh gampang ngalami kelelahan, loro kulit kusam gampang keriput, telu obesitas sing drastis, 4 diabetes utawa kencing manis, 5 gangguan pernafasan, 6 iso nyebabno kanker, 7 penyakit jantung, 8 nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Oke, jane sagurunge ade mlebu nang woro-woro jam 8 isu, aku kating informasi no satu lagi hari yang diperingati ben tanggal 20 Agustus, yaitu Hari Hewan Terlantar Internasional sing diperingati ben dino Sabtu ketelu nak bulan Agustus. Jadi bukan ben tanggal 20 Agustus ya iki ya. Mergani ketepaan dino Sabtu ketelu ben bulan Agustus tahun iki mlebu nang tanggal 20 Agustus ya. Nah, dino iki dibuat gawe nyebarno kesadaran tentang kelebihan populasi hewan peliharaan sing sering dadi penyebab hewan-hewan tersebut ditelantarkan. Adanya Hari Hewan Terlantar Internasional iki iso ningkatno partisipasi berbagai pihak gawe terlibat gawe mengatasi masalah hewan terlantar koyo dengan melakukan sterilisasi utawa mengadopsi hewan tersebut. Ngono ceritane. Oke dah, kalau begitu aku akan mengajak Caning untuk masuk ke acara selanjutnya. Samarini woro-woro jam 8 bakalan ono lontong balap. Ya, jadi Caning siap-siap ya. Oke, ya wis, selain ngono Caning, yuk kita dengerin dulu lagu iki Caning gawe sampean sing kangen deso. Yuk ini dia dan kita nantikan woro-woronya. Oke. Okay?

Cani Pemkab Kediri Jawa Timur menekankan pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama sejak dini melalui lingkungan pendidikan sebagai bagian teko upaya memperkuat kerukunan masyarakat. Penekanan ini disampaikan barek Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana pas ngeresmekno telu tempat ibadah sing dibangun berdampingan na SMP Negeri Telu Grogol Kabupaten Kediri dino Rebo wingi Cani. Telu nggon ibadah sing diresmekno yaiku Musola Al Ikhlas, Gereja Immanuel karo Pura Widya Loka nang SMPN Telu Grogol Kabupaten Kediri. Keberadaan fasilitas iki diharapno ngekei ruang kanggo siswa cek iso menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing nang lingkungan sekolah.

0: Kabar liyane, caning Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Jawa Timur musnahno barang bukti toko satu siji perkara sing wis berkekuatan hukum tetap dengan perkara narkotika mendominasi. Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo Muhammad Anggi Dikdo nyampekno pemusnahan barang bukti iki mencakup perkara sing ditangani saksuine periode Desember 2020 sampai Juli 2016. Dirinci ono satu siji perkara iku diantarane 42 perkara narkotika, 15 perkara psikotropika, 15 perkara pencurian, 9 perkara pencabulan, 7 perkara penganiayaan, 6 perkara liyane, 3 perkara tindak pidana ringan, 2 perkara pembunuhan karo masing-masing siji perkara penipuan dan cukai. Janing iku moyorek woro-woro jam 8 isu iki, aku Aneriangga ketemu manena woro-woro jam 9 isu.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: morning, selamat pagi.
1: Good morning semuanya.
0: Wah wah wah wah wah wah, rame ya kita ini semuanya ya.
2: Harus rame, harus heboh.
0: Oh iya betul. Nah, lontong balape isu iki awak dhewe wis siapno? Pirang porsi kira-kira gawe dino iki?
1: Akeh.
0: Cukup ya. Aku mau wis siapno lontong barang iku, mau aku nggawe lontong 5 kilo. Ya kan, mergone pelanggane adek iki akeh
1: ngono. Iya, akeh ya.
0: Temenan ya. Ya wis, adek ngomongno soal hari nyamuk sedunia.
1: Ya, hari nyamuk sedunia. Ya,
0: jadi ibu, banyak nyamuk nakal di rumahku di gara-gara kamu. Malas bersih-bersih. Nah, kaitane nyamuk iku apa? Akhirnya aku ilingkan lagu Eno Lerian iku, banyak nyamuk di rumahku. Menangi ke arah-arah saiki.
1: Arah
0: saiki kiki boyo. Lagu anak-anak iku sangat minim sekali yo.
1: Iya, minim dong.
0: Minim banget. Nah, ngomong soal nyamuk iku kan anjen berkaitan nama kebersihan.
1: Iya, emang.
0: Berkaitan bagaimana caranya kita apa jenenge
1: menjaga kebersihan rumah.
0: Betul. Air di kamar mandi juga, genangan-genangan air. Biasane nyamuk iku seneng nang iki lho, tumpukan klambi-klambi kotor.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Klambi-klambi kotor.
0: Iya, iku juga. Terus mari ngono, pokoke dhewe seneng nggon sing apa jenenge kotor ya. Memang nyamuk ini itu kotor ya kan?
1: Iya, kotor. Dan membawa penyakit ya.
0: Iya, dan membawa penyakit. Ono beberapa penyakit koyok malaria, DBD, ya kan?
1: DBD.
0: Iya. Ya apa? Yuk langsung aja kita angkat teleponnya. Lontong balap.
3: Lontong balap. Lontong balap. Trumpat RRI Surabaya. CJD Lere.
1: Nyotot tenan.
3: Hari nyamuk sedunia.
1: Yes.
3: Panjene saiki ku serba anu ning ana sebab berlebihan.
1: Oh iya.
3: Nek kadung banjir ya berlebih. Ya kan? Nek kadung panas ya berlebih. Lamuk ya ngono ning ana. Wah akeh.
1: Iya.
3: Temen.
0: Makane
3: ngene ning ana.
1: Ya apa ya apa ya apa.
3: Nyamuk itu adalah senang pada tempat-tempat sing ono banyune titik-titik.
1: Iya.
3: Terus sing ono mane kelambi digantung.
1: Iya.
3: Itu juga mengundang nyamuk. Mm-mm. Nah, jadi saya iki ngene sisteme. Kita harus pandai-pandai mengontrol kamar mandine awake dhewe. Nah, jadi rajin-rajin untuk menguras kamar mandi. Nah, saya kadang-kadang ini neng anak dengan kemajuan zaman, misalnya kamar mandi gampang ngurasi sing soro. Ya kan neng mendui kan gampang kan, kan ngecek no nanggone pompa air iku wis ngisi dhewe kan.
1: Iya.
3: Nah, tapi kadang-kadang ngurasi iku kan. Nah, itu. Nah, kita tempatkan untuk menguras air itu 3 hari sekali. Bersihnya jenting itu supaya gak ada lamuk, sebab ini ada lamuk bener sama mau ada penyakit dendam berdarah itu mah
1: lo iki gak keliru anjen ono uang berdendam itu sampai berdarah itu ono anjen ono gak nyamuk itu
3: nyamuk
1: udah sireng
3: Wis pokoknya kita itu harus belajar kebersihan. Dibersihin kabeh. Tapi aja kabeh-kabeh diangkat didoli iku jenenge di kebersihan iku rek.
1: Lho enak to timbang numpuk-numpuk dadi apa nyoso-nyoso kan enak kan didol dadi duwe.
3: Lah iya wis.
1: Apa meneh?
3: Kaleng-kaleng bekas.
1: Iya. Botol-botol plastik-plastik.
3: Apa orang rondo-rondo bekas.
1: Ya Allah.
3: Jadi kewaning anak. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengontrol bak mandi kita atau pakaian-pakaian sing ndak perlu. Itu lebih bagus disimpan di lemari daripada digantung. Nah, digantung itu mang dikai posi nyamuk. Kalau dengan lotongnya tak pakai-pakai nona, ngene Cak Parno, neng Iin, Bang Kobar, dan Yoliani. Kalau dengan ambek arek-arek magang, muka-muka selalu sehat.
1: Amin.
3: Akhir rezeki nih, tetap semangat. Landalamin dengan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Glodak. Jumpa glodak. Di belakangnya Cak Toto ini sudah ada Cak Parno. Yuk langsung kita terima. Lontong balap.
4: Lontong balap berempat RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe to ning ana
1: nyoto tenan to Cak Parno
4: ya nyoto tenan pancene ya mene wis dibuka mablak ngene iki lak kudu arep dhuwit to ning
1: lho ya iya sapa sing garep ta lah.
4: Sampean kok seneng duit podo mbak aku toneng?
1: Ya apa coba lek godong iso digawe tuku-tuku ngono aku ya tak gawe godong ae ta lah.
4: Lah biyen niku lair neng alam donya niki mboten nggawa duit kok gede-gede kok tambah seneng duit.
1: Iya ancen memabukkan duit iku.
4: Iku sapa sing muruki?
1: Karo. Ya Allah.
4: Iki lho. Lah iya neng.
1: Heeh.
4: Pancene nopo sing disampekne Cak Toto wau bener neng.
1: Nggih.
4: Pokoke nake menghindari tarang nyamuk.
1: Heeh.
4: Nah ening eri itu neng proses sampean bak mandiku tuku bak sing plastik kalo neng
1: anje
4: neng gini kamar mandi itu sedino itu nguras itu sedino nguras itu sok ping pindu sampai ping telu jadi ini banyu gak sampai nandon sampai nginep panu ngoten boten neng nah sing angel itu yo pakaian sing nyentel-nyentel itu neng.
1: Iya, ya apa masuk kate salin bendino, klambine cek gak patiyo kotor kan biasanya anjen digantung no sik ngono kan?
4: Nggih, mun pasti ana gantung-gantung kene centelan baju.
1: Heeh.
4: Niku pancene ya masuk digawe pisan di ganti.
1: Lah.
4: Nek apa maneh gawene nek waktu salat tok iku kan ya eman e. Jadi centel nih.
1: Iya.
4: Kuning. Iya. Yeah, menghindari pokoknya omah iku resik. Insya Allah nyamuk ya gak kerasa nih.
1: Iya bener.
4: De nyamuk-nyamuk sing bersarang wonten gini omah iku. Untuk menghindari nyamuk-nyamuk jentik-jentik terutama itu sedang netes nang dadi nyamuk akhirnya awak EDW sing kena ngotening tapi naik neng eri iku ya proses sampean anjene ya talem-lem dhewe opo cuku ning
1: iya masa kalem bojone wong bahaya.
4: Nae apa maneh nae ana cendhela buka ngono ning nae wis menjelang maghrib apa ngono ki aku ki wis cendhela ditutup pas dadi buka derene.
1: Oh iya bener apa maneh maghrib gak nyamuk tok sing mlebu maling iso mlebu lek jendelane jadi buka maghrib iki.
4: Lah nggih niku lho ning sing penting pertama jaga kebersihan omah. Nah ening hari itu nyapu itu dinor itu pengpindo-pengpindo neng
1: pengpindo-pengpindo
4: sore iya sampai rewesi sembarang itu dibersihin kabeh akhirnya nyamuk ya gak kerasan
1: iya
4: kuncinya neng kono.
1: Oh
4: karena wonge kemproh ya wis nyamuk itu tambah sampai dekem-dekem neng kono, ngendok-ngendok neng kono neng.
1: Iya, tambah tadi akeh.
4: Akeh akhire ngeroyok wong turu.
1: Bener.
4: Nyamuk.
1: Dijak ngomong be wong. Nyamuk.
4: Lah iki lho neng. Heeh. Di customer iki bolak-balik embu wae iki.
1: Lho ya alhamdulillah.
4: Billah wa syukurillah. Laris manis.
1: Alhamdulillah. Inze.
4: Matur nuwun. Ya, lontongnya keluar dulu ya.
1: Ya, monggo.
4: Kak Toto, nih, wau. Oke. Okay. Ditanggap pinaringan sehat.
1: Amin.
4: Toneng Iin, di suantene pun rodok cemlenteng ya, misalkan juga.
1: Alhamdulillah.
4: Neng Dian.
1: Inze.
4: Kak Mulyono, neng aja Suratno, neng aja Gustia. Mm-mm. Pasir Bangkobar. Heeh. Wonten ning Istikoro ning Siti ning Ela. Heeh. Tali. Tadi kadep sedulur ya kemawon.
1: Nggih.
4: Eh niki kompak nonton sing enten studio ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lontong balap.
5: Lontong balap pro 4 pancen nyoto.
1: Nyoto tenang.
5: Ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah bisa masuk.
1: Alhamdulillah. Ning isi karo to iki?
5: Iya.
1: Wis suwi gak krungu swara nene.
5: Ore aku lek gak iso mlebu ping 3 ping 4 tak buang HP-ku.
1: Wah wah wah wah wah wah wah. Wah. Aku sih
5: pemeran dangdut ya
1: Allah ya Tuhan.
5: Tahu gak iso mlebu.
1: Ya
5: ngene saja. Ya mak. Tapi aku gak sabar. Gak sabar ibu iku wis mangkel ae tak ku apane tak untang nang kasur
1: ngono. Walah rek. Kok gak ono aku nang kono lah ya tak temu ta lah ya Kak iku HP-ne. Iya iya iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
5: Tambah cantik.
1: Aduh tambah
5: glowing.
1: Enggak, tambah growing.
5: Cari anakku saiki pindah tambah glowing, Mak.
1: Inzi.
5: Iya, kak wira-wiri ado, wira-wiri ado lah yo. Kena panas barang.
1: Iya, panas. Iku sing garano gak glowing langsung kosong. Iya.
5: Iki karo sapa iku wangi?
1: Ayo kenalan ayo. Iki ono sapa iki?
6: Kula ning Aurel,
7: kula ning Cila,
8: kula ning Kayla.
5: Telu yo ning Aurel, terus
1: Cila, ambek
6: Kayla,
1: ambek Kayla.
5: Nggih. Salam kenal ibu dari Semengkalang Sidoarjo. Magang ya adik-adik ini semuanya.
1: Insyaallah.
5: Dapat ilmu dari Pro 4 yang apa namanya? Yang baik-baik dipakai, belajar yang pinter kayak Mbak Ane.
1: Amin insyaallah.
5: Nanti jadi penyiar yang handal.
1: Amin.
5: Mbak tadi temanya apa Mbak?
1: Nyamuk.
5: Oh nyamuk, nyamuk itu kan jane nakal loh Mbak.
1: Iya.
5: Aku lagi sakit pisang, ini gak bisa turu ya Mbak.
1: Oh temenan, cara ngusirnya terus ya apa sampean?
5: Ya iya, ya kadang autan, siap autan. Kalau itu cucu kemarin itu pernah Mbak kena demam berdarah Mbak. Digigitnya itu gak di rumah Mbak, itu saya rasa digigitnya di sekolah Mbak.
1: Oh.
5: Di sekolah, terus pulang-pulang itu badannya panas, terus adem, terus panas lagi, terus adem, terus panas lagi. Ini anak ini kenapa? Bareng di itu, ya Allah Mbak, langsung ngamar, tapi alhamdulillah masih belum parah.
1: Terus, alhamdulillah, Inzi.
5: Ya, hati-hati sama nyamuk itu Mbak, jahatnya minta ampun.
1: Benar.
5: Iya, saya sudah ngalamin cucu saya, makanya saya kalau itu sedia apa namanya yang dioles-oles itu.
1: Okay.
5: Biarpun siang itu ada loh mbak nyamuk.
1: Iya isu awan.
5: Siang. Kalau siang itu nyelempet-nyelempet deh.
1: Iya singitan.
5: Kalau malam habis masuk udah mulai dia keluar.
1: Iya. Moro-moro ciluk.
5: Hati-hati. Kamar-kamar tuh dibersihin, yang baju yang nyelampir-nyelampir itu kadang ngumpet di situ mbak. Seperti apa tadi di kamar mandi ya Allah. Di mana-mana mbak. Banyak di musola-musola, di masjid tuh banyak mbak. Harus bawa oles, kalau itu diolesin biar dekat dikit nyamuk. Mbak, lagunya kok sengar diputer apa mbak?
1: Lagunya di sini yang mau diputer ada tarian mistis, ada kersaning hiang, us kidung kidung tresna ke kidung tresna
5: buris enak pokoknya
1: ya siap
5: nanti puter kau apa tak rungok no
1: iki
5: lontongnya tak bume benang sarapan wis sampe iro iki engko
1: lalu monggo monggo
5: buat itu Cak Parno, Cak RT sama Bunda Eri, terus Bunda Siti di Pasuruan, terus Kang Kobar, terus Bunda Kostia. Bunda Kostia, terima kasih Bunda Kostia. Ibu kemarin dikasih ikan mujair mbak. Dia pernah ke warung saya mampir. Anaknya kan sekolah di dekat sama Cemengkalang. Kalau pas main ke sekolah di lewat warung saya. Sama Bapak Mario, mudah-mudahan panjang umur.
1: Amin.
5: Terus apa nih mbak? Wis kuabeh wis tanpa terkecuali Bunda Dian juga. Mbak Ane sama yang magang-magang tadi anak tiga. Moga-moga sehat, cepat pinter, cepat apanya jadi anak yang soleha.
1: Amin.
5: Ya gitu aja ya mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lontong banget. Cilik no lek.
4: Becakku tak nggirno.
1: Iya.
4: Ket kapan adikku dangkudangan mek nyamuk? Jarimu ciluk bae ku mau.
1: Ya maksudnya itu kan mari ndelik terus muncul ciluk bae. Aku ada di sini. Ngono.
4: Paling ketok lucu-lucuan paling ya.
1: Iya. Tapi ono fakta soal nyamuk lho sakjane. Fun fact, mungkin kalian belum tahu ya, bahwa ternyata nyamuk yang suka menghisap darah kita, itu kan ada sering diguyur gini, wih nyamuk itu senengnya sih nyokoti awakmu, ini nyamuk lanang paling, ngono kan? Padahal sebenarnya itu bukan laki, justru itu perempuan, nyamuk betina. Dia butuh banyak darah, soalnya gae cek iso reproduksi mana, iso apa gae bayak-bayak gae ndok-ndoke. Ngono, lagi meteng dia.
4: Iya, betul.
1: Iya,
4: protein. Itu ngomongin dari celekit nasional.
1: Weh, celekit, gak cenat-cenut ae mesisan. Cenat-cenut kan.
4: Ini cenat-cenutku wong kolesterol.
1: Oh, iya.
4: Iya.
1: Kayane anu ya, paham banget ya.
4: ACCN.
1: Apa itu?
4: Iya itu hari celekat-celekit nasional.
1: Hari celekat-celekit. Oke, celekat-celekit berbentuk
4: coklat lamuk. Ya gak paham, pamane nyamuk.
1: Loh, ya nyamuk samene gede nih, Rek.
4: Seta, nek nyamuk samene gede nih entupi sak pira aku, Rek.
1: Ya Allah. Ya.
4: Iku mau ngomongin nyamuk aku kepindah di tonggone sapa?
1: Sapa?
4: Pusti karo-karo tonggone. Cak Toto Rek sebetulnya.
1: Kenapa kok jadi demikian?
4: Cak Toto malah ngomong, "Imo no ono rondo-rondo bekas bareng kelompokno kene."
1: Terus tadi mbok apano? Mbok kilukno.
4: Ya katen mbok sendiri rondo-rondo bekas kelompokno kene. Jane tak rambutane sano iku rondo-rondo bekas iku ngono lho.
1: Sano nilai.
4: Wong omah dipersini. Omah dipersini Pepsi, paling dek ibu omah dek paling dadi musala kabeh ya apa gitu.
1: Iya, kudu resik kaya musola. Mun anu musola sing resik. Ono jek nyamuke kok.
4: Iya. Sing kedua di tonggone Bu Istiqoroh saleh apa? Iku bali-bali gak sak mlebu nang perempat habis dibuak, perempat enak kaya nampani tok ae gak apa-apa.
1: Iya kan? Nah, aku kok ya gak tepat.
4: Kira-kira sedino gak sak mlebu ape papat kecekel tangan lumayan.
1: Lah iya. Kan mayan ape papat.
4: Iya, ngomongin nyamuk ya. Walaupun sekarang itu sudah banyak obat nyamuk ya, entah itu melalui krim atau melalui bakar, semprot, bahkan plus pengharum ruangan plus obat nyamuk kan itu kan, ada yang seperti itu. Jadi ada yang pakai listrik. Jadi untuk di zaman sekarang, kalau sifatnya ganggu nyamuk itu menurutku sudah benar-benar sudah sangat bisa di apa namanya, diatasi. Ya ditanggulangi lah gitu. Diatasi karena perkembangan zaman sebagainya. Ini ganggu nih masang kipas angin sih buat tuh ber silah nggak apa.
1: Iya terus mari ngono anu enter win.
4: Apa?
1: Enter win, enter masuk win angin.
4: Oh, nah iya.
1: Masuk angin.
4: Nyamuk hilang nanti boleh keroan.
1: Iya. Walah.
4: Terus. Ya, aku bilang tadi ya terlepas semakin apa banyak sebetulnya apa namanya apa pakai obatnya apa sebagai, tapi betul sepakat dengan teman-teman tadi bahwa yang penting itu apa ya, nek ya tadi itu kebersihan kalau mana ya, kalau kita mau makan nyamuk ya terus penempatan ini apa barang-barang di rumah. Aku jujur ya, kebetulan rumahku yang ini kan kamarku kira udah cilik. Nah sementara alat-alat musikku ini kan banyak, kayak saksofon aja kan aku punya 4 ya.
1: Oh pamer.
4: Ya jadi ini sekalian aku pamer kan, jadi pamer orang kaya gitu maksudnya yeah. Gitu loh.
1: Oh iya yeah. Oke okay. Fine yeah. Berarti
4: jadi kamarku ini
1: keborongan ya
4: kayak. Oh tenang aja. Bila perlu menikah saya dodol tak borong apa. Oh, iya. jadi intinya itu ya apa ya? Ya sulit karena aku memang tidak punya ruangan lain lagi. Jadi kadang kan pemane yang tas-tas warna hitam itu kan ini senengan nyamuk loh itu.
1: Iya warna
4: hitam. Tas hitam bawa ya bukan tas sih. Iya bukan tas toboy yang baju hitam dan sebagainya. Itu kan senengan nyamuk. Jadi jujur nih aku pribadi kelemahanku kan itu. Jadi meletakkan barang nih. Dekek-dekek ini, ya penyusun memang faktor ruangan memang apa sempit sehingga sebetulnya kan ada ruangan sendiri, studio atau apa kan enak lewat. Tapi karena kita belum punya ya sudah ada siji. Itu yang kadang sering penataan barang-barang di rumah itu yang kalau kita enggak apa misalnya enggak pinter tempatin jemledak itu ya itu juga bisa jadi ini mapesi nyamuk adalah.
1: Wih, iya.
4: Itu yang ya selain kebersihan juga sih kok jemledak. Kalau kamu dijalan-jalan deno, kalau saya dijalan-jalan dalam piten yang kan udah deno duit, gak deno tau apa kan maksudnya
1: iya, tuh. Iya, kak payu saya lagi gak den kelambi, gak gelem misan wong bata.
4: Iya, gak gelem. Wih, wong bata ya.
1: Lu kan roto-roto
4: ngono. Iya, gak gelem.
1: Iya kan?
4: Iya. Gak gelem ya. Ini dia kan kelambi kelambi saya kayak apa sih?
1: Ya payu. Aku ya.
4: Enak itu. Duit saya kayak dadi. Cewek udah dituwi, tapi udah dituwi, enak mana gak kelamben.
1: Iya. Arah-arah ini masuk ngerti kayak gono-gono.
8: Menengai.
4: Oh ya, kamu lagu, ada kamu ngelaguin aja kamu, belum lahir kamu. Yang iya. Yang tadi nyanyi no anak tadi itu.
8: Iya, aku tahu tadi. Cuman iya. Dikit.
4: Itu lagu itu tahun 90 gitu. 90-an ada nyanyi di rumahku.
1: Gara-gara kamu. Gara-gara Andi. Malas bersih-bersih.
4: Iya. Jadi lagu itu memang sengaja etrek-etrek aku kok lagu itu.
1: Iya.
4: Ada nyamuk di rumahku gara-gara Andi kukur-kukur terus kan dulu.
1: Alah.
4: Ya intinya wis. Hari celaka-celikit nasional ini yos. Yeah. Ya apa ya? Ya temanya ya untuk mengingatkan kita supaya lebih banyak bersih, penataan ruang di rumah itu juga bagus. Terutama warna-warna yang gelap itu kan dominan nyamuk itu kan seneng banget misalnya. Ya dilempit aja, nek baju itu dilempit. Alam sekarang lo misalnya apa ya deket apa lemari-lemari kan ada lemari plastik itu yang misalnya kalau ruangan khusus yang oh, kalau ini sebetulnya nggak perlu dimasukkan mesin cuci dulu karena masih bagus misalnya nggak begitu apa ya. Wong cuman bisa untuk digawe kan nek digemeni umpama gitu loh.
1: Iya.
4: Nek wongnya biasa tapi nek wong sing bersihan kadang digesak jam tok terus lho ono sing cuci gitu loh. Ya enggak apa-apa sih itu terserah Anda. Cuman misalnya nek iso sing
1: gawe maneh ya. Iku mergane wonge apa burket terus apa duwe bau badan.
4: Iya. Kayak aku iki, mikir kalau kita gesak iki. Ya gak tau bau mbak sampai seminggu tak kayak maneh ngono lho.
1: Ate pamer, gak kapan-kapan.
7: gak bawa badan. Tapi yang mana dikerumpi lamuk tak apa kalian.
1: Ayo.
7: Ya kebersihan, sekali lagi kebersihan lah. Nih masalah pengusir-pengusir lamuk, yes. Udah banyak nak, is. Gak repot. Cawat, is.
1: Iya.
7: Dilap apa, dikasih lotion dan sebagainya.
1: Betul.
7: Oh, is. Cuman nih bakar sekarang agak jarang ya.
1: Iya.
7: Bakar jarang. Jadi ya kangen loh bakar itu apa ya, jadi nih kayak teras-teras kan boleh. Karena kan nggak di luar kan, jadi ya yo enak ya. Selain ngusir nyamuk juga, nih ambunnya sampai kan tikus itu juga nggak berani. Tapi ya resiko sih.
1: Iya.
7: Resiko juga. Ya nak.
1: Oke.
7: Okay. Ini karena aku dompetku masih banyak uangnya, tak borong semua nanti ini.
1: Oh iya iya dong. Iya. Berapa porsi buat siapa saja?
7: Ya semua, pokoknya nanti yang masuk sini wis gak usah bayar kayak ono.
1: Oh, wah, mantap.
7: Di tengah kita anjir, wong wong rada sombong.
1: Iya. Ya wis, mantap.
7: Ya wis, pokoknya aku tak anu. Tak anu ngene gerne becakku maneh.
1: Oke.
7: Wis ya.
1: Ter. Oke, matur suwun. Ya wes, namburine Cak Andi ono ning Gustia. Yuk kita langsung terima saja lontong balap.
9: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pangke nyoto.
1: Nyoto tenan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sehat sedaya nggih putri-putri cantik-cantik iki.
1: Alhamdulillah sehat ning Gustia. Sampean ya apa kabare?
9: Alhamdulillah sehat suwegerdu. Nyamuk.
1: Iya nyamuk.
9: Itu. Aku dicokot nyamuk situ ae lek kukur-kukur sampai gua telis sampai apa jenenge bentul kabeh. Padahal duk sebelahku iki masih dicokot gak apa-apa lho kok aneh aku ngene wong ya aku dicokot kok ya duk sebelahku dicokot ya gak kukur-kukur gak apa ngono. Yen aku gak tahu gawe iku lotion sing lotione nyamuk asli iku. Gak nyebut no merek aku ya. Soale apa? Regane di samping larang. Terus kan ya kadang nek kena anu ke kedulit apa tangan kan mungkin ke senggol kena makanan kan ya rodok bahaya. Nek aku tak akal iku tuku iku lho apa jenenge?
1: Apa iku?
9: Hand body sing tapi sing murah iku lho. Sak botol iku isine 800 mili. Iku Duk gane online ngono telung botol ngono iku cuma 6.000. Iku wis pokoke aku ben isu awan sore tak blonyoi jenenge tangan mulai teko pundak sampai sikil kabue roto. Enggak tahu dikokot nyamuk saiki.
1: Ngefek ya berarti.
9: Soalnya
1: ya.
9: Nyamuk. Iya, dia enggak mau bau-bau wangi. Jadi daripada beli lotion yang mahal itu, kan lotion itu cilik ae sergone wis ketok kan?
1: Iya, cepet entek.
9: Cepet entek juga. Jadi aku tak akal iku. Nek gawe anu iku masih anu ya kan gak bahaya. Masih arek cilik misale arek cilik ape budal sekolah ngono iku. Blonyol niku soalnya kadang nduk sekolah niku sing ono yo kan. Nyamuk kan awan isu iku akeh nyamuk.
1: Iya.
9: Memang bahaya nyamuk itu. Lek wis digigit nyamuk kena apa mana ae desa gede itu. Nyamuk e cilik tapi
1: efeke
9: yo awake dhewe Mas. Awake dhewe Mas yo gede yo kalah. Ya memang di samping jaga kebersihan iki kan koyo ngene iki krungu gemericik air iki ndok gone kolam iki airnya selalu anu gak ganti jadi enggak tinggoni nyamuk.
1: Oh,
9: ganti
1: muter terus.
9: Yakin.
1: Muter terus ya berarti.
9: Ya, airnya muter terus jadi enggak ditempati nyamuk. Dan kamar mandi juga aku enggak pernah iki apa enggak pernah tak ada sih bae, tapi enggak pernah tak isi aku pakai itu. Timbo tak deke nak jero bae. Dadi setiap anu mari adus ngene ku dikurepno. Seperti itu. Jadi enggak bae enggak tak isi. Bak mandine tak dia dipakai di dalam bak itu tak isi mana timbo ngono lho.
1: Iya.
9: Setiap hari bersih, enggak pernah nandon air. Jadi tiap Mariano ngono ku dikurepno.
1: Tapi akhirnya anu yo, Pak, lancar yo, banter yo.
9: Banter tanpa anu kene, tanpa iki, tanpa pompa air kan kene cedhek nggone iki, nggone Karang Pilang. PDAM ini teko Karang Pilang. Terus kalau yang buat, kalau misalnya ono apa jenenge pas pemadaman air kadang kan mati pirang jam ngono iku, aku duwe sumur tapi sumurnya bening, jadi bisa dipakai. Jadi bisa buat mandi, buat wudu.
1: Iya.
9: Ya, jaga kesehatan soalnya saiki memang kalau musim panas iku nyamuke malah apa apa menelek magrib. Waduh, magrib ruang. Ambek tuku iku raket iku lho.
1: Oh iya, raket iku aku yang duwe nang omah.
9: Iya, jadi lek ambek tengok-tengok ngono wis ambek kibas-kibas ngono cek gak sampai dicopot. Apa bahayae nang arek cilik. Jadi selalu kasih lotion iku sing tak omongi iku mau apa jenenge hand body ae, murah. Yeah. Murah dan juga enggak bahaya seperti itu. Enggak apa-apa, di samping enggak dicokot nyamuk, kulitnya jadi putih.
1: Lembab paling enggak ya kak kering ngono ya kan.
9: Ya wis gitu aja salami kang mau ono. Oh anu aku wis di apa jenenge? Si gosi Cak Andi ya mah. Ini sing mlebu dikongkon ngekek lontong jarine ya.
1: Oh iya
9: bener. Ya gratis nang jarine. Suwon Cak Andi ya.
1: Asik.
9: Pak Parno. Terus apa meneh mau Bu Istihara wala ngono ae pengumuman rek sak Indonesia krungu. Terus apa maneh Cak Toto Neng Siti kok gak mlebu Neng Siti iki. Bu Iin kabeh sing ngirengno acara iki muga-muga kabeh diparingi sehat semangat. Amin. Kangge sing siaran iki kabeh semangat sehat. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, kita jeda dulu sebentar ya.
10: Iya.
1: Sambil prepare yang udah pesen-pesen ini.
10: Iya.
1: Kita dengerin lagu dulu yuk. Iya.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Pro 4 RRI Surabaya CJDW rek.
1: Wah ya ya dhewe pamit ya nak kanak soal lontonge wis entek.
2: Wis entek iki mah
1: kokot
2: wis dewe
1: ya. Ayo wis ya wis aku tak lanjutno acara selanjutnya kalian bersih-bersih dulu.
2: Oke, kirim
1: dulu. Heeh ya wis saya kon.

Caning Wali Kota Mojokerto Jawa Timur Ika Puspitasari nyampe no kunci sukses pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial alias Perlinsos Digital sing terus menunjukkan tren positif. Menurut keberhasilan pemerintah kota Mojokerto dalam pendaftaran Perlinsos Digital, mergane secara khusus menggandeng ketua RT dan RW sebagai ujung tombak sing paling cidek dengan warga.

0: Kabar liyane caning Kemenkes Kementerian Kesehatan masekno kebutuhan obat-obatan kanggo warga Nusa Tenggara Timur NTT sing terdampak gempa wis aman. Terjamin lancik cukup sampai 5 dino ke depan. Menurut Sumarjaya, Ketua Satuan Tugas Satgas Bencana Kemenkes, mendirikan klaster kesehatan sing ditunjuk nang Dinas Kesehatan nang 8 kabupaten kota karo Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Kemenkes yo bekerja sama dengan Basarnas gawe mengidentifikasi puskesmas-puskesmas sing terdampak cukup parah lan sulit terjangkau. Misalnya puskesmas nang Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai karo Puskesmas Dampek Manggarai Timur. Caning iku moyore woro-woro jam 09.00 isu iki aku Aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 10.00 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Saja kita sapa yuk. Sugeng Enjang, Cak Akbar.
1: Ning ane nggih.
0: Nggih, leres. Alhamdulillah. Pripun kabare?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
1: sangat
0: ye.
1: Sehat ini.
0: Sangat sehat alhamdulillah. Inzih. Temanya ini sangat apa ya? Tepat sekali karena memang berkaitan dengan bencana yang dialami saudara-saudara kita yang ada di NTT, nggih, Cak Akbar, nggih. Nah, ngomong-ngomong, boleh diceritakan terlebih dahulu, Cak Akbar, temanya apakah ada kaitan apalagi selain di NTT mungkin, atau bisa dijelaskan latar belakangnya kenapa kita mengambil atau mengangkat tema ini?
1: Nggih, matur nuwun, ningane.
0: Nggih, monggo.
1: Sebelum masuk ke dalam tema gitu kan,
0: okay.
1: Bahwasanya kita sebagai manusia secara fitrah gitu kan, mm-hmm. tidak bisa berdiri sendiri gitu.
0: Betul.
1: Pasti butuh bantuan orang lain. Ya meskipun terdekat kita gitu nggih.
0: Yeah.
1: Pasti apapun membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa kita berdiri sendiri. Mm-hmm. Baik itu nanti misalnya contoh terkecilnya adalah kalau kita ingin melakukan sesuatu gitu.
0: Mm-hmm.
1: Meskipun pakai baju ini, pakai baju kan butuh bantuan orang lain untuk bikin.
0: Yeah.
1: Adapun kita bikin sendiri gitu, tapi untuk gaya-gaya yang lain kan pasti butuh ada keinginan untuk bantuan orang lain juga.
0: Betul.
1: Tidak hanya itu, tetapi kita juga membutuhkan orang lain. Kalau misalkan kita ada kesulitan apapun, itu juga pasti membutuhkan bantuan dan dorongan orang lain. Meskipun terkecilnya adalah pertolongan doa gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah itu yang paling bisa kita lakukan. Terus okay. kemudian kalau kita dari lahir itu pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk supaya kita bisa tumbuh kembang.
0: Betul.
1: Hingga sampai dewasa, sampai mati pun kita juga membutuhkan bantuan orang lain untuk
0: yeah.
1: menguburkan kita, memandikan kita, mengkafani kita gitu sebagai umat muslim.
0: Betul.
1: Nah sehingga saling tolong menolong ini merupakan sudah menjadi fitrah manusia juga, sebagai sudah ada di dalam Al-Quran juga bahwasanya Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tidak hanya itu, bahkan kita juga didorong sebagai umat muslim untuk berlomba-lomba dalam kebaikan juga. Itu juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 gitu nih kan.
0: Yeah.
1: Makanya kenapa tidak hanya perkara bencana yang ada di NTT, kita tahu baru-baru ini 15 Agustus 2026 terjadi gempa yang sangat luar biasa 7,7 magnitudo yang ada di NTT sehingga mengakibatkan 68, ini data dari 18 Agustus saya membaca, 68 orang meninggal dunia dan hampir 50 lebih mengungsi, dan beberapa fasilitas yang secara umum bahkan pribadi itu mengalami kerusakan. Nah sehingga ini menjadi pandangan kita bahwasanya apalagi di era digital ini informasi sangat luar biasa, percepatan informasi sangat luar biasa sehingga kita menerima informasi juga sangat cepat. Nah ini adalah momentum kita untuk bagaimana kita tidak hanya memberikan bantuan ya, bantuan secara zahiri atau rohani, tetapi juga secara finansial atau fisik gitu. Jadi ada tiga yang bisa kita lakukan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Yang pertama itu doa yang pasti untuk doa. Tidak semua orang bisa memberikan secara finansial atau barang yang dimiliki untuk mengirimkan bantuan ke saudara kita yang terkena musibah. Yang kedua yang bisa kita lakukan secara tenaga, kita membantu tenaga. Kalau misalkan ada sesuatu organisasi, misalkan di dalam Laisnur Fala tergabung dalam forum zakat ini juga, yang nantinya akan menyalurkan bantuan untuk saudara kita yang ada di NTT, ya kita bisa memberikan bantuan tenaga kita untuk misalkan membantu mencarikan orang-orang yang ingin berdonasi, mengumpulkan terus kemudian disalurkan dan dikumpulkan jadi satu di forum zakat atau di Laisnur Fala ini. Ya yang ketiga bisa dengan uang juga dan barang. Nah ini yang bisa kita lakukan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah tidak hanya tadi NTT, tapi juga apapun yang kita lakukan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dan ini juga sebagai jariah kita atau karya kita untuk bertebaran di muka bumi ini. Gitu nih Ani, untuk latar belakangnya. Makanya kenapa juga kemarin sambil mikir-mikir tema, ternyata ini tema yang pas

0: untuk dalam momentum kita untuk bergerak juga bersama momentum kemerdekaan, bagaimana juga saudara kita yang ada di NTT ini waktu kemerdekaan belum bisa merayakan dengan semaksimal mungkin juga, ataupun juga di sekeliling kita masih ada yang saudara-saudara kita yang kesusahan. Itu juga momen kemerdekaan ini kita membagikan bahwasanya ada spirit juang untuk saling tolong menolong dalam kebaikan bagi saudara-saudara kita khususnya yang tertimpa musibah gitu nih.
1: Iya, baik. Jadi pada kesempatan kali ini, ayo bareng-bareng kita apa? Nggak cuma sekedar mendoakan saja, tapi juga melakukan tindakan nyata gitu ya. Nah, ngomong-ngomong ini tentang tema kita kali ini, semangat tolong menolong menjadi penting memang, khususnya bagi masyarakat yang tidak berada langsung di lokasi. Nah, mungkin Cak Akbar bisa menceritakan ketika bencana terjadi seperti ini, apa aja sih kebutuhan korban yang dibutuhkan gitu ya, yang mungkin nggak cuma sekedar makanan dan tempat tinggal, atau mungkin ada kebutuhan biasanya yang paling mendesak di saat tanggap darurat, daruratnya apa aja?
0: Secara umum kebutuhan mendesak kemarin sempat berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Forum Zakat juga melihat data yang disampaikan oleh pemerintahan, BPD dan sebagainya. Itu ada obat-obatan medis juga, sanitasi kayak misalkan alat-alat menstruasi, terus pampers itu kan pasti membutuhkan untuk ibu dan bayi gitu kan.
1: Betul.
0: Terus air bersih yang siap minum, juga tenda-tenda selimut dan perlengkapan-perlengkapan bayi ini, juga makanan-makanan kebutuhan sehari-hari.
1: Okay.
0: Karena memang ada beberapa yang tadi 18 Agustus data yang kami terima masih 5.000, bisa jadi bertambah karena melihat laporan juga dari BMKG ada susulan juga 5,5 gempa itu. Jadi kita terus memantau kondisi, memantau wilayah di sana sekira-kira yang terdampak dan terdesak itu di mana, sehingga bantuannya ini nanti tepat sasaran gitu nih Ani.
1: Betul. Jadi sudah apa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di sana, nggih?
0: Ya, kita memaksimalkan bentuk kolaborasi baik itu di Lazis Nurfala, nanti juga tergabung dalam Forum Zakat untuk nanti bantuan ini dikirimkan insya Allah melalui jalur laut gitu, nanti yang akan diberikan ke masyarakat yang ada di NTT yang terdampak gempa di sana. Gitu.
1: Nah, kalau ada kejadian musibah kayak gini di Lazis Nurul Fala sendiri ini masuk ke program apa? Pasti Lazis Nurul Fala ini punya banyak program ya, program kan?
0: Yeah.
1: Nah, monggo diceritakan tentang program-programnya ini.
0: Ya, yeah. Kalau NF sendiri memang ada NF Peduli, ini juga termasuk dalam program NF Peduli. Nah, ini termasuk dalam kategori ketika ada tanggap bencana, terus juga ada orang-orang yang sakit gitu, terus kemudian ada bantuan-bantuan untuk masyarakat duafa, ini juga termasuk dalam kategori NF Peduli kita, nama programnya. Di sisi lain juga ada Nurul Falah Sehat, Nurul Falah Pintar, ada Nurul Falah Berdaya juga. Nah, di situ ada masing-masing karakteristik, tetapi untuk khusus terkait program bencana ini termasuk Nurul Falah Peduli atau NF Peduli kita bicaranya gitu. Jadi di sini nanti karena core value kita adalah di Al-Qur'an gitu nih. Core value kita di Al-Qur'an. Jadi nanti kita mencoba untuk fokus terhadap pemulihan-pemulihan pendidikan-pendidikan Al-Qur'an yang ada di sana, seperti juga yang ada misalkan TPQ yang lagi kesulitan untuk bahan-bahan belajarnya, terus kemudian masjid yang membutuhkan misalkan Al-Qur'an untuk tadarus dan sebagainya, atau santri-santri yang kehilangan Al-Qur'an. Nah, atau juga ya santri-santri di sana yang duafa yang sudah rumahnya hancur kayak gitu, yang juga tergolong dalam masyarakat yang bawah miskin itu, nanti prioritas kita untuk memberikan salurnya ini khusus yang untuk di Lazis Nurul Falah. Tetapi untuk yang bergabung di kolaborasi nanti itu nanti bareng-bareng sama lembaga-lembaga yang lainnya gitu.
1: Gitu. Nah, sejauh ini sudah terkumpul berapa banyak apa aja, Mas?
0: Kalau sejauh ini masih terkumpul uang tunai. Jadi kalau misalkan saudara-saudara nanti ada barang gitu yang tadi sudah disebutkan seperti ya kebutuhan alat-alat bayi untuk ibu, menstruasi kit kayak itu, terus juga pampers, terus juga air minum bersih, itu juga sangat bisa nanti bisa langsung ke kantor kami di Ketintang, PTT 5B di belakang belakang Unesa Pas gitu.
1: Oh, PTT 5P.
0: Iya, PTT 5P. Di Maps nanti bisa Lazis Nurul Falah atau juga bisa nanti menghubungi admin kami di nomor 0822-8700-0040 gitu. Untuk bisa nanti tim kami yang akan mengambil di rumah saudara-saudara nanti wilayah Surabaya, Sidoarjo. Kalau misalkan ada yang mau Jakarta yang mendengarkan ini juga bisa nanti tim kami yang akan mengambil.
1: Oke. Baik, jadi kita jeda dulu sebentar ya. Ngaso dulu sebentar. Nanti kita balik lagi saning. Ojo nang dindi gawe sampean sing pengin tako-tako utawa pengin kirone aku lek pengin nyumbang ono persyaratane apa BE ya kan mungkin kita cari tahu harus apa yang enggak boleh apa mungkin ya kan. Monggo sampean nanti bisa telepon saning nak nomor 5446061 utawa HP 0806 02 1 1 1 06 8.

0: pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif jalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Oke, balik mana nang lontong balap dialog bare komunitas Fos Jatim, dan lebih tepatnya sekarang kita lagi kedatangan narasumber dari Lazis Nurul Falah Surabaya, masih berkaitan dengan tolong menolong untuk musibah gitu ya. Okay, betul, nah, betul. Ngomong-ngomong soal tolong menolong ini, tadi ada persyaratan-persyaratan untuk ketika ada donatur atau orang yang ingin menyumbang begitu, ada syarat-syaratnya nggak sih?
4: Kalau untuk syarat spesifik nggak ada. Yang terpenting adalah niat gitu, niat untuk memberikan secara ikhlas, baik itu secara uang, baik itu nanti secara barang.
3: Nah, kalau barang kan biasanya yang ada ketentuannya ya.
4: Ada ketentuannya yang tadi saya bilang, kalau misalkan ada pakai baju-baju, itu nanti kita akan memilah dulu apakah layak atau tidak, karena kita berkaca pada bantuan untuk Aceh kemarin, ada barang-barang baju gitu yang tidak tersortir dengan baik, akhirnya di sana tidak dipakai kayak gitu, sehingga itu sangat disayangkan dan bahkan nanti menjadi limbah dan sampah nanti di sana.
3: Betul.
4: Jadi kalau untuk baju, celana dan sebagainya, kita nanti akan sangat selektif gitu. Tetapi untuk bantuan nanti berupa, tadi saya bilang misalnya selimut, terus kemudian sanitasi yang seperti kayak pampers, terus kemudian terus untuk alat menstruasi kit untuk ibu, terus juga ada obat-obatan untuk medis secara umum, kayak misalkan ya semacam tambah darah misalkan kayak gitu, terus vitamin, nah alat-alat medis yang seperti itu untuk obat-obatan. Nah kemudian minum-minuman, makanan siap saji, mie instan dan sebagainya, atau ada wafer, terus misalkan itu juga kita juga bisa makanan siap saji atau makanan-makanan ringan kayak gitu, itu kami menerima. Nah sehingga apa yang kebutuhan ini ketika disampaikan di sana benar-benar berdampak dan sangat dibutuhkan gitu nih. Makanya kenapa tadi kalau misalkan saya bilang baju dulu, ntar dulu gitu, makanya kita selektif dulu, melihat seperti apa sih barangnya dan sebagainya. Kalau untuk secara makanan, tadi alat-alat medis, terus menstruasi kit, terus juga kebutuhan selimut dan sebagainya, untuk selimut di tenda pengungsian, itu kita menerima. Nanti kita bareng-bareng kolaborasi, juga kita akan sampaikan melalui jalur laut tadi, yang tadi sudah Akbar sampaikan gitu Ning.
3: Iya. Aku juga sambil bayangin loh, kalau orang-orang itu mau berdonasi pakaian, memang pakai, berikanlah yang layak ya, jangan ngawur gitu ngasihnya.
4: Betul.
3: Kadang-kadang baju yang udah nggak layak pakai disumbangkan tuh kan nggak banget gitu, yang kita aja udah nggak mau pakai gitu kan. Berarti mungkin kalau bisa sih baju baru ya Pak, mungkin yang paling nggak minimal layak gitu ya, layak dipakai. Terus underwear gimana kalau underwear?
4: Kalau underwear
3: pasti butuh lah itu, apalagi yang, cewek
4: yang baru mungkin ya, yang baru
3: harus baru,
4: harus baru itu, harus baru itu juga pasti sangat dibutuhkan gitu, apalagi untuk ya tadi untuk perempuan, untuk berganti kalau misalkan menstruasi juga pasti bergantinya lebih cepat gitu kan. Nah itu juga sangat dibutuhkan. Kalau kami menerima ya yang baru kalau misalkan underwear.
3: Gitu itu. Nih. Ada juga ya pakai nyumbangin underwear tuh ada ya?
4: Ada pastinya, tidak banyak mungkin, skalanya tidak banyak, cuman pasti ada.
3: Iya, orang-orang kadang nggak kepikiran ya. Aku bayang no, menempatkan posisiku menjadi korban. Jadi kira-kira aku sealiannya panganan iku butuh apa yo, gitu kan. Tapi memang makanan sih ya yang paling penting ya, makanan.
4: Makanan, terus juga kebersihan, apalagi yang paling rentan kan nasinya ya ibu-ibu dan anak gitu nih.
3: Iya,
4: nasinya ibu-ibu dan anak bayi, apalagi bayi. Gitu. Jadi makanya kenapa tadi kebutuhan mendesaknya juga yang paling jarang diperhatikan ya itu tadi, kebutuhan ibu dan bayi. Yang paling banyak itu ya tadi makanan, minuman, ya
3: makanan bayi juga ya harusnya ya.
4: Juga nggak ada masalah juga. Jadi kita menerima bentuk itu tadi. Kalau misalnya tadi uang juga nggak ada masalah. Kalau misalkan ribet untuk belanja dulu gitu, tanpa ada stok, ribet belanja, boleh langsung uang ya, sangat diperbolehkan gitu, nggak ada masalah, lebih efisien, jadi lebih langsung dikelola oleh lembaga yang sudah berizin, apalagi sudah di audit syariah gitu kan, udah pasti aman, di apalagi di Laisnul Falah, kita juga akan sangat mengawal ini untuk bisa sampai ke saudara-saudara kita yang ada di NTT, meskipun nanti ada yang berpikir, loh di sana kan nggak hanya umat Islam. Ya meskipun tidak hanya umat Islam, tetapi kalau misalkan kita kata Ali bin Abi Thalib ini, kalau misalkan kita tidak saudara dalam keimanan, tapi kita saudara dalam kemanusiaan, apalagi di Indonesia menjunjung tinggi nilai gotong royong, saling gotong royong. Kita kalau ada musibah, kita nggak memandang bulu ini mau beragama apa, latar belakang apa, tetapi ini bantuan ini kita untuk nyampaikan ke saudara-saudara kita yang terdampak. Ya beragam di sana, memang tidak hanya belatarkan Muslim atau Kristen.
3: Betul. Masa mau bantu orang pakai tanya dulu agamamu apa gitu kan, enggak lah ya.
4: Tetapi kalau misalkan untuk yang tadi untuk bantuan yang barang-barang gitu, tetapi nanti beda cerita kalau misalkan di program-program yang pemberdayaan kayak gitu, memang biasanya lembaga-lembaga itu ada fokusnya tersendiri gitu.
3: Betul. Berarti ini kita ngomong soal program yang lain ya, itu lebih spesifik kalau misalnya hal yang seperti itu pemberdayaan. Nah mungkin boleh diceritain dong untuk program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan lainnya yang ada di Laisnul Falah itu apa aja?
4: Program-program pemberdayaan yang ada di Laisnul Falah, balik lagi core value kita adalah di Al-Quran dan tagline kita adalah bahagia bersama Al-Quran gitu Ning. Makanya kenapa tidak jauh dari penerima manfaatnya nanti ada santri, ada guru ngaji gitu. Ya nantinya program-program pemberdayaan adalah ya nanti guru-guru ngaji bisa jadi di pesantren, bisa jadi di masjid, TPQ gitu. Program pemberdayaan baik itu secara program pemberdayaan peningkatan kualitas keilmuan ataupun kualitas pemberdayaan secara ekonomi nanti bantuannya. Seperti halnya yang Lazim Nurfala lakukan di Aceh kemarin gitu. Gitu, misalkan ya, program yang peningkatan keilmuan kita mengadakan diklat untuk standarisasi pengajar guru Al-Quran. Nah itu juga, terus juga peningkatan secara ekonomi pemberdayaan ya nanti yang potensial di sana apa, itu nanti kita coba untuk survei terlebih dahulu kayak gitu. Jadi secara potensialnya apa, yang bisa secara ekonomi dan uniknya itu apa, itu nanti kita bisa provide. Tetapi untuk menerima manfaatnya tadi, kita di tidak jauh-jauh dari Al-Quran gitu. Makanya ada guru-guru ngaji gitu, atau masyarakat duafa yang dari sana, tetapi memang ada tergerak untuk dakwah di Al-Qurannya gitu. Nah seperti halnya yang kalau pemberdayaan ekonomi kita melakukan di Lumajang kemarin. Kalau Lumajang kemarin kita berkolaborasi dengan BKPRMI untuk melakukan pemberdayaan ekonomi melalui gula jahe merah. Aslinya kan gula merah ini. Gula merah aja di sana. Pembuat gula merah kita tambahkan value dan kita datakan ekspor untuk pendampingan UMKM di sana, kita bentuk kelompok. Terus kemudian kita berikan alat dan pemberdayaan ekonominya. Tentu di sana penerima manfaatnya adalah penyintas Semeru dan juga ada guru ngajinya juga. Nah, di situ penerima manfaatnya kita mencoba untuk bahagia bersama Al-Qur'an ini, yang orang-orang di dakwah Al-Qur'an ini bisa berdaya juga. Karena kita tahu nih, kalau misalkan gaji guru ngaji berapa sih gitu. Apalagi terkena musibah gitu. Nah, jadi kita tidak hanya mengangkat terkait spiritual juga, keilmuan untuk meningkatkan kompetensi, tetapi kita meningkatkan terkait ekonomi nanti. Gitu nih.
3: Jadi programnya diberdayakan dulu, orangnya dibantu ya kan. Siapa tahu nanti mereka bisa yang bergantian, mereka yang membantu orang lain gitu. Ya. Oke. Dan harapannya sendiri untuk tolong menolong sendiri nih, karena kan kalau ngomong soal tolong menolong tuh kan nggak semua orang itu suka kegiatan tolong menolong. Ada yang modelnya itu apatis gitu ya. Ada yang modelnya tuh no reckon gitu kan. No reckon.
4: Betul. Nah,
3: mungkin ada apa ya, motivasi atau apa gitu yang bisa Cak Akbar sampaikan untuk mereka-mereka yang apatis dalam hal tolong menolong ini.
4: Mungkin yang apatis ini ya. Yang apatis ini sebagai kita yang melihat, yang sebagai umat muslim juga kita mendoakan terlebih dahulu supaya mereka ada kesadaran lagi untuk berempati terhadap sekeliling kita. Karena memang kita tidak bisa secara langsung untuk menyuruh mereka untuk ayo tolongin iki, ayo evangono iki. Gak bisa kan ini. Tetapi di situ kita mencoba untuk memberikan contoh seperti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah menasihati terkait mulut gitu kan, kita bisa contohkan terkait perbuatan kita. Ternyata perbuatan kita itu bisa berdampak kepada orang lain. Cara yang lainnya adalah, apalagi musimnya konten, apa-apa dikontenin, apa-apa diviralin.
3: Benar.
4: Makanya kenapa jangan, kalau misalkan orang-orang yang berbuat kurang elok gitu, selalu menampilkan itu di media sosial dan tidak ada rasa bersalah gitu. Ngapain kita bersalah untuk misalkan mengumbar kebaikan kita di media sosial? Bisa jadi ada orang lain yang tidak suka, bisa jadi orang lain yang termotivasi. Oh ternyata aku kurangnya di sini ya kayaknya. Kayaknya aku ada rasa ingin bersyukur tetapi melalui sedekah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau misalkan ada yang apatis tadi, yang kita tidak bisa memberikan nasihat untuk melalui pesan, baik itu pesan teks atau pesan suara, kita bisa mencontohkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan perilaku kita. Tentu kita tidak niatkan untuk menyombongkan apa yang kita lakukan, tetapi ini dengan niatkan untuk berdakwah, memberikan contoh kepada saudara-saudara kita, mm-hmm. apa yang kita lakukan, misalkan di media sosial kita posting, mm-hmm. tentu dengan dikelola dengan baik, narasi dengan baik, tidak mm-hmm. menyudutkan satu pihak manapun, mm-hmm. ya kita berdoa kepada Allah dengan jalur ini di media sosial dan percepatan informasi supaya orang-orang juga bisa tergerak dalam hatinya memberikan apa yang dimiliki, baik mm-hmm. itu secara jasa tadi, baik itu apa kelebihan rezeki, mm-hmm. baik itu uang maupun barang, itu bisa diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Karena kalau misalkan kita memberikan sesuatu gitu, mm-hmm. itu ya secara materi hitung-hitungan matematika kurang, tetapi Allah bilang bahwasanya kamu tidak akan mengurangi harta apapun, bahkan nanti Allah akan menggantikan dengan nikmat-nikmat yang lain, baik itu nikmat kesehatan, mm-hmm. baik itu nanti kalau misalkan kita bertemu dengan orang, kita ada sebuah program atau sebuah rencana, itu dimudahkan oleh Allah, yeah. kita perjalanan, mm-hmm. ketika pulang perjalanan berangkat, mm-hmm. gitu, itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan ada rezeki-rezeki yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu.
3: Iya benar-benar. Kalau kita meringankan beban orang lain, insya Allah kita juga akan diringankan bebannya gitu kan.
4: Betul.
3: Nah, terkait dengan hal tersebut, misalnya ada orang yang sudah, maksudnya kan sudah nih ngomongin soal orang-orang apatis, dan mereka sudah mau nih mulai untuk aku ngekei bantuan atau donasi. Scroll lah mereka media sosial, dan kebetulan sekarang itu juga banyak penggalangan dana dan lain sebagainya yang berkaitan kayak las juga gitu ya di media sosial. Nah, gimana caranya kita bisa tahu kalau bantuan atau donasi yang diberikan itu benar-benar disalurkan ke pihak yang berwenang gitu ya, dan juga kita tahu yang di media sosial itu beneran gitu, bukan bohongan gitu, maksudnya lembaganya itu beneran gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Kan banyak tuh sekarang di media sosial ya, Mas.
4: Kalau misalkan bisa cross check lagi gitu. Lembaga-lembaga ini apakah sudah berizin atau belum? Pasti itu kita bisa cek di website ini lembaga terafiliasi mana gitu misalkan. Kalau di lembaga zakat pasti memiliki izin dari Kemenag RI. Jadi itu bisa dicek. Ini nomor surat SK-nya dari Kemenag ini berapa gitu. Ini berizin atau enggak? Kalau sudah berizin, oh berarti ini aman. Biasanya kita kan menjunjung tinggi aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Tiga ini yang dijaga oleh lembaga zakat gitu. Makanya kenapa ini kalau dari segi lembaga itu yang bisa di cross check, apalagi di media sosial di era online ini, digital ini sangat luar biasa informasi yang bisa kita dapatkan. Terus kemudian kalau misalkan ini nanti uangnya atau barangnya ini diterima dengan baik enggak, kita bisa cek juga bantuan-bantuannya dari media sosial, tempat-tempat platform-platform lembaga tersebut. Kalau di Lazinul Fala ada di lazinulfala.rj. Kalau untuk crowdfundingnya, teman-teman secara online bisa juga melakukan sedekah, juga melakukan bantuan, juga donasi juga di tabungamal.id. Itu bisa di cross check. Nah, nanti secara berkala di media sosialnya juga bisa dicek. Nah, sehingga bantuan-bantuan ini nanti bisa nyampe gitu. Oh, nyampe enggak di NTT enggak gitu. Itu bisa dicek. Karena biasanya kalau apalagi lembaga-lembaga yang sudah kolaborasi gitu, itu biasanya di lembaga-lembaga yang lainnya pasti akan memposting hal yang sama gitu. Nah, itu bisa di cross check. Itu nanti dari situ kita bisa melihat, oh ternyata di situ sudah aman secara lembaga dan sudah aman secara publikasi. Karena itu sebagai pertanggungjawaban kami di Lazinul Fala kepada donatur yang mengamanahkan uangnya, rezekinya kepada Lazinul Fala gitu nih.
3: Nah, selanjutnya ini apa namanya, tentang kolaborasi. Kalau Lazinul Fala sendiri ini udah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain gak sih?
4: Kalau tadi yang sudah saya sebutkan adalah dengan forum zakat gitu ya. Yang lainnya kita memang karena core-nya kita di Al-Quran, terus kemudian di lembaga kami juga satu naungan dengan adanya metode tilawati. Nah, jadi nanti kita juga mencoba untuk berkolaborasi juga dengan guru-guru ngaji metode tilawati untuk memberikan bantuan juga saudara-saudara kita yang ada di sana, khususnya tadi dalam core value-nya Al-Quran gitu.
3: Oke, jadi core value-nya adalah Quran ya?
4: Iya, lagi-lagi core value-nya kayak kita Al-Quran, jadi kita mencoba untuk terus mendakwahkan ini, bagaimana Al-Quran ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat.
3: Oke, ya udah deh. Pesan terakhir nih untuk pendengarnya Pro 4 RRI Surabaya, monggo.
4: Oke, pesan untuk pendengar RRI Pro 4 Surabaya. Mungkin kesempatan untuk berbuat baik nggak datang kedua kali kadang-kadang.
3: Ya.
4: Kenapa? Karena kita secara tidak sadar melewatkan kesempatan itu. Bisa jadi kita sadar tetapi tidak mengambil tindakan. Makanya kenapa kalau misalkan mendengar ini, pesan ini, ada kesempatan emas untuk berbagi kayak gitu, laksanakan sekarang. Bisa mulai dari 2000. Lebih mahal dari parkir mall.
3: Iya benar. Iya,
4: lebih mahal dari parkir mall. Nah, itu nanti bisa langsung di tabung.amal.id Lazis Nurul Fala, itu nanti ada kampanye terkait untuk membantu korban-korban saudara-saudara kita yang ada di NTT. Makanya kenapa ambil momen ini sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk kita berempati dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Karena memang di hadis riwayat Muslim, barang siapa meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Bahwasanya yang tadi kita sudah sampaikan, apapun yang nanti kita lakukan demi kebaikan dengan niat ikhlas untuk membantu saudara kita, kesempatan emas kita untuk berbuat baik, maka ambillah itu sebagai amal jariah kita untuk bekal di akhirat nanti.
3: Amin.
4: Bahwasanya nanti Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan kita ketika nanti kita sudah menghembuskan nafas terakhir di dunia ini.
3: Oke, siap. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Mas sudah hadir di sini. Semoga untuk program-program yang ada di Lazis Nurul Falah Surabaya berjalan dengan lancar,
4: amin, amin,
3: ya kan?
4: Amin.
3: Tidak ada kendala.
4: Amin.
3: Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, saning maring ini cek karo aku ya sampai jam 11 sawan. Pasti ini cek nang Tanjung Perak siang ya. Maring ini geser nang Tanjung Perak siang. Aduh, ket moiki miku tak santap-santap terus. Ya wes lagi dong. Saning langsung aja kita gaskan dengan beberapa lagu terakhir ini untuk menemani panjenengan sedoyo.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Caning Polda Jawa Timur mbudalno puluhan personel gabungan karo belasan ton bantuan logistik bantuan kanggo korban bencana alam gempa bumi nang Nusa Tenggara Timur. Pemberangkatan iki dilepas langsung barek Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto nang Mapolda Jatim Surabaya dino Senin tanggal 17 Agustus tahun 2016 wingi. Sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat, Polda Jatim nyalurno bantuan kemanusiaan seberat 11,2 ton. Bantuan logistik iki meliputi persediaan air bersih karo barang kebutuhan pengungsi. Kamek bantuan bahan pokok ono akeh 41 personel gabungan beberapa satuan ikut diterjunkan nang lokasi terdampak gawe menjalankan misi kemanusiaan.

0: Kabar liyane Caning, ono 518 warga binaan lembaga pemasyarakatan lapas kelas Loro A Kediri oleh remisi umum hari ulang tahun RI ke 81 tahun 2016. Kepala lapas kelas Loro A Kediri, Gatotri Raharjo, nyatakno pemberian remisi iki sebagai wujud apresiasi gawe warga binaan sing ngalami perubahan perilaku lan aktif melok kegiatan saksuwene ono nang lapas. Janing iku moyore woro-woro jam 10 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cek karo aku Cak Ning nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Saiki ada wis masuk nang acara Tanjung Perak siang ya. Ono informasi apa? Sabar di setane. Kita laju dulu dengan lagu-lagu berikut ini.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
3: Lah bose gawe SNI?
2: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
3: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yowes, mulai saiki aku tak nggawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Maning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan singgare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.

0: kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api. Ayo rek, cepetan daftar oh. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
3: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
4: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
4: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
4: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampeno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
2: Janing BMKG Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika nyatano wilayah NTT kembali diguncang gempa dengan magnitudo 5,7. Dino Rebo wingi caning sekitar jam 3:17. Gempa iki mengguncang wilayah Ruteng Manggarai NTT dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Gempa ya dirasano masyarakat sing ono nang wilayah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo sampai Kabupaten Sumba Timur dengan berbagai intensitas maksimum 3-4 mmi. Nah, sementara itu caning gempa iki di bawah magnitudo 5 terus terjadi nang wilayah tersebut ya, mulai teko magnitudo 4-2 dan aktivitas gempa susulan sing terus terjadi nang zona tektonik Flores Back Arc menuntut kewaspadaan berkelanjutan teko masyarakat nang Pulau Flores dan sekitarnya. Kita doakan bersama-sama caning dan agar apa ya, doakan bersama-sama agar apa ya, untuk korban semakin tidak tambah gitu ya, dan segera reda gitu ya caning, yang enggak lagi begini gitu. Aduh aku lek krungu kayak gini, apa kate ngomong enggak begini wong iki pemberiane Gusti Allah ngono ya caning yo, maksudnya yang namanya bencana alam dan lain sebagainya itu kan tidak diduga-duga dan tidak dinyana-nyana ngono caning. Kita hanya bisa berdoa, berpasrah dan semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya wes caning, kita masih bakalan lanjut ngobrol-ngobrol di sini nang Tanjung Perak Siang, tetap di Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koak. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koak rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koak rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koak duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koak nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koak wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koak bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koak boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan taun gawe ngejurno sampai kumau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo Cak Ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ayo awake dhewe mulai maksimalno gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayangno yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urun rembug jaga bumi.

Oke, jane saiki wae aku pamit dhisik, matur nuwun, sampun mirengaken Tanjung Perak pagi dan seperempat perjalanan Tanjung Perak siang ya. Aku pamit, matur nuwun, sampai ketemu maneh sesok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cak Ning Woro-woro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Cak Ning Lembaga Pemasyarakatan utawa Lapas Kelas 1 Medion ngekei 816 warga binaane ngekei remisi pas momentum perayaan HUT RI tahun iki. Kepala Lapas Kelas 1 Medion Fajar Nur Cahyono nyatakno warga binaan sing oleh remisi wis melalui tahap verifikasi mulai masa tahanane berlakuan baik sampai aktif jalani kegiatan nang lapas. Saliyane iku Cak Ning pemberian remisi iki yo sebagai bentuk wujud keberhasilan pihak lapas ngekei kegiatan sing positif kanggo warga binaane.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Polresta Sidoarjo oleh penghargaan teko pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas peningkatan layanan terpadu gawe perempuan lan anak tahun 2016. Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing nyatakno apresiasi iki sebagai bentuk komitmen ngekei pelayanan terbaik sekaligus mendukung penyelidikan lan penindakan kasus kejahatan perempuan lan anak melalui pelayanan terpadu. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkunang woro-woro jam 12 awan.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya. Panggih malih kalih kula ning Purbandari lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tengene Tanjung Perak siang. Edisi dinten menika Cak Ning dinten Kamis tanggal 20 Agustus 2016. Mugi-mugi sedaya sami sehat. Nah, Cak Ning menika sekita sampun kerawuhan narasumber nggih niku pun boten asing malih nggih. Cak Nanang Purwono nggih menika Ketua Puri Aksara Rajapatni Surabaya Cak Ning. Topik kita dinten menika aksara Jawa lan kerajaan Giri Kedaton Gresik dalam buku. Lah ngoten nggih Cak Ning. Apa sebabnya kok dalam buku? Lah mangke diulik nggih. Sugeng siang Pak Nanang.
3: Sugeng siang Ning Pur.
2: Alhamdulillah kabar sehat selalu nggih.
3: Alhamdulillah nggih.
2: Nggih rahayu wilujeng wis muga-muga rezekine tambah melimpah barokah. Pak Nanang sehat terus. Amin. Berkelana ke sana kemari untuk ngloyong. Mendudah ya.
3: Betul
2: nggih. Iku jenenge nek wong Surabaya leres nggih ngloyong ya, keloyongan.
3: Blakrak. Blakrak.
2: Nggih. Kesibukanipun sak menika nembe napa Pak Nanang?
3: Niki kan kudu blaker anjene. Heeh. Dene blaker iki enggak luput teko sing arane aksara Jawa. Aksara iki minangka urat nadi kehidupan. Kehidupan secara biologis ya manusia, kehidupan secara filosofis, ideologis berbangsa. Jadi ngenai aksara iki enggak luput karo menungso Indonesia, berbangsa Indonesia. Mergo ya apa maneh aksara dadi identitase bangsa Indonesia. Lek awak dhewe enggak ngerti aksarane dhewe, enggak ngerti riwayate kaya apa mbiyen. Contone saiki sing nyata ya. Ana kelompok sing pengen menarik kembali manuskrip-manuskrip neng Inggris. Sing kalau semono tahun 1812 dijarah karo tentara Inggris. Nah, kono manuskrip ya oke, enggak cuma manuskrip. Nah, ketika saiki awak dhewe pengen menarik kembali, lucu lek awak dhewe enggak ngerti apa aksara iku.
2: Eman-eman
3: nggih. Ditakoni karo Inggris, kok kan ngerti enggak? Wong-wong kono tertentu ya yang ngugemi manuskrip tuh ngerti.

0: najine awak dhewe iki mau.
1: Betul. Apa meneh notabene barang e kuwi asale teko kene. Lah awak dhewe tok lahir yo teko kene. Nah, kudune kudu ngerti bibit kawit. Nah, istilahnya bibit kawit lan sejarahe ngoten nggih. Niki satu catatan nggih kangge generasi muda. Apa meneh kaya iki sing ngadeg nang sebelahku iki. Nek Aurel iki wah, basane basa Surabaya iso saged bupur. Wah, alhamdulillah. Iku sik basa Surabaya. Ana cara kok esok gak, Mbak? Oh sakit, alhamdulillah. Tapi cek ngiling-ngiling ya. Memang pancennya ada rumuse ya cana.
0: Iya.
1: Kabeh ada rumuse. Nek masih gak ada rumuse. Nek gelem telaten golek inge. Ada rumuse. Saya suwe ada rumuse.
0: Ojo mana nah, aksoro Jawa. Inge. Aksoro Latin ada rumuse.
1: Aksoro Latin.
0: Nek tata bahasa aku ngomongnya. Aku mau berangkat ke Jakarta. Diwalik-walik. Aku ke Jakarta mau berangkat. Kan nah, bingung akhirnya, nah, aku tuh nak rumuse, SPUK nih.
1: Ya, mungkin ngono-ngono grammar-e,
0: ngono dhewe. Rumuse. Iya.
1: Iya. Nggih, dadi nek arek kanggone arek nom-nom iki, maka Surabaya ku ya wis pantes ketika misalnya ono prasasti-prasasti Canggu misalnya ning kono kuwi diabadikan.
0: Bener.
1: Terus saiki diupeni supaya nopo? Generasi-generasi sak marine awak dhewe niki nggih ngerti, oh nek ning kene iki sing pas aku maca buku ning kono tulisane ngene iki lho. Nah, lagi menurut Cak Nanang, apa dudahan-dudahan sejarah iku apa yo bener-bener wis merata ngono Cak Nanang?
0: Titik durung nih.
1: Belum ya. Akeh titik-titik sing burung kedudah ngono ya Cak ya.
0: Oke, ojo maneh sejarah sing wato ya. Sejarah sing cidhek nang sekolah tekan Surabaya. Ono ae sing ngomong bahwa Surabaya iku gak ono nang gone manuskrip misalnya. Nah, aku ya yang guyu. Ya guyu ya mesakne. Wong Surabaya iki ana wis mulai tahun atusan tahun yang lalu. Ya atusan tahun yang lalu iku basane dudu basa Indonesia. Basane basa Jawa.
1: Basa Jawa campur-campur Londo.
0: Ya
1: cara nulise ya
0: cara dhewe-dhewe. Lho kok gak diarani, gak diakoni bahwa Surabaya iki ana nang gone catetan. Cuman saiki awak dhewe kan gak ngerti nang ndi catetane. Nah. Aku ini nyoba ngelompok nih dari bahwa Surabaya ini kecatat bukti ini ya wesana soalnya paling enggak kalau sepuluhan anu lah data
1: sepuluhan sumber
0: sumber iya jadi sumber in situ ya enak sumber berupa manuskrip ya enak jadi ono faktanya loh ono sepuluh luwih kok sepuluh saiki sopo saiki sing pernah ngendikan bahwa Surabaya enggak pernah tercatat lu ono bukti nih ki rupa prasasti enak inskripsi enak, manuskrip enak, bahkan uang pun tertulis dalam aksara Jawa. Ono.
1: Duit ya, Cak?
0: Duit ya.
1: Duit kertas jamannya, apa duit kepeng zaman biyen?
0: Kepeng kan, duit erane Inggris nang kene. Dan dicetak nang Surabaya tahun 1812-an. Nah, itu zamannya Inggris nang kene, gawe duit nang kene. Aksarane Jawa, tulisane Jawa. Zaman sakmono gak disebut Surabaya tapi Surapringgo.
1: Oh,
0: iki kan dari sejarah
1: Surapringgo.
0: Surapringgo. Nah, kata Surapringgo iki gak ono ning duit kayak apa logam, ning prasasti Kemayoran enek. Ning manuskrip Katar enek. Manuskrip ampel yo enek, kuburan ampel, kuburan foto-foto lho. Nah, faktane enek kabeh.
1: Ya iku jenenge napa nggih? Laku sejarah.
0: Bener, bener.
1: Laku sejarah. Intine ngono kok mung ngono biyen iku bab nek saiki iki bab iki kutha dadi Surabaya ternyata sadurunge dadi Surabaya ku yo ana jenenge
0: Surapringgo.
1: Nah, nek Surabaya jelas ana ku yo jelas ana. Coba lek gak ana lah. Napa to negara-negara liya ngantek jegi, ngantek duduk nang kene ya Cak ya. Ngantek menduduki kepengin menduduki Surabaya sing untuk waktu yang lama. Artinya kan memang apa meneh Surabaya saat iku dadi jujukan. Jujukan teko maritim, jujukan teko perdagangan maritim, perdagangan laut pada saat itu ya Cak ya. Sing kedadian ning gone daerah Kota Lama sing saiki wis dadi tempat wisata sing kaya ngono biyene ku yo. Biyen niku mengandung sejarah sing sangat besar bahwa biyen ku ning kono pusat perdagangan. Nah, titik-titik semacam itu ndudahe iki gak trimo 1-2 ya. Kalau kaya Cak Nanang tadi sudah menemukan sekitar 10 ya, lebih ya Cak ya.
0: Lebih, ya. Iki,
1: itu
0: ya,
1: dari sumber-sumber ya. yang mungkin si, sekarang juga si bakal diterusna
0: kalau jangan ya, metani. Jenenge metani kan berarti golek tumo nang di antara rambut.

0: Kan
1: Iya.
0: ini kan nggak gampang. Ya ngono uga goleki bukti-bukti sejarah tertulis bab Surabaya. Kok ketemune Surapringgo. Oh, duduk Surabaya iki. Iki duduk Surabaya, Surapringgo iki. Lho iki kan berarti wong nggak ngerti wawasan tentang sejarah Surabaya. Lek Surabaya iki biyen disebut Surapringgo. Kok nang tulisan nggak ana kata Surabaya, ana e Surapringgo. Diarani bahwa iki duduk Surabaya, iki Surapringgo lho.
1: Padahal Surapringgo iku ternyata sadurunge Surabaya. Nah, ya mergo urung ngerti nek sadurunge Surabaya iku Surapringgo, maka pas maca Surapringgo dikira Surabaya ku
0: gak ono.
1: Nah,
0: iyo.
1: Itu Cak Ning. Artine kabeh perlu pelurusan.
0: Bener.
1: Kabeh perlu pelurusan, perlu pengetahuan didampingi karo menggali sejarah iku mau Cak Nanang. Oke, kita lanjut ning topik e awake dhewe. Selain aksara Jawa sing ana nanggone pulau Jawa sing Cak Nanang menerangkan di sekitaran Surabaya. Iki ternyata ning kene ning gone topik Cak Nanang iki ya iku membahas juga tentang kerajaan Giri Kedaton Gresik. Nah, iki rodok-rodok mengulon ya Cak ya. Ternyata Cak Nanang saiki wis merambah rodok-rodok mengulon ya Lamongan, Gresik dan sebagainya.
0: Mana ya enak engko iki.
1: Tuban dan sebagainya.
0: Sampai teko ngene
1: Bablas Semarang.
0: Bener.
1: Bablas Semarang karena apa? Pantai Semarang, pantai-pantai Kartini, Pantura pada saat itu juga melok perkembangan perkembangan pada zaman Londo ya, Cak ya. Londo sampai Inggris ya, Cak ya.
0: Di wilayah sak jeke enek perjanjian Giyanti ya. Giyanti kan Mataram dipecah dadi loro. Tahun 1755. Ya dipecah dadi loro Kesultanan melu Yogyo. Kasunan melu Surakarta.
1: Surakarta.
0: Wilayahe termasuk pantai utara sampai pengetan Banyuwangi iku wilayahe Kasunanan sing mereka iki ya istilahe karo Londo gathuk ngono. Sing akhire jaman sakmono ya Surabaya dadi ibu kotane pantai utara Jawa wilayah timur. Jadi ibu kota wis jaman sakmono ne. Dadi iku bukti ya apa saiki wilayah kota lama sing jaman sakmono dadi ibu kotane wilayah pantai utara Jawa wilayah timur. Buktine saiki enak iki secara fisik ada bangunan mungkin bangunane wis berubah ya jaman sakmono abad 18 sampai 700 mungkin wis berubah karena modernisasi perkembangan dadi tupengane saiki tapi jejake Walondo iki seenak jejak sejarahe tentang ya apa iku jaman sakmono kisahnya masih ada seenak. Nah saiki kudu awak dhewe ngerti bagaimana ya apa awak dhewe saiki iso ngregani tempat itu ngregani nilai sing dibalik itu nilai iki kalau terkait karo bangsa Indonesia, bangsa Jawa nilainya kaya luar biasa. Jadi sampai awak dhewe iki kena lapis sejarah sing anyar lali
1: terus
0: karo
1: lali karo dasare.
0: Dasare iki gak oleh, makane kudu wani gelem ngluroni, gelem apa metani sejarahe bangsa awak dhewe iki mau. Nah, sak liyane Surabaya, sak pengulon di Gresik misalnya iki tambah akeh keterkaitan karo aksara Jawa. Jadi lek awak dhewe gak ngerti aksara iki gak ngerti ya apa riwayat sejarahe Gresik.
1: Kayak ini Cak, saya pernah punya pengalaman Cak Nanang. Ketika itu aku cik ya senengane melanglang buana ngono ya karo kanca-kanca seniman ngono. Kebetulan ono pura Mondoluku, daerah Gresik Kota Baru. Iku didirino karo saat iku wong angkatan laut jenenge Pak Kadek mendirikan pura di situ. Ternyata ono pura neng kono. Pura iku ya ana wong Islam, ana wong anu kadang-kadang nek pas pura duwe gawe wong Islam diundang. Nah. Nek wong Islam duwe gawe kok cemah legian apa-apa melekan ngono, ya melekan ning gone sendang sing ana sebelah kono. Nah, ternyata sendang sing burine kuwi kocapo ana cerita biyen iku dadi lerene Hayam Wuruk leren nang kono kanggo wijian kakinya itu di sekitar Gresik kono kuwi.
0: Iya, iya.
1: Tapi saat itu aku mendapatkan informasi ini iku malah tekok Jogoboyone nang desa kono iku desa Mondoluku Cak Nanang. Tapi secara tertulis ya memang gak ono. Jadi apakah Cak Nanang juga seperti itu ya? Jadi mong dudah sejarah itu ternyata olehe iku enggak sekedar cuma tulisan.
0: Benar.
1: Tapi
0: benar.
1: Ternyata tekok paparan tutur, ya. Dari tutur itu ternyata juga ada. Ono benang benar. Merah sing menuntun kita untuk ke titik-titik semacam itu ya Cak Nana.
0: Benar. Jadi iku salah si jine apa ya penelusuran ya. Jadi penelusuran sejarah iki bukan kok berdasarkan literasi tok ndak.
1: Ya.
0: Tapi tutur masyarakat lokal.
1: Nah,
0: iku penting karo bukti-bukti sing enak iki penting. Jadi misale apa dene Surabaya terus nemu tumpukan watu, watu niki watu boto sing gede-gede. Iki duduk boto saiki. Mesti jaman biyen, mesti ono kaitane kan jaman.
1: Jenise mesti ya beda ya Cak ya.
0: Iku. Jadi iki dadi petunjuk. Okay. Petunjuk bukti objek yang bisa kita telusuri lebih lanjut lagi ya apa jaman biyen. Iku salah sijine cara sing tak lakoni ning. Jadi sing tak lakoni iki ya literasi, ya bukti-bukti
1: tutur nyata, juga tutur ya Cak
0: juga.
1: Ya.
0: Nggih. Itu termasuk misalkan awak dhewe nggae buku Gresik iki ya. Jadi aksara Jawa dan kerajaan Giri Kedaton gitu. Iki ya ngono sak liyane ngonangi bukti-bukti nyata. Sak durunge kan aku iki nang gone komplek makam Pusponegoro. Jadi iki komplek makam Bupati Gresik sing kawitan. Iki lho setiap kijing iku enek tulisane Honocoroko. Ini tulisannya nih, jadi melebu gapurannya tulisannya, macam-macam. Oke,
1: okay, turun temurun
0: bang,
1: ya Cak ya?
0: Bang ya, ke bang aksoro nih, Pusponegoro ini. Lek masyarakat saiki, generasi saiki, gak ngerti apa unene, apa artine, ya berarti terputus karo sejarahnya. Jadi ini salah satu titik ya, kita mencari ya apa Gresik, turun mana? Awak dhewe iki nang ngene Sunan Giri kono. Ya enek tulisan-tulisan. Jadi kan tulisane wong-wong jan samono yang meninggalkan jejak rupa pesen. Ya kan pesen lagi. Ya kan bangune masjid Giri. Ono tulisane.
1: Ono tapel wates patokan ya ono ono jana carakae, ono uripe kono
0: carakae. Ngerti ya di
1: wis ilang, wis
0: ilang ngono ae.
1: Ya cuman wis lewat gitu aja. Oh, tulisan wis ngono to. Tapi apa yang terkandung di dalamnya? Dan iku ternyata ya gak angger wong ngerti ya caranya. Mungkin kalau pas Pak Nanang butuh informasi ngono, jujukane sapa ya gak angger wong.
0: Iya.
1: Tapi ya mengko mesti ono ae bakal ditemokno ngoten nggih. Nggih, ini ada pertanyaan dari 7154. 7144. Nggih. Makasih. Nah, untuk Giri Kedaton kok dalam buku maksudnya seperti apa? Dalam buku itu Pak narasumber menceritakan tentang apa?
0: Monggo. Jadi aksara Jawa dan kerajaan Giri Kedaton dalam buku. Artinya kisah itu kita tuliskan dalam buku. Sehingga kemudian awak dhewe menjadi perantara data faktual sing dilirik enggak misalnya itu bisa sampai ke masyarakat yang lebih luas lagi sing enggak iso teko nang Gresik lumantar buku akhirnya iso ngerti apa Gresik. Jadi nang buku itu kita menerjemahkan, kita mengartikan, kita menyambungkan pesan-pesan sing terselubung, pesan-pesan sing mungkin orang lain enggak banyak tahu, kita mengartikan, kita bedah isine piye dengan pendekatan narasi yang memang faktual saiki supaya ngerti artine iki apa, maksude iki apa, jejaknya iku nang ndi, papane nang ndi. Dadi itu artine dalam buku, ditulis dalam buku.
1: Oke. Dadi nang buku niku njabaraken nggih, penjabaran teko informasi nggih. Iya. Matur nuwun ingkang sampun bergabung nggih. Ada lagi tadi sepertinya. Nah. Ya, dari 8171. Nah, ning pur lah nek Kedaton iku asline apa to ning artine? Monggo, Kedaton.
0: Artinya keraton to. Nah, jadi keraton. Kedaton Giri Kedaton. Jadi keraton kerajaan Giri. Nah, awak dhewe iki kan sakjane lali. Lek ning Jawa Timur enggak cuman Majapahit.
1: Satu
0: turunnya Majapahit ya. Itu kan akhirnya melayunya neng Demak, neng Padang, terus Mataram. Saya kita di Mataram Islam bagi loro Kasunanan karo kesultanan. Loh, ning Jawa Timur wis enak, gitu loh. Zaman sakmono, zamane Demak, zamane Pajang, sakmarine Majapahit, ning Gresik iki wis enak. Tapi kan enggak tahu kecerita.
1: Nggih, enggak pernah kedudah.
0: Enggak pernah kedudah. Mula iku pentingnya buku iki memaparkan bahwa aksara Jawa iku ana gandeng rentenge karo keberadaan eksistensi kerajaan Giri Kedaton. Sing awak dhewe saiki jejaknya ya kerajaan ini apa Sunan Giri, jejaknya itu, tapi dibalik itu seperti apa kehidupan, keberadaan eksistensi
1: peradabane pada saat itu ya, Cak. Ya,
0: itu masih ada bahkan masuk ke era Mataraman. Sunan Giri kan kepitung sosok sing menjadi apa ya? Memberikan legitimasi rojo-rojo. Ya,
1: penguatan.
0: Penguatan. Tekorono lho, kok tekorono? Kan berarti masih ada sosok, masih ada kewilayahan, administrasi yang diakoni oleh raja-raja Jawa.
1: Jadi pada saat itu memang ono berdiri sebuah kekuasaan seenek, gitu ya. Seenek, kekuasaan iya. Terus neng kono ono kerajaan gitu ya. Nah, nek sing roto-roto sing di apa ya, sing diwerui wong akeh iku roto-roto ya ngertine pokoke neng di ana neng gone Giri wis ngono, Giri wis titik. Dadi ternyata tembung Giri itu menjadi sebuah legitimasi ngono Cak Nanang ya.
0: Giri kan minangka artine iki gunung lho.
1: Ya.
0: Memang lokasinya ada di gunung. Di gunung jadi Giri.
1: Dadi terkenale Gresik itu memang Giri.
0: Iya.
1: Nyebut Giri ku wis mesti langsung nyut ning kono.
0: Identik
1: ya. Nah, jadi penguatan-penguatan seperti itu sing kudune menjadi sebuah simbol sing kaya iku mau begitu disebutno langsung nyaut ingatannya.
0: Iya,
1: nah, apa ya kabeh-kabeh ning kerajaan-kerajaan sing saiki wis pecah kaya mau dadi kasunanan, dadi kasultanan kaya ngene kuwi apa ya sudah terjadi pemecahan semacam itu, Cak?
0: Nyata secara faktual ya nyatane Mataram iku mau.
1: Mataram disebut wae Mataram ya mesti daerah Madiunan Kulon, Nganjuk Kulon gitu, Cak. Nganjuk Mengulon
0: gitu sampai Surakarta. Secara politik ya dadi kasunanan, kasultanan gitu ya. Lalu kalau kita melihat neng gone Gresik faktanya enak tapi dianggap gak enak. Soalnya kita gak ngerti.
1: Belum tahu.
0: Nah, mulai itu pentingnya informasi, pentingnya kita mencari data-data yang kemudian kita munculkan agar menyadari bahwa kita ini ada, bahwa jejak itu ada. Saiki pertanyaan mana? Lewis ono iku apa yang kita lakukan? Yo mari kita bahas, mari kita rumuskan akan menjadi apa yang supaya iku kabeh menjadi sesuatu sing bermanfaat. Contohnya saiki ya, ini lagi gemrengseng nih. Gemrengseng ono upaya menarik kembali barang-barang keraton Yogyakarta sing dirampas dijarah karo tentara Inggris jaman sakmono. Ini gak cuman itu tok. Jadi ada sosok yang memang betul-betul mempertahankan kedaulatan. Kedaulatan budaya, kedaulatan bangsa ya. Bangsa itu ya kerajaan zaman sakmono. Jadi budaya iki apa sing enak nang gone keraton sebagai simbol-simbol budaya Jawa. Iki kan dirampas. Jadi dalam perang itu akhirnya ngerampas. Ngerampas iki dadine apa ya? Ngerusak tatanan filosofi Jawa. Keraton kan simbole legitimasi kehidupan kebudayaan masyarakat Jawa. Tapi ketika hartanya dijarah, enggak cuma harta dijarah, rojone iki diturunkan lalu diasingkan, berarti menurunkan tahta raja. Ini kan satu tingkah laku tindakan yang tidak terhormat. Nah, saiki awak dhewe iki menyadari pentinge. Saiki meskipun secara teritorial duduk neng Surabaya, tapi neng gone Yogyakarta gitu ya. Tapi kan itu NKRI. Jadi NKRI itu adalah satu bangsa kita, maka ada nilai yang penting bagi bangsa ini ya, bagi wong Surabaya. Surabaya menyuarakan kepahlawanan, intinya juga untuk kepahlawanan se-Indonesia. Lek ono tokoh yang punya nilai ketokohan, kepahlawanan, kebudayaan, meskipun tempatnya di tempat lain dalam satu NKRI ya, perlu kita unggulkan, perlu kita perjuangkan.
1: Sebagai cikal bakal.
0: Sebagai juga ya, ngerti ya. Sejarah ya Pak Dewi. Kecuali neng Monconegoro yang gak ada kaitannya, gak anu. Apa kaitannya, apa pentingnya, ini kan di wilayah NKRI dan kita masih juga percaya nilai-nilai kebangsaan, dan itu ada nilainya di situ. Kita perlu melakukan itu. Tindakan satu untuk bisakah kita menarik kembali barang-barang itu. Wong saiki londo ing wene wake kan. Saiki podo-podo.
1: Cuma setelah DKI diramut apa enggak? Nah, kuwi. Yang susah itu tugas awak dhewe lah. Menurut Cak Nanang saiki ya napa peran pemerintah atau dinas-dinas terkait kaya pariwisata, kaya dinas-dinas lingkungan hidup kaya apa-apa ngene iki. Perane kaya apa Cak saiki menuju ke titik-titik yang diceritakan
0: bener.
1: Cak Nanang itu tadi.
0: Iki kan padha karo secara individu warga awak dhewe ya.
1: Okay. Ketika sebagai warga negara ya.
0: Warga negara ya.
1: Sing menyadari bahwa dunia apa bumi yang kita pijak ini penuh sejarah.
0: Benar, benar. Wong individu diwakili karo institusi. Institusi isine wong akeh, kumpulan wong akeh yang membidangi hal tertentu. Misalkan dinas kebudayaan ya membidangi kebudayaan. Wonge akeh nang kono ahli-ahli misalkan.
1: Arkeologi ya membidangi macam-macam tentang ya. Peninggalan-peninggalan.
0: Bidang yang lain, lain lagi dan lain sebagainya. Nah, ketika kok barang-barang itu balik rene, bagaimana kita bisa memanfaatkan barang-barang itu? Dan tentu saja institusi terkait yang membidangi untuk diupayakan dijadikan apa, diramut seperti apa supaya ini nggawa manfaat ketika diberikan ke kita.
1: Ya.
0: Sang jati dalil bagi negara lain yang mungkin saja masih enggan mengembalikan. Apa kamu iso ngeramut enggak? Enggak pada karo ngelecehkan.
1: Iya.
0: Tapi ya benar juga lah kalau dipacu seperti itu. Awak deh enggak terengginas oleh yang ngeramut
1: awak dhewe gak akan delok wong lirik ae gak kadang-kadang.
0: Nah, itu. Dadi balik mana yang pertanyaan iku mau, ya apa? Ya kudu anu lah menyadari pentingnya iki apa? Pentingnya untuk ketemu nilai penting iku mau kan gak iso dipikir dhewe nih. Jadi kalau kita mengadakan kumpulan wong limo toko bidang apa diskusi maka ketemu nilainya. Nah, ketemu nilai pentingnya itu maka dinas terkait siapapun
1: yang merumuskan,
0: apapun yang merumuskan mau melakukan apa ngono.
1: Koyok contone iki lho Cak. Waktu kita tinggal 2 menit ya. Contoh ae tapi ya. Dijabarkan nanti enggak apa-apa. Koyok iki lho. Kuburan Penilih. Nah, itu ternyata ning kono ning jero iku ya ana sing wong jaman londo biyen sing di kubur di situ. Lah iku nek ning gone aku eling ning sekitar daerah Cina pada pas dolan rono, pas ana misi kesenian itu. Dadi ada juga di sana sing bener-bener diopeni.
0: Nah, itu.
1: Iki jamane wong Shaolin, jaman ben kuburane iki ning kene. Wah, itu benar. Jadi menarik sekali.
0: Benar,
1: dan ternyata dadi aspek wisata yang bisa dijual ngono lho istilahnya Cak ya. Dadi selain nguri-nguri sejarah nang kono ya iso memperoleh pendapatan juga
0: benar.
1: Dari turis-turis yang datang. Nah,
0: benar.
1: Misalnya bayangno nek ning Surabaya titik-titik itu diopeni, diwedhaki, wah dipromosikan. Bisa tadi kaya ngono ya Cak ya.
0: Benar, benar.
1: Iya.
0: Faktanya ya ngono, apa kemudian duta besar Belanda untuk Indonesia teko mrene
1: sampai teko sampai
0: leng kegiatan restorasi makam waktu itu tahun 2024. Itu karena nilai pentingnya. Nang kono iki ana wong misale sing bangun Masjid Kemayoran. Iku residen Surabaya. Jenenge Peter Mart.
1: Nah, ya. Itu sejarah juga,
0: sejarah.
1: Tokoh juga.
0: Bener.
1: Oke, kita skip dulu ya, Cak ya. Nggih, Cak Ning. Adicara sinau basa Jawa nggih obrolan kita tentang aksara Jawa nggih. Kita sigek sawetawis nggih Cak Ning. Sakniki sampun jam 11 langkung 3 sekawan menit. Wancinipun kumandang adzan dhuhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: Gesane utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngayagi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Cak Ning pendengar pecinta Pro 4 kita lajengaken nggih sinau basa Jawa obrolan kula kalian Cak Nanang siang menika tentang aksara Jawa lan kerajaan Giri Kedaton Gresik dalam buku. Nggih Cak Nanang monggo kita lajengaken nggih Cak Nanang. Niki wa sampun terhubung kalian Pak Ari Sulistyo, nggih, peneliti Muse ID ngeten nggih Cak Nanang nggih. Nggih, Cak Ning kita sampun terhubung kalian Pak Ari nggih. Halo, assalamualaikum Pak Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, suara kita jelas didengar nggih Pak Ari?
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Bahasa Jawa saya kurang
0: iya.
1: Bagus.
0: Tidak apa-apa Pak Ari, yang penting bisa diterima ya, oleh ya. Teman-teman pendengar pecinta Pro 4 Pak Ari. Salam sehat selalu Pak Ari.
1: Salam sehat semuanya.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana sekarang?
1: Ya. Saya sekarang sedang di Gresik dengan ada kegiatan dengan PT Freeport untuk pengembangan salah satu situs sejarah, situs makam Fatima binti Maimun.
0: Alhamdulillah, ya. Sekarang sedang berada di Gresik juga. Kebetulan yang kita bahas saat ini juga untuk Kerajaan Giri Kedaton Gresik, nggih Pak Ari. Baik, Pak Ari, nggih, saya sudah berkoordinasi pula dengan Pak Nanang, nggih. Sebenarnya apa sih nilai penting aksara dan sejarah dari Giri Kedaton, Pak Ari? Monggo Pak Ari.
1: Ya, terima kasih. Ya. Pertama-tama memang kalau kita bicara nilai penting, tentu kita harus mencari dulu arkeologis dan historisnya gitu, nggih. Jadi memang kalau kita lihat beberapa situs-situs di wilayah pesisir utara Jawa bagian timur, itu memang rata-rata banyak kali terletak di wilayah Gresik, Tuban, terus kemudian Leran, ya. Jadi situs-situs ini merupakan situs-situs peninggalan dari masa kerajaan Islam atau masa Islam di Indonesia. Nah, kalau kita melihat bahwa perkembangan situs-situs Islam di wilayah pesisir utara bagian timur Jawa, itu kita bisa melihat angka tahun mulai dari pasca Majapahit abad 14, 15, 16, 17. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa perkembangan Giri Kedaton salah satunya yang ada di Gresik itu menunjukkan satu pola perkembangan kawasan pesisir yang merupakan polaritas dari kawasan pedalaman yang dikuasai oleh Majapahit pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat bahwa kekuasaan Hindu memang sangat besar pada waktu itu sebelum masa pra-Islam. Kemudian Islam masuk, perkembangan awalnya memang di daerah pesisir. Nah, yang menarik adalah timbulnya model kasunanan atau teokrasi di wilayah pesisir utara itu menunjukkan hubungan pusat dan pinggiran itu sangat kuat. Dan ini menjadi salah satu contoh bahwa model pemerintahan di kawasan pesisir ini yang kemudian membentuk semacam daerah otonom. Kalau kita lihat prasasti-prasasti kuno, prasasti-prasasti sebelum masa pra-Islam menunjukkan bahwa kawasan wilayah Gresik dan sekitarnya itu ada dua prasasti, Bulutan dan Karangbogem, itu menunjukkan kawasan daerah pertikan atau kawasan daerah yang aturannya diatur secara khusus gitu.
0: Dikendalikan secara khusus nggih.
1: Betul. Jadi prasasti-prasasti Jawa kuno ini menunjukkan itu. Walaupun ada juga informasi lain seperti perdagangan dan segala macam, tapi umumnya yang menarik adalah status itu. Status wilayah hak independen atau tanah pertikan atau kita sebut tanah sima gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi dasar pengembangan kawasan pesisir. Nah yang menarik adalah ketika kekuasaan Demak, Pajang dan Mataram awal ini sudah berkembang dan dia lepas dari kekuasaan Majapahit, itu menunjukkan satu pola pemerintahan yang unik, jadi kawasan-kawasan tertentu seperti Kediri, kemudian Kudus, terus kemudian Leran, Gresik, Demak, itu memiliki kawasan-kawasan otonom tersendiri karena dia memiliki satu tokoh yang disebut Sunan Sunan tadi, ada Sunan Gresik itu sendiri. Nah itu, nah ini sama saja dengan model yang kita lihat seperti di Vatikan. Vatikan itu salah satu negara dengan kawasan kekuasaan pemerintahannya yang merupakan kawasan yang kecil, tapi dia mencakup seluruh negara kan. Jadi ketika ada uskup mau dilantik di sebuah negara, kemudian harus meminta izin ke Vatikan. Nah model seperti ini sebenarnya sama ketika raja-raja Mataram, raja-raja Islam gitu ya, Pajang, Demak, itu ketika mau dilantik mereka harus melalui proses pengesahan atau persetujuan dari kasunahan-kasunahan ini.
0: Ada tahapan-tahapan tertentu.
1: Salah satunya adalah model kedaton giri kedaton ini. Jadi itu sumber-sumber lokal, kronik-kronik lokal itu juga menunjukkan hal yang serupa. Ini kita bisa compare dengan yang paling dekat di sini adalah Kudus. Di sana juga ada Sunan Kudus, jadi ketika Raja-Raja Mataram itu nah ini sebenarnya kalau kita lihat ada peneliti Belanda namanya Pichot dan De Graaf itu juga menyebutkan politik dan agama di awal kerajaan Islam di Jawa itu juga menunjukkan ada polarisasi sebenarnya. Di situ sudah ada aliran-aliran
0: dalam apa pemerintahan Islam pada saat itu.
1: Model pemerintahannya otonom ini yang sebenarnya diakui di dalam konteks kerajaan yang besar gitu ya, Pajang, Demak, Mataram seperti itu. Jadi model-model seperti ini sebenarnya kalau kita bisa bilang teokrasi ya, teokrasi kecil gitu ya seperti itu.
0: Baik, kita lanjutkan nggih Pak Ari.
1: Untuk sejarah perkembangan politik dan agama.
0: Masih satu lagi ya Pak Ari, untuk tentang ini bagaimana ini teman-teman dari MUSE, dari Pak peneliti dari Pak Ari ini, peneliti dari MUSE ID ini, bagaimana melihat secara arkeologis ya keberadaan artefak beraksara Jawa ini yang banyak ditemukan yang Gresik, tapi keberadaannya ternyata ya koyok jarum dalam jerami gitu loh. Ini bagaimana teman-teman ini komunitas ini untuk teman-teman dari MUSE ID ini melihat itu ngaten Pak? Gimana Pak Ari?
1: Ya pertama memang penelitian apalagi spesifikasi epigrafi itu sudah cukup langka ya. Jadi memang apalagi Jawa kuno gitu. Jawa kuno kan berbeda dengan
0: aksaranya Jawa beda Baru. Banget. Iya, betul.
1: Terus kemudian ini juga terkait dengan langkanya SDM yang menekuni itu masih sangat jarang karena baru satu jurusan di Indonesia yaitu jurusan arkeologi yang membuka spesifikasi keahlian epigrafi. Nah ini jadi menjadi tantangan ke depan apalagi di situs-situs yang memang sekarang sudah tidak terlihat lagi jejaknya kan. Jadi ketika tulisan itu dipindahkan misalnya ke museum karena itu kan artefak benda gitu ya, benda-benda itu yang tidak intak itu tidak menyatu dengan struktur aslinya gitu ya, itu terbawa misalnya itu potongan tembaga, potongan
0: bebatuan ya, potongan batu alam
1: yang di Bokhari ini yang di salah satu leran ini dia ditulis di cara kapur,
0: masih asli ya, kapur
1: gitu ya.
0: Masih asli juga
1: masih,
0: ya
1: masih
0: Pak
1: ada, masih.
0: Iya masih ya, ada masih titik jejaknya ya, masih ada ya.
1: Nah yang susah kan sebenarnya yang kehilangan konteks kan ketika itu dibaca dan kemudian dibaca kembali terus kemudian menimbulkan beberapa interpretasi yang cenderung berbeda gitu ya dan kehilangan konteksnya. Nah ini yang juga kemudian harus dilakukan penelitian kontekstual seperti misalnya ketika kita merunutkan prasasti-prasasti Airlangga misalnya contoh pra Majapahit misalnya itu kita menuju kepada dua pelabuhan misalnya Ujung Galuh dan Surabaya pasti kan antara Ujung Galuh itu
0: Surabaya
1: antara Tuban dan Ujung Galuh Surabaya itu pasti ada Gresik
0: ada beberapa titik daerah yang dilalui
1: Betul, seperti itu.
0: dengan
1: Karena
0: potongan.
1: itu pun harus harus dilakukan penelitian sedetail mungkin gitu ya. Karena ada satu buku yang menarik tentang biografi Raja Airlangga yang ditulis oleh guru saya, dosen di UI, Ibu Nini Susanti, soal prasasti-prasasti masa era Airlangga. Dan beliau menginterpretasikan memang wilayah daerah Das Bengawan Solo di bagian timur merupakan daerah yang cukup banyak peninggalan-peninggalan dari era Airlangga, misalnya contoh seperti itu, dan kekuasaannya seberapa jauh, seberapa luas, pelabuhannya yang mana, dan segala macam, dan termasuk aspek ketokohan terutama kan dalam politik, kebijakan, dan statusnya seperti itu. Jadi
0: Baik.
1: Kita membaca prasasti itu tidak tidak hanya huruf, terus kemudian apa namanya artinya,
0: bahasanya,
1: tapi
0: betul.
1: Juga melihat konteks-konteks yang lebih besar seperti itu.
0: Dari
1: mungkin itu yang bisa saya
0: matur nuwun sangat di sela kesibukan Pak Ari bisa bergabung dengan Pro 4 RRI Surabaya. Salam Rahayu nggih Pak Ari. Matur nuwun. Saya lanjutkan dialog saya dengan Pak Nanang. Matur nuwun Pak Ari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, baik. Nah, niku wau Cak Nanang. Dadine memang secara kalau secara pergerakan dari teman-teman komunitas Muse ID yang sekarang penelitiannya dipimpin oleh Pak Ari ini memang ternyata kudu ditemokno formula nggih Cak Nanang. Dadi misalnya tekok titik kono iku mau titik ujung galuh nang gone titik Surabaya, Pelabuhan Surabaya, itu ternyata karena gak ditemokno dhisik patokane di tengah-tengah itu ternyata juga ada banyak sekali titik-titik sing iso didudah begitu. Maka nek gak ditemukan dulu titiknya, titik batasnya iku mau yo bakal blandrang teko ndi-ndi ngono cak. Ternyata semuanya misalnya nang irisan pesisir-pesisir Tapal Kuda sekitar Surabaya sampai Jember sampai Banyuwangi ternyata juga seluas itu.
2: Benar, benar. Okay.
0: Ini kalau Cak Nanang melihat seperti ini kayak apa Cak Nanang?
2: Rancangnya jadi awak dhewe untuk mengetahui sesuatu katakanlah apakah sesuatu itu kerajaan atau kewilayahan ya tentu kita akan memetakan batasan-batasan
0: pemetaan
2: mana,
0: dulu
2: pemetaan. Sehingga dari batasan itu kita bisa menemukan apa dari temuan-temuan itu ya dikaji ono cerita apa
0: sing berkaitan dengan sosial
2: itu.
0: Budaya Kena. Ya pada saat itu.
2: Saiki misalkan saja awak dhewe pengen mengetahui peradaban ning Kalimas atau Kali Surabaya atau Brantas, ya kita memetakan kewilayahan yang bakal kita teliti. Tentu saja kewilayahan itu ya Bengawan Brantas, itu Bengawan Solonya, maka Brantas. Nah, Brantas ini ketika kita jajaki jejaki Surabaya katakanlah duduk sesuatu atau wilayah yang mungkin jauh dari kewilayahan teritorial Surabaya. Sekarang Surabaya kira-kira apa iki? Oh ternyata ono Bungkul dan ada Pagesangan.
0: Ternyata yo gak pas yang pinggir kali. Rodok-rodok mepret-mepret yang tengah kota.
2: Benar. Jadi ini temuan-temuan apa yang ada terus iso mangertani, oh jaman sakmono ternyata wis kaya ngono ya. Kok jarake teko kali wadoe men. Berarti daerah agraria
0: ono kehidupan nandur,
2: kehidupan ngono.
0: Ya, nggih. Nggih Pak Nanang matur nuwun sangat mungkin nanti di lain waktu dhewe iso ndudah-ndudah meneh supaya masyarakat kita pendengar pecinta Pro 4 iku yo ngerti oh ternyata di Surabaya tok iku sejarahnya sudah seperti itu.
2: Kaya.
0: Zaman dulu kala sekaya itu. Nek awak dhewe saiki ngantek ra roh popo kok ndah emane ngaten nggih. Nggih, saat sebelum perpisahan monggo Pak Nanang closing statement-nya
2: nggih. Pentinge jejak sejarah. Sejarah itu salah sijine aksara. Mergo aksara iki enggak mung sejarah tapi budaya, cara hidup. Jadi cara hidup zaman samono piye iku aksara ya iso ngerteni, iso membongkar seperti apa peradaban. Mergo aksara menurutku padha karo urat nadi apa ya, kehidupan. Jadi urat nadi iki lek minangka secara biologis ya manusia, secara ideologis ya berbangsa. Jadi aksara iki padha karo ngomong perkara menungso karo bangsa. Dadi alangkah pentingnya kita mengenali aksara sebagai bagian dari biologi kita maupun sebagian dari struktur pemerintahan kita. Ngono
0: nggih. Nggih, matur nuwun sanget Cak Nanang wektalipun, nggih, salam sehat selalu kepanggih malih wulan ngajeng. Nggih. Matur nuwun sedaya Cak Ning kula tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cak Ning Woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak Ning pemerintah provinsi Jawa Timur ngerahno tim pencarian tenaga kesehatan lan bantuan logistik senilai 985,8 juta gawe bantu masyarakat terjadine bencana gempa bumi wilayah NTT. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno dukungan iki bentuk solidaritas antar daerah gawe bantu penanganan kebencanaan nang wilayah sing terdampak.

Ngalih nang kabar liyane ya Cak Ning, ono sekitar 14.373 keluarga penerima manfaat utawa KPM nang Kutha Mojokerto sing wis nerima bantuan pangan beras teko Badan Pangan Nasional utawa Bapanas. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penerimaan bantuan iki secara serentak dilaksanakno mulai tanggal 13 sampai 13 Agustus 2016 melalui kelurahan setempat. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 12 awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkunang woro-woro jam 1 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Eh, komputer iki passwordnya opo?
2: Opo?
1: Lah iya opo?
2: Lah iya opo? Ketiken ta?
1: Oh, pancen wong edian.
3: Intermezzo.
4: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
5: Napa sih gawe SNI?
4: Ojo salah, Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman kaya lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho, Ning.
5: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

cak ning kula ngancani panjenengan ingkang sakniki nembe leyeh-leyeh. Kangge panjenengan ingkang sakniki nembe makarya tenggene odor, tenggene luar kantor ngaten nggih cak ning teng margi. Menapa nembe menek-menek ngaten nggih. Ampun dhuwur-dhuwur cak ning sik awan-awan niki. Nggih mugi-mugi sedaya tansah winantu raharjo, slamet rahayu ngaten nggih rejeki nipun nggih melimpah barokah kangge keluarga tercinta. Kangge kanca-kanca ingkang nembe istirahat nggih monggo istirahat rumiyin leyeh-leyeh ngonjuk-ngonjuk kopi nggih monggo ingkang dereng salat zuhur nggih monggo dipun laksanakaken kewajibanipun. Nah, Cak Ning. Niki wau kula janjani badhe ngulik tentang biji selasih ngaten nggih Cak Ning. Nah, kados kula wau kan kula aturaken Cak Ning bilih biji selasih menika biasanipun kan didamel isen-isenan kados-kados es utawi tenggene macam-macam kue ngoten nggih. Nah, biji selasih menika merupakan biji ingkang alit ngoten nggih, warnanipun cemeng, berasal saking tanaman selasih utawi Osimum basilium, basilikum. Ngoten nggih niku basa mrikane. Nek gampangane nek tenggene dhewe niku lho napa uwohe kemangi ngoten nggih kembange kemangi nggih uwoh tenggene kembang kemangi sing pun biasane dikeringaken. Nah, cak ning tanaman menika termasuk tenggene genus Osimum lan ugi familia Lamiaceae menika biji selasih bentukipun kecil dengan diameter sekitar 1 mm lan warnanipun hitam kecoklatan. Nah, masih ukurane cilik. Nah, cilik ukurane cabe rawit niki. Biji selasih niki kaya akan nutrisi lan manfaat kesehatan, Cak Ning. Dados ketika direndam tenggene banyu, biji selasih niki bakal ngembang lan membentuk lapisan gel tenggene sekitaripun. Dadi enten muruh-muruhe ngoten. Enten apa kaya gel ngoten nggih tenggene sing mengelilingi biji selasih menika. Namun diametere alit, Cak Ning. Niki ingkang dadosaken teksturipun menika kenyal lan unik, Cak Ning. Makane nek diraosno biasane nek tenggene es niku kletis-kletis ngoten nggih. Karena sifatipun biji, karena sifat menika nggih dados biji selasih menika sering diginakaken sebagai bahan tambahan kangge berbagai minuman lan makanan. Nah, ngoten Cak Ning. Salajengipun biji selasih menika sampun dangu diginakaken tenggene pengobatan tradisional nggih, berbagai budaya terutama tenggene sekitaran Asia. Dados saliyane sebagai bahan makanan, biji selasih niku nggih dimanfaataken nggih kangge tujuan kesehatan, kados to meredakan gangguan pencernaan, menurunkan demam lan ugi ningkataken daya tahan tubuh. Nah, penting kangge bedakaken selasih kalian biji kemangi. Lah, ternyata rata ana bedane Cak Ning, tapi nek tenggene Surabaya niki biasane biji kemangi niki nggih disebut selasih ngoten nggih. Masio keduane menika antawisipun biji kemangi kalian selasih menika nggih asalipun saking tanaman ingkang mirip nggih. Biji selasih lan biji kemangi menika wonten ugi nggadahi karakteristik lan kegunaan ingkang benten Cak Ning. Dados biji selasih luwih sering diginakaken sebagai bahan makanan lan minuman, sementara kemangi menika kembang kemangi menika biji kemangi niki luwih dikenal mergi daunipun ingkang aromatik ngaten nggih Cak Ning. Nah, ngaten niku nggih Cak Ning, informasinipun tentang biji kemangi. Lah, kandungan nutrisi kangge biji selasih menika kados napa? Mangke kita ulik malih nggih. Menika wonten langgam Bung Karno Putra Fadjar nggih, kita midhangetaken sareng-sareng ngapunten. Niki wau wonten masuk telepon saking Bapak Lasmono nggih. Sugeng siang kagem Bapak Lasmono, nyuwun ngapunten kala wau wis kadung ndudul lagune. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, rahayu lajeng kangge Bapak Lasmono tembun dike mawon lenggahipun ugi sarengan ugi kalian Pak RT nggih. Bapak Parno ingkang cumondhok tengene PP Legi semanten ugi kagem sedoyo pamidanget perempat RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken Bung Karno Putra Fadjar.

Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang oma iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno. Lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali. Lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning. Sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi slamet. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.

Nggih, kita lajengaken nggih Cak Ning, pilih tenggene biji selasih menika. Nggih wonten kandunganipun Cak Ning. Nah, niki wonten berbagai nutrisi penting nggih ingkang wonten rincian kandunganipun, kandungan nutrisi tenggene 100 gram biji selasih nggih niku wonten kalori, wonten ugi protein 14,8 gram ngeten nggih, wonten lemakipun 13,8, karbohidrat 63,8 gram, serat ugi 22,6 gram ngeten nggih. Saliyane niku biji selasih nggih mengandung berbagai mineral penting nggih, antawisipun zat besi 2,27 miligram, kalsium 50 sampai 80 miligram, magnesium 31 sampai 55 miligram, seng 1,58 miligram. Nah niku nggih Cak Ning. Dados biji selasih menika ugi kaya kalian vitamin nggih niku terutama vitamin K. Mengkonsumsi 100 gram biji selasih niku saged memenuhi ngantos 518% kebutuhan harian vitamin K. Ingkang berperan penting kangge proses pembekuan darah ugi kesehatan tulang. Nah, kuatah manfaatipun nggih Cak Ning. Nggih, cekap semanten info mengenai biji selasih ngoten nggih Cak Ning. Salajengipun kita nenggo sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti suara budaya Nusantara. Tetap teng Pro 4 suara budaya Surabaya.

Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beach Society atau GBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Disparekraf DKI Jakarta Puji Astuti Salsa kemarin mengatakan, Festival Musik Internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur GBS Prangki Raden menyebutkan, GBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai, botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang termasuk pejabat warga dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po ya, gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus ya.
2: Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali, seorang pemerhati budaya Kaili, dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
2: Beliau itu on time,
1: always. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya. Yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova. Cantiknya Bu Dokter ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: Dua jam ya.
1: Dua jam kan deket itu nggak seharian. Ya udah kita tunggu.

0: apa-apa gitu.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya, atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri, ini sebenarnya memang mau tidak mau, suka tidak suka, banyak sudah yang bergeser ya, Ibu yeah. Dokter ya. Yeah. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada apa namanya pakem yang tetap diterapkan ya, aturan ditetapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
2: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya, udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang. Iya. Nah, itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
1: Benar.
2: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
1: Betul.
2: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah atau disesuaikan lah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
1: yeah.
2: disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
1: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem? Apalagi kalau bicara soal budaya adat, ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
2: Iya. Jadi kalau kita di adat Kaili itu ada beberapa strata ya.
1: Iya.
2: Ada yang namanya pitung pole. Mm-hmm. Itu untuk keturunan raja. Kemudian iya. ada yang namanya lebih tinggi Sanjasio.
1: Iya.
2: Itu memang betul itu namanya dintina. Terus ada yang namanya limampole buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di limampole.
1: Yeah,
2: yeah. Nah, itulah gitu ya. Yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara pitung pole yang turunan raja itu semua serba tujuh.
1: Oke. Okay.
2: Artinya mulai tujuh, apa yang dimaksud dengan tujuh itu mulai dari setelah kita dilamar, beberapa prosesi, karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
1: Yeah.
2: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya,
1: yeah.
2: bahwa ada susunan prosesinya yang dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, apa? Ya ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
1: Benar.
2: Jadi datang dulu ditanya itu namanya nebici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka? Ada nangka berapa? Ada yang nangka ada tiga? Tapi itu namanya yeah. masih nebici.
1: Pantun ya.
2: Ada kesepakatan kelihatan datang pun masuk kita pada prosesi yang namanya nebuta.
1: Oke. Okay.
2: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirih pinang. Kalau kita diterima, sirih pinang kita diterima.
1: Yeah.
2: Kalau umpamanya belum, ya sirih pinang kita dikembalikan.
1: Okay.
2: Tapi kalau itu terjadi, apalagi atau perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
1: Yeah.
2: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu.
1: Yeah.
2: Semua serba tujuh. Gerbau tujuh. Kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh, piring dulang tujuh, kain putih tujuh. Jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
1: hantarannya.
2: Yeah. Tai ganja tujuh.
1: Yeah.
2: Nah itu sih harus seperti itu pakemnya.
1: Oke.
2: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada.
1: Iya.
2: Prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama

0: dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan mempelai berdua itu, mengeluarkan hal-hal yang
1: buruk,
0: dianggap sial, yang ada buruk di dalam tubuhnya. Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu, kalau kita ada itu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya duduk pada. Kalau dulu nggak ada resepsi, duduk pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan-keturunan ningrat itu, pada saat dia duduk pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
1: Oh gitu.
0: Begitu. Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi apa namanya, mandi upasili. Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
1: Oh begitu, nah, ya.
0: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah ya itulah prosesinya, dan
1: prosesinya,
0: setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
1: Untuk
0: lagi mengeluarkan lagi mungkin apa. Nah itu sudah banyak sama, mungkin sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu, dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu, adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya, dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
1: Baik, nah kalau bicara soal tadi ya, begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan, atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai apa namanya, adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka, mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini, atau ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya, atau seperti apa?
0: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya. Acara itu kita bisa sampai 4, 5 hari, 6 hari. Jadi kalau saya, kita bicara sekarang masalah keturunan ningrat, atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika.
1: Madika ya.
0: Masih melaksanakan. Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur. Kepada Allah kita memenuhi ridho-Nya. Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat. Itu harus dilakukan.
1: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya. Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit, Bu.
0: Ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
2: Gimana kejadian Bu Dokter?
0: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta. Kita di apa, di Andara. Nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi, no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu. Kemudian kita tetap ada malam pacar, karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar. Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofis-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu, pada zaman peradaban sebelum kita ini, masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
1: Begitu ya?
0: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Ya. Tapi secara adat, yang terpikir karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati, atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
1: Iya, begitu ya.
0: Ya.
1: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, Mbak Kolontiki ini?
0: Jadi saya harus jelaskan detailnya, jadi segini. Saya harus ngejelasinnya gini ya, ini saya bicara sebelum pakem ya, kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar, malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
1: Ya, merah.
0: Merah. Warnanya. Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu, pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
1: Ya.
0: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
1: Yeah.
0: Untuk dia di leher lah ya.
1: Yeah.
0: Kemudian minyak itu untuk menjadi di dia dicolok, kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya. Yeah. Itu.
1: Okay.
0: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang setiap orang meninggal kan dipakai itu kan.
1: Yeah.
0: Terus ada parfum. Mm-hmm. Itu buat terus kain putih itu menggambarkan untuk bungkus jasad itu.
1: Iya.
0: Nah, kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
1: Oke. Okay.
0: Sebegitunya arti daripada Kolontiki itu malam pacar.
1: Yang bisa jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
0: Iya.
1: Seperti
0: kan,
1: apa?
0: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
1: Iya.
0: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
1: Oke. Okay. Iya. Bentar.
0: Ini akibat dijodohkan kan?
1: Iya.
0: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan mohon maaf serata keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serem, sudah punya pacar.
1: Iya.
0: Perempuan juga begitu. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
1: Yeah.
0: Nah, ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah, saya sudah habis Kolontiki, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
1: Oke, okay. Oh, gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
0: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
1: Iya.
0: Nah itu kita setelah mereka mau pulang, mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar, pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
1: Iya.
0: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
1: Oke, tukar sarung ya.
0: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
1: Iya. Iya. Gitu ya?
0: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
1: Iya, iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
0: iya,
1: itu ya.
0: Sejauhnya.
1: Luar biasa.
0: Mau ingkar apa?
1: Okay.
0: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan kita sudah enak. Ah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
1: Iya.
0: Nah tapi dia kan sarung. Itu kan disaksikan semua orang. Dia iya. Datang bawa pakai sarung merah, turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti ada ini, ada bukti.
1: Iya. Jadi udah dinotis begitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga iya. Ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya ya. Yaitu akad nikah itu ya, di besoknya ya.
0: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
1: Ya.
0: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki lah, naik kuda.
1: Oke.
0: Ya naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patopo, daun yang sangat kokoh. Kemudian ada yang namanya keparang. Sebagai seorang laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh, saya dulu kita bicara
1: jadi suami ya, cari nafkah dan sebagainya.
0: Dan ada lagi satu daun pulu yang buahnya itu banyak, yaitu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
1: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
0: Iya.
1: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
0: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
1: Oh, gitu.
0: Satu namanya Unte Tandu.
1: Oke.
0: Okay. Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepaham jadi baju Patima.
1: Mm-hmm.
0: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Bora. Nah, yang baju kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah sudah ke Islam,
1: makanya gaun gitu.
0: sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
1: ototnya
0: bahwa saya benar-benar laki-laki siap untuk kita menjawab.
1: Oke.
0: Itulah yang coba dan warna saya juga harus
1: warna
0: kau satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
1: Oke. Okay. Nah, Madika warna, berarti keturunan bangsawan.
0: Raja
1: ya.
0: Raja
1: Madika.
0: Raja. Beda bangsawan beda.
1: Oke, okay, berarti iya. Keturunan raja ya. Seperti iya. Yang ada di gambar ya.
0: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
1: tanduk
0: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya itu namanya yang hitam kayak gini itu tuh namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol. Itu pakemnya loh.
1: Tidak
0: boleh. Kemudian dengan perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roe, panjang sekali. Karena makanya Taroe karena panjang. Sarung panjang. Kemudian ada yang namanya geno. Kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya gogo, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
1: Jadi kayak gelang yang disangkut di lengan ya?
0: Iya, yang di sini jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya vinti.
1: Iya, kayak orang India ya?
0: kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
1: Sulepe itu? Sulepe adalah ban pinggang.
0: Ban pinggang.
1: Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya?
0: Iya.
1: Seperti itu. Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
0: Dia memang makanya...
1: Kain atau?
0: Ya karena dulu semua dari emas.
1: Oke.
0: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
1: Iya.
0: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
1: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan...
0: Sampai kalau, mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan. Sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
1: Iya.
0: Yang itu besar sekali. ada di kalung perempuan itu ada yang di foto itu tuh sebesar itu.
1: Iya.
0: Pakem ya, kita bicara pakem.
1: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana Ibu Dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu?
0: Kalau saya melihatkan ini, kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya biasa. Tapi kalau buat sekarang, silakan memakai seperti itu. Tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan, tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak akan sembarang dipinjamkan. Jadi memang kalau sekarang, tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu, boleh. Kalau buat saya sah-sah saja, tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian. Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
1: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya,
0: aturannya itu.
1: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya, pemilihannya warna kuning yang wah, sangat luar biasa.
0: Ya sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
1: Begitu ya.
0: Baju merah itu turunlah sedikit di
1: bangsawan.
0: Ya, di bawah itu. Kalau bangsawan itu warnanya hijau.
2: Halo.
0: Antara.
2: Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
1: Oke. Tolong
2: tenisi juga kerja. Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita. Kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
1: Baik.
2: Untuk RRI Palu berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Kak?
1: 08 11456 0387 5 atau di 0454514216 21.
2: Boleh diulang lagi?
1: 08 11456 0387 5 atau di 0451 421 621.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik, jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: sombong, udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat
3: di
2: langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kabar Fis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Adipun.
2: Yapun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Nah, ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar pacar ya?
3: Iya, pacar ya.
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima kasih Kak Balki.
3: Terima kasih
5: Mas.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas, blaam-blaam itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya, Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Dengan Cigu ya, Ratu. Juga selamat siang, juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu itu ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Pasti ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa sempit kipas badan? Coba itu saja tanggapan mohon Ibu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Guru.

0: pakai jeans.
1: Nah itu kan sudah pasti tidak etis.
2: Iya betul. Ya,
1: ya. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, mm-hmm. untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
2: Ya, jadi kalau ya, banyak meluruskan.
1: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian ya. yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua. Dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Ya. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, ya. Jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
2: Iya.
1: Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolontigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, mm-hmm. kita bicara pitung pole.
2: Iya.
1: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
2: Oke.
1: Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
2: Iya.
1: Itu kesepakatan yang kita kita
2: tapi tetap
1: ikrarkan.
2: Di situ ada ketua adat juga begitu.
1: Oh, harus kan. Dan yang memberikan itu adalah tokoh-tokoh adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau tokoh adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
2: Ya, tokoh masyarakat berarti.
1: Tokoh masyarakat, tokoh okay. Ya, tokoh.
2: Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
1: Iya. Mungkin ada saya, ya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
2: Iya.
1: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu apa
2: dari keluarga perempuan ya.
1: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
2: Iya.
1: Ya, seperti itu.
2: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cek Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu atau sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
1: Kalau masalah kayak cuman sendal, mm-hmm. Kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Okay. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm,
2: yeah.
1: Ya sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
2: jadi
1: tidak boleh.
2: Jadi kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun
1: pacar
2: iya.
1: Juga ya. Di sini kan semua ada daun pacar.
2: Iya, kolontigi.
1: Iya, kolontigi.
2: Yang warna merah ya. Di kaki. Ya.
1: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu. Full itu. Okay. Di tangan sama di kaki.
2: Jadi yang ada itu gelang kaki itu ya?
1: Gelang kaki. Okay. Ya memang iya. Kita kan kalau dulu kan kita tidak. Makanya saya bilang tidak menjadi standar. Karena kita juga masih banyak tidak pakai. Karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
2: Iya betul.
1: Tempat duduknya, kamar. Mm-hmm. Ya memang lebih banyak kita tidak. Pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Kemudian apa tadi masalah aksesoris?
2: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan, pakai payet dan lain sebagainya seperti apa? Mau digambarkan Cek Guria pengen digambarkan.
1: Ada ini ya, seperti yang saya pakai.
2: Agak longgar kalau yang sekarang
1: ini,
2: ya.
1: Iya. Jadi itu ini namanya saya baju gembe.
2: Oke.
1: Okay. Baju. Okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
2: Iya.
1: Karena baju poko itu buat anak masuk dewasa dan sudah dewasa. Makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar. Mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju bora. Mm-hmm. Kalau baju bora salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Mm-hmm. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu. Jadi dia tidak ngepas di badan.
2: Bukan kayak kebaya kita ya,
1: iya,
2: bukan ya.
1: Iya.
2: kita memang tidak malah tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
2: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
1: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustadz. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
2: Betul sekali.
1: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Iya. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam, dan abad-abad berikutnya. Dan
2: pedagang-pedagang dari
1: luar dengan juga. Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa.
2: Kain dan lain sebagainya ya.
1: Iya.
2: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
0: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
2: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
0: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
1: Udah pada tahu kali.
2: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
0: Silakan, dulu. Silakan.
2: Halo. Halo, suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, suara Budaya Jakarta.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore. Selamat siang, Pak Mariana.
0: Pak Nova.
2: Pak Nova itu.
0: Oh, Pak Nova. Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
2: Jadi dengan siapa?
3: Aini dari Maluku Tengah.
2: Aini Maluku. Halo Aini, silakan.
0: Ayu.
3: Ayu Maluku Tengah.
2: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Terlihat saya kok aneh.
0: Satu sama ya.
2: Sama ya.
3: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
2: Iya, di Maluku.
1: Di Maluku, aduh sore. Maluku.
2: Silakan.
1: Jauh.
3: Iya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
1: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya, di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula. Kayak banyak apa ya, di era modern gitu. Terus yeah, bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut itu seperti apa itu, Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat era di proses perempuan malu sama
0: Iya, Kak Ayu. Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
2: Tinggal Ayu ya.
0: Iya.
2: Silakan Ibu Dokter.
1: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian, terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
0: Oke.
1: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion. Ya. Fashion ya, kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini terinspirasi dari baju ini.
0: Ya.
1: Nah, akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
0: Oke.
1: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
0: Baik.
1: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
0: Oke, baik.
1: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
0: Baik, Bu Dokter.
1: Baik. Ya.
0: Waktunya makasih. Singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
2: Terima kasih.
0: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta.
1: Iya.
0: Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning woro-woro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning onok sekitar 518 warga binaan lembaga pemasyarakatan utawa lapas kelas loro A Kediri oleh remisi umum HUT RI ke 81 tahun 2016. Kepala Lapas Kelas Loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatakno pemberian remisi iki sebagai wujud apresiasi gawe warga binaan sing ngalami perubahan perilaku lan aktif melu kegiatan selama onok nang lapas.

Beralih ke kabar liyane, Cak Ning, pemerintah Kabupaten Jember terus memperluas jangkauan akses layanan kesehatan masyarakat. Salah sijine ngeluncurno program Jember Cinta Kesehatan utawa JCK. Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah utawa TP3D Bidang Kesehatan Kabupaten Jember, Ulfa Elviah nyatakno, program iki mampu njangkau sekitar 10.000 penerima manfaat. Kabeh tekok lapisan masyarakat melalui program kesehatan, mulai pengobatan gratis, bantuan alat medis, penunjang lan penanganan bedah katarak. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki, aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

Skoda.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede gara-gara salah cara ngatasine. Nah, iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yaiku kelas A. Melbu nang kelas iki yaiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Sakning woro-woro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sakning pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung integrasi mbarek layanan kesehatan sampai pemberdayaan mulai pemberian makanan gratis gawe lansia prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi kanggo para lansia.

Nyanda kabar liane Cak Ning, Menteri Komunikasi Digital Menkom Digi Meutia Hafid nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas, sing diharapno tetap menciptakan pertumbuhan berdampak nang masyarakat melalui berbagai aspek. Apa maneh Cak Ning arah pembangunan digital nasional sekaligus kanggo penggerak pertumbuhan nasional. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua hari siaran.
0: Iya, siaran saya kan masih ada 2 hari.
1: Di Surabaya panas enggak nih, Bu?
0: Nggih, Surabaya panas.
1: Sama ya,
0: Nggih,
1: Nengku.
0: ini niki ket kadose sampun masuk tenggene kemarau nggih, kok wis gak teko
1: Ya,
0: udane
1: kemarin.
0: blas nggih.
1: Ini tapi angin
0: Nggih.
1: banget.
0: Nggih, mugi-mugi pokoke pancaroba ngeten iki kedah dijogo kesehatan ngeten nggening
1: Ya,
0: siti nggih.
1: Om putih Nengku.
0: Nggih. Banyu putih niku rak susu nggih, banyu bening ngeten ta?
1: Banyak ini. Manis-manis terus.
0: Ojo legi-legi terus gak kelegen kok.
1: Teman, enggak
0: Nggih.
1: sedih, sakit.
0: Nggih. Dalam halo, napa Ning Siti?
1: Bang Haji,
0: Bang Haji, lagune?
1: berbulan madu.
0: Bulan madu.
1: Berbulan madu.
0: Berbulan madu. Oh, nggih. Nggih, monggo kangge sinten?
1: Alamnya punya Iya, sama Marioto, Bunga di Suratno, ada Bunga di Suratno, Bunga di Suratno, yang Sintia, yang Sintira,
0: Nggih.
1: Sintia, Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Kulobar, yang Sintira,
0: Nggih.
1: sama Sintri, yang Salaman, yang Rahmatan,
0: Lan liyo
1: sama
0: liyane, nggih, matur nuwun. Sami-sami Ning Siti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, salat jengipun monggo, Bapak Lasmono. Halo.
2: Sugeng sonten, Pak Purbandari.
0: Sugeng sonten, Pak Lasmono.
2: Kados pundi kathah njenengan?
0: Alhamdulillah pangestu sedaya sami sae.
2: Jangan bayem iwae teri.
0: Terus
2: hati gue ayem ireng cuantan Pak Purbandari.
0: Lah dalah leko tenan tak ngono.
2: Kelewengan ini ku ngiring suasana Mbak Pur kok tadi nopo nggih. Boten kados samangkin Mbak Pur, cilin cak mangkin Mbak Pur.
0: Ah, wingenane rodok pilek. Rodok pilek.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Kula mlebet kok boten dian, pasti kula komen.
0: Paling pas gak ngelirik ngiwo, paling sehari WA-ne nang kiwo, telepone nang tengen, maneh ngelirike nengen terus ya.
2: Mantri, Bapur iki kok jejenge.
0: Nggih, bismillah alhamdulillah mugi-mugi sedaya sami sehat ngaten nggih. Monggo langsung lagune Pak Lasmono.
2: Lagune Jamal Mirdad. Suka-suka.
0: Suka-suka Jamal Mirdad. Suka-suka niku ta.
2: Nggih.
0: Monggo kangge sinten.
2: Nggih. Niki lagi cangkruan, Mbak Pun.
0: Oh, ngoten.
2: Nggih.
0: Nggih, salam sedaya.
2: Ngoten
0: nggih. Salam sedaya kangge dulur-dulur
2: ingkang. Yang wau niku ten Perak, sing Mbak Pun. Siaran siap hau.
0: Oh nggih. Niki judulnya yang penting happy. Leres iku nggih. Nggih, judulnya niki yang penting happy.
2: Nggih. Dalu kula tenggo siwantene Mbak Pur.
0: Lho, nopo kemis kok?
2: Dinten kemis Mbak Pur.
0: Oh nggih, ketiban campur nggih. Wayahe nggih.
2: Mangke dinten Mbak Pur nggih.
0: Mangke dalu wonten Mas Chandra.
2: Lho Mas Chandra, dene Mas Chandra sampun nyemerap pokoke Mbak Pur sedaya sing.
0: Wes, lha ya kesel. Mbak
2: Pur sehat semangat bae kang 100 paling kesehatan.
0: Nuwun Pak Lasmono.
2: Matur nuwun rahayu-rahayu.
0: Sami rahayu, nggih matur nuwun sanget, nggih. Oper malih tengene, telepone perempat nggih, caning halo sugeng sonten goyang dangdut.
3: Sugeng sonten goyang dandu.
0: Weko tenan monggo.
3: Beres
0: monggo Bu Latifah sehat selalu nggih.
3: Suwe gak krungu suarane ning kok.
0: Suwe gak jamu ra ngono.
3: Iya, jamu pisan kodonge waru.
0: Terus suwe gak ketemu.
3: Ora ketemu.
0: Ketemu pisan. Kok tambah rindu ngono.
3: Tambah rindu. Iya wingi iki telepone anu ya.
0: Nggih, kalau wingi error trouble, akhirnya karek kurang setengah jam lagi iso. Nggih, sakniki pun mlebet.
3: Request lagu nih.
0: Monggo.
3: Kasih sekejap.
0: Napa? Kasih napa?
3: Kasih sekejap.
0: Heeh, penyanyi nih.
3: Latif.
0: Latif, nggih. Monggo kangge sinten?
3: Salamnya buat Neng Pur, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat sekeluarga, semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Salam kompakan kecuali, semoga sehat selalu Neng Pur, lagunya
0: tak
3: tunggu, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun setunggal malih, sak derengi lagu, mangke sak sampuni lagu dilanjut malih. Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
4: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Pancenyoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Kabar baik, sehat.
0: Oke, alhamdulillah sehat. Menika sinten leres ning Salama?
4: Nggih.
0: Oh, alhamdulillah. Sehat selalu nggih Bu Salama.
4: Alhamdulillah ning.
0: Alhamdulillah. Monggo langsung request-e napa?
4: Manis-manis jambu.
0: Napa?
4: Dari Caca.
0: Manis-manis apa?
4: Manis-manis jambu.
0: Manis-manis jambu Caca Andika ya. Nggih, monggo kangge sinten.
4: Nggih. Sampun terkecuali salam sehat semuanya untuk Neng Pur sehat selalu. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum. Nggih,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bu Salama. Semanten ugi kagem Ibu Latifah tenggene tlatah Madura ngaten nggih. Nggih, caning wancine kita midhangetaken lagu ngaten nggih. Kangge caning sedaya monggo sampurimpun kula cepak akan nih kita uncal nateng gini Bunda Sutira, wah teng pundi nih manggil nih pun kita kole ane disek sewampur emak celorot ngaten gini muka-muka gue gak mau andek nang bongo rasa ngaten gini gini Sugeng midhangetaken tetep teng Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Leko tenan.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih caning monggo kita lajengaken nggih tasik tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nah nek lagune pancen kala wau enten suka-suka ngoten nggih. Goyang di pinggir jalan alah goyange teng mriki mawon nggih caning nggih tengene Pro 4 RRI Surabaya. Nggih wonten ingkang sampun masuk caning liwat WA-ne telepone Pro 4. Halo, assalamualaikum Sugeng Sonten.
2: Halo, assalamualaikum Sugeng Sonten, Goyang Dangdut.
1: Leha, tenan, nggih, pancen nyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo.
2: Sehat gini.
1: Alhamdulillah pangestu, sedaya sing makaryo dinten menika sehat sedaya. Semanten ugi kagem ning
2: Ning Ela,
1: yo iling marine wi anan karo Bu Eva, iling ning Eva. Nggih kagem ning Ela mugi tansah sehat, rahayu, rezeki selalu melimpah ngaten nggih.
2: Amin. Doa terbaik kembali untuk ning Pur.
1: Amin, nggih monggo langsung request lagune napa? Sing wonten?
2: Nek wonten minyak wangi ning.
1: Waduh, minyak wangi. Wah, minyak wangi enten teng toko ya, mboten enten lagune. Saking sinten?
2: Suka sinten geni kuning, supe kulo.
1: Se iki gak. Waduh nek minyak wangi ngaten iki enten minyak wangi wanita, minyak wangi pria tahan lama, minyak wangi fresh, minyak wangi apa maknyos. Enten minyak wangi bayi. Nah, ini ada minyak wangi Ayu Ting Ting.
2: Oh iya betul.
1: Mbok menawi niku nggih. Nggih menika nggih. Nggih, kula tinggal rimen. Monggo kangge sinten nggih.
2: Kangge ning Latifa. Iku wau. Bolas mono nggih
1: ning. Nggih.
2: Jeneng sonten. Ugi Cak Totok sampai jumpa kalian Ibu. Sugeng sonten ugi. Kamu daya niki mawon nih.
1: Siap, inggih.
2: Umur sehat selalu.
1: Amin.
2: Barokah umur barokah rezeki selalu mengalir.
1: Amin, inggih matur nuwun. Sami-sami. Inggih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sanget kagem ning Ela nggih. Cumondhok tenggene Prigen Pasuruan nggih kagem ning Ela. Mugi tansah sehat selalu nggih. Saking WA-ne Pro 4 wonten wonten Aba Wasis teng Gresik. Halo Sugeng Sonten Aba Wasis.
3: Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
1: Leko tenan pancen nyoto. Monggo Aba Wasis sehat selalu nggih.
3: Alhamdulillah cuacane panas sekali teng mriki.
1: Panas anget-anget rak ngono jenengan tepak ning Gresik kulone Surabaya nggih. Monggo langsung lagunipun request napa sing enten?
3: Lagune nderek mawon.
1: Mboten nggih kangge sinten salamipun Bawasis?
3: Salamipun kagem Bang Kopar Pulau Tenggo.
1: Siap nggih.
3: Dereng mlebet.
1: Nggih.
3: Abah Parno, Abah Mul lan sedayanipun mawon kagem pendengar RRI Pro 4.
1: Nggih.
3: Salam budaya.
1: Amin, nggih, matur nuwun.
3: Nggih,
1: matur nuwun nggih, kagem Abah Wasis cumondhok tenggene Gresik ngaten nggih Cak Ning. Nggih, monggo saking teleponipun Pro 4. Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
4: Neko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Pur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
4: Mocok Lali.
1: Dari Cak Solihin.
4: Tutu.
1: Oh, Tutu. Aduh kok salah ya, banter salah isin aku.
4: Ayo topak sih, ayo eling-eling sih.
1: Ayo eling-eling. Elingku soalnya apa suarane iki koyo Mr. Delosor e.
4: Ora, ayo eling sih.
1: Cak Irfan ta. Sapa meneh? Salah meneh.
4: Iya betul, coba.
1: Cak Irfan.
4: Cak Irsyad.
1: Cak Irsyad. Iya. Ngapunten nggih, nek dibedhek iki mesti sok ngene iki. Sok dek gopo. Sehat selalu Cak Irsyad.
4: Alhamdulillah ya apa kabar ning ngempur sekolah kan?
1: Nggih, sehat dong. Nek gak sehat yo gak cemengkling jarine Pak Lasmono mau. Betul to, nek gak sehat gak ter ngono lho. Langsung lagunya apa Cak Irsyad?
4: Aku coba ingin berhubung aku suwe kak ngurung-ngurung suara neneng pur. Aku coba ingin kangen berseni Lilis Karlina, tapi le ono berseni adalah sing nyanyiku Anissa Rahma. Cukup adalah
1: Anissa Rahma.
4: Adalah
1: kangen ya Anissa Rahma. Coba dilihat dulu. Oh, titip kangen ini judulnya. Titip kangen.
4: Tapi kangen, aku kangen sing Lilis Karlina, sing Lilis Karlina, tapi sing Adela sing artis ya Anissa Rahma, tapi
1: iya. Adela. Iya, ini judulnya tapi ini enggak kangen tok, tapi titip kangen.
4: Utu-utu neng.
1: Oh, bukan. Gak ono iki. Enggak ada. Itu tadi tak ketik kangen Anissa Rahma, keluarnya titip kangen Anissa Rahma. Ya, lewat angin sore titip kangen ati, mung pangapurane durung isok nemoni, itu liriknya.
4: Bukan.
1: Oh, bukan ya. Ya wes engko digolek nong kok kari-kari.
4: Ya.
1: Apa? Enggak ada ini.
4: Nek kono iki puterin apa ya? Rahasia Cinta wis.
1: Rahasia Cinta.
4: Anissa Rahma. Anissa Rahma.
1: Ya. Oke, buat siapa?
4: Salam mi si barisan turun, salam kenal. Okay. Juga Neng Ella, Neng Siti, sama Fikri. Mm-mm. Bunda Latifa Barata, Neng Ipa, Umi Kusya Ambi Abah, Pak Wandi Bang Kobar, Cak Toto, Neng Siti ya Neng Sutira, Neng Muturono, Cak Tohib, Cak Solehin, Mama Fikri, Cak Topo, pokoknya sing nang buturo setoyo serupanya setoyo mawon neng.
1: Yes, setoyo mawon. Siap, matur nuwun Cak Irsyad. Nggih, salam sehat selalu. Nggih.
4: Nggih, sami-sami neng pur sehat selalu sekolahkan.
1: Amin.
4: Mugi sampai ke tanah suci Mekah Al Mukarramah sekolahkan.
1: Amin, Allahumma amin. Matur nuwun doanipun.
4: Mugi-mugi anak-anak Tengkur berbakti kedua orang tua.
1: Amin.
4: Semoga jadi anak yang soleh-soleha.
1: Amin, gitu, amin. Nggih, matur nuwun.
4: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, matur nuwun.
4: Enggih, sami-sami Tengkur. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wancine monggo kita midhangetaken lanjut nggih Cak Ning. Kasih sekejap ngeten nggih. Leko tenang.

0: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

ngajak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Cak Ning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken nggih Cak Ning tasik tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Saking HP-ne Pro 4 niki wonten Ibu Sari nggih. Halo Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten. Goyang Dangdut.
1: Leka tenan nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih pangestu sedaya sami sehat.
2: Semangat gini.
1: Nggih, semangat alhamdulillah kagem Bu Sari. Nggih, mugi-mugi tansah sehat selalu, rezeki melimpah kangge keluarga tercinta.
2: Ning kula request lagu niku ning napa? Hujan di malam minggu.
1: Hujan di malam. Hujan nggih, napa judulnya niku?
2: Nggih, hujan di malam minggu.
1: Nggih.
2: Wonten ning?
1: Sekedap. Penyanyine sinten nggih niku?
2: Kula lali ning.
1: Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Si. Kedap. Hujan malam minggu. Oh niki sing penyanyine tiang kathah niki.
2: Sing dua orang itu lho ning.
1: Oh, yang dua orang.
2: Laki perempuan itu lho.
1: Oh ya. Nggih, oke, wonten niki.
2: Nggih, salami kangge sedulur
1: ya, Devarina, Devarina Indra.
2: Nggih. Nggih. Kangge ning tur selamat bertugas, semoga sehat selalu ning, semangat-semangat.
1: Matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kagem Ibu Sari nggih, sampun gabung liwat WA-ne Prompat. Monggo saking teleponipun. Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
3: Weko temenan.
1: Pancen nyoto Pak Mul.
3: Nyoto temenan ning Purbandari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak Mul?
3: Salam.
1: Sehat nggih.
3: Alhamdulillah, pokoknya tetap semangat, makan teratur, istirahat teratur. Insyaallah sehat.
1: Amin. Nggih, monggo lagune.
3: Lah niki wae ning pur kan Ukraina nang kampung iki.
1: Lah nggih gak ana entek apa meneh 17-an ngene iki sampe tuk September.
3: Lagune ning pur.
1: Nggih.
3: Daun merah jambu yang kau pakai malam itu. Pun.
1: Napa niku judule?
3: Daun merah jambu.
1: Nggih, saking
3: ah iki penyanyi lali aku.
1: Lagune Ine Cynthia.
3: Ine Cynthia.
1: Nggih.
3: Iki lek jaluk lagu Kodang Kuning Purbandari.
1: Lah dalah. Bahaya niku, bahaya wis.
3: Ning Pur.
1: Dalam.
3: Wau dalu dheweke praya.
1: Enten, tapi wonten kesalahan teknis wau dalu niku.
3: Terus boten
1: saking saking paketipun. Dadosipun benjang Senin badhe dipun puter ingkang seri kalih
3: ngaten
1: nggih. Tapi benjang Senin nggih diputer malih amargi pas pengirimannya yang trouble dados saking operator studio sampun siap mlebete teng air kes niku ingkang ada trouble.
3: Nggih, pun sampun mboten aku wis kadungan seri siji seri lur tak
1: teni. Siap.
3: Ya Allah.
1: Wis pokoke antarane Cak Kusnan kali Pak Pendi Pak Engki nggih. Pak Sabil
3: nggih. Ning Pur.
1: Dalem.
3: Kapanane Candra melok lutur kene
1: iki. Loh nggih no, pokoke penyiar isuk melok lutur.
3: Aku Candra. Aku loh, tak Candra tadi supire sapa ngono
1: iki. Nggih, dados niku supire warung.
3: Nggih. Ya Allah, wis enak wis, gak apa-apa.
1: Inggih.
3: Salam kula kagem sedaya kemawon ning
1: Pur. Siap, matur nuwun.
3: Sugeng sonten, sugeng midhangetaken. Kagem ning Pur, mbok bilih wonten kelapatanipun. Wicantenan kula kirang tata kirang duka nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah.
1: Sami-sami Pak Mul.
3: Matur sembahun nggih Pur.
1: Monggo
3: sami donga dinunga.
1: Amin.
3: Mugi-mugi kita sedaya tasih disukani kal Gusti Allah. Umur engkang panjang.
1: Amin, umur barokah.
3: Umur barokah, rezeki langkung kata.
1: Nggih, amin.
3: Putra wayah dados yoga engkang soleh-solehah.
1: Amin, nggih.
3: matur sembah nuwun.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya tetap merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Mulyono ingkang sumondhok wonten ing Gembili Wonokromo. Wancine goyang Cak Ning, monggo sampure wis nyontel apa urung wis nyantel apa urung ya. Kok sampai nyontel. Nyantel apa dereng nggih teng daleme Bu Sutirah niki, kok dereng asal kabar niki. Monggo. Nggih, goyang dangdut siap nggih Cinta Rahasia saking Anisa Rahma.
4: Kalem, ayu, meneng, karismatik, suaranya mantap. Anisa.

sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar.

Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896-3008-903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2016, wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Cak Ning, kita lajengaken kita Cak Ning. Tese enten wekdali Cak Ning kira-kira cek setengah jam Cak Ning. Monggo, sinten sing badhe gegono niki sampun wonten ingkang minggah? Halo monggo, tenggene telepone Pro 4. Halo, sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Reko tenan. Asik. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
2: Selamat sore, Pak Pur.
1: Nggih, selamat sore, Pak Ali. Sehat selalu.
2: Alhamdulillah, Pak Pur juga semoga sehat.
1: Amin.
2: Pak Pur.
1: Nggih.
2: Tolong jaga perasaanku.
1: Jaga perasaanku? Napa?
2: Adela.
1: Penyanyine sapa iku?
2: Adela.
1: Oh.
2: Ganti sama Devarina
1: itu. Oh, nggih. Devarina nggih. Jaga ya. Perasaanku nggih.
2: Nggih.
1: Sebentar. Niki entene kok Arif Purba, tolong jaga perasaanku. Oh, Henny Adela.
2: Iya.
1: Oh iya. Nggih, monggo kangge sinten?
2: Oh iya, buat Mas Olisin, Mbak Prilia.
1: Nggih.
2: Pak Wandi, Bu Aja Surapto, Bu Gusti ya. Mbak Rama, Mbak Susan, Pak Perna, Bunda Eri. Siapa itu Bunda Siti?
1: Nggih.
2: Dan semuanya yang di Madura semuanya.
1: Nggih.
2: Buat Mbak Pur, terima kasih banyak.
1: Sami-sami.
2: Amin. Barakah limpah dan selalu dalam dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Asik. Yes. Matur nuwun kangge Abah Ali. Nggih. Cak Ali, okay, wasik ngono dang. Okay. Mangga Cak Ning sinten malih ingkang badhe ngegono. Halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
3: Weko tenan.
1: Pon senyoto. Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah cocok di bawah kesepun.
1: Alhamdulillah sedaya sami sae semanten ugi sing cumondok tenggene. Lamongan apa Gresik nggih.
3: Nggih.
1: Sehat selalu nggih, Budian.
3: Alhamdulillah.
1: Nembe napa ya menten iki? Aku durung apa-apa ya. Iya. Lah ngoten to.
3: Tenan.
1: Pancen nyoto. Ngancani kula, kula nggih lungguh mawon ket mau. Paling metu-metu ngelemesno sikil nguntir bangkean.
3: Ngombe wet banget.
1: Ah, oh, enak niku. Nggih. Kopine pun isuk mau. Jogo kanca-kanca sing sami napa niku lomba karaoke. Lomba karaoke. Nggih monggo lagunipun napa Budian?
3: Mahligai Cinta.
1: Mahligai Cinta.
3: Nggih.
1: Saking?
3: Mahesa.
1: Napa namine? Ana apa judule?
3: Bahtera Mahligai Cinta.
1: Oh, sekedap-sekedap alon-alon Bahtera Mahligai Cinta.
3: Nggih, saking Mahesa.
1: Niku niki Yaya Adila kale Sinidin Sidan.
3: Ya apa sembarang pokoke Mahesa.
1: Sik lagu Tri Suaka. Sekedap. Geri to maksudnya?
3: Nggih.
1: Geri Mahesa, Ajeng Febria. Nggih, siap. Nggih, monggo kangge sinten?
3: Saya ke mawon Kang Neng Pur.
1: Nggih.
3: Sugengaya tugas.
1: Matur nuwun.
3: Kesehatan panjang umur. Dengan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
3: Tapi saya kan sering kalau gitu.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Tindak Mekah Madinah.
1: Amin.
3: Kami jawab kepada di umroh.
1: Amin Allahumma.
3: Matur nuwun
1: sanget. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Budian sampai keselek nggih. Matur nuwun kagem Budian, mugi tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng ngaten nggih rezeki melimpah barokah. Nggih Cak Ning monggo wanci nih kita midhangetaken lagu nih Jaga Perasaanku. Sugeng midhangetaken.

Cak ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarani 1. Gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Mama nemu duit 500 ribu di bawah bantal.
1: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
2: In, intermezzo.

Nggih, Cak Ning, sak menika sampun mepet jam gangsal, wancine kula nyuwun pamit saking sesarengane awake dhewe teng kene Perempat RRI Surabaya. Matur nuwun senipun Cak Ning. Nyuwun ngapunten beke wonten klatu ing ngatur kula nggih Cak Ning. Wasana kula nyuwun pamit mangke teng kene depat sak lajengipun Cak Ning badhe dipun kancani kalian Cak Chandra ngantos mangke dalu tutup siaran. Betah-betah no, aku ya sedino tak betah no. Matur nuwun sanget Cak Ning, semangat selalu, sehat selalu, rezeki melimpah, barokah kangge keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Bareng nyun pamit, matur nuwun ingkang sampun gegono tengah dicara goyang dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, marek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.
1: RRI.co.id.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Jadi lembaga pemasyarakatan kelas siji Mediun KI 816 warga binaane remisi pas momentum perayaan HUT RI tahun iki. Kepala lapas kelas siji Mediun Fajar Nurjayono nyatano warga binaan sing oleh remisi wis melu tahap verifikasi. Mulai masa tahanane berkelakuan apik sampai aktif jalani kegiatan ning lapas. Saliyane iku pemberian remisi sebagai bentuk wujud keberhasilan pihak lapas ngekei kegiatan sing positif.

Nyandak kabaliane janing Polresta Sidoarjo oleh penghargaan teko pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas peningkatan layanan terpadu gawe perempuan lan anak tahun 2016. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing nyatakno apresiasi iki sebagai bentuk komitmen ngekei pelayanan terbaik sekaligus dukung penyelidikan lan pendidikan kasus kejahatan perempuan lan anak melalui pelayanan terpadu. Saat ini kumoyorek woro-woro jam 5 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

Cari persoalan kendaraan sing ngebeki dalan lingkungan dorong warga RW 1 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng Surabaya nggawe aturan khusus. Sejak 1 Maret 2014, warga dilarang parkir kendaraan ning dalan lingkungan terutama ning setelah jam 10 bengi. Aturan iku cari duduk keputusan sepihak pengurus RT utawa RW yo, kebijakan lahir melalui musyawarah lan polling sing libatno warga. Setelah keluhan terkait kendaraan sing parkir ning dalan semakin akeh. Ketua RW 1 Pucang Sewu Hendri Susanto jelasno, persoalan iku paling kroso ning RT 5 mbare RT 6. Kendaraan sing terparkir ning badan dalan dinilai ganggu aktivitas warga sekaligus mengurangi akses jalan. Yo cak ning yo. Dadi sakjane parkir iki awale kan teko keluhan keluh kesah warga. Ancen teko lingkungan iku mergo akeh mobil sing parkir. Pengurus kemudian menggelar rapat barek tokoh masyarakat lan warga. Dalam proses polling, setiap oma atau persil dihitung sebagai satu suara tanpa memperhitungno jumlah kepala keluarga sing tinggal ning jerone. Dadi lek ono kakak dalam satu persil iku telu utawa papat tapi dianggap mek siji. Mergo asumsine satu mobil satu rumah. Setelah keputusan diperoleh, pengurus gak langsung nerepno sanksi, sosialisasi lan edukasi dilakono sebagai selama 3 bulan jane yo, mulai Desember 2014 sampai Februari 2014. Hendri jelasno proses iku yo sempat ngentokno perhatian teko kelurahan lan dinas perhubungan, tapi pengurus tetap melanjutno penerapan aturan setelah ngentokno keputusan warga. Mulai 1 Maret 2014 sanksi diberlakono warga sing tetap parkir kendaraan ning dalan lingkungan setelah batas waktu sing ditentokno dikenai 500.000 per dinane janing yo. Aturan iku terhubung dengan sistem jam malam ning lingkungan RW. Setelah jam 10 bengi dalan lingkungan ditargetno wis bebas teko kendaraan sing terparkir janing.

Cak ning informasi no, kumandang azan maghrib bakal dikumandang no ning jam 5:31. Monggo sarang-sarang kita ngelaksana ibadah sholat maghrib, tapi saat daringku monggo kita sarang-sarang midangetaken kultum sing sampai no mbarek ning rahma ayu ning tias mbarek judul kekuatan memaafkan. Sugeng midangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kekuatan memaafkan. Bagaimana memaafkan atau forgiving bisa menjadi salah satu teknik pemulihan diri yang efektif. Apakah itu memaafkan? Memaafkan adalah suatu tindakan penuh kasih sayang untuk melepaskan dorongan menghukum orang lain ataupun diri sendiri karena melakukan kesalahan. Memaafkan adalah sebuah kemampuan anugerah, yaitu tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa berpura-pura. Mungkin kita pernah sepertinya memaafkan orang lain, tetapi dalam hati kita sebenarnya masih tidak bisa melupakan kesalahan-kesalahan yang orang lain perbuat tersebut. Nah, ini belum bisa disebut dengan memaafkan. Memaafkan itu harus terjadi secara menyeluruh, kita memaafkan dan melupakan. Ada memang sebuah konsep yaitu forgiven not forgotten, dimaafkan tetapi tidak dilupakan. Artinya kesalahan tersebut dimaafkan tetapi tetap diingat. Konsep memaafkan adalah konsep dalam Islam yang paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadisnya, la taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah menyebutkan atau mensejajarkan tentang kemampuan untuk memaafkan ini dengan balasan surga. Karena memang memaafkan ini sebuah hal yang bagi sebagian orang mungkin akan terasa berat. Kita juga tentu pernah merasa begitu marah atau kecewa karena suatu masalah. Kenapa kita marah? Sebenarnya kenapa kita kecewa? Apa yang membuat diri kita marah? Yaitu ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan orang lain untuk berbuat baik kepada kita, senantiasa berperilaku manis kepada kita, tetapi pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Bisa saja ada orang yang tidak menyukai kita, bisa saja ada orang yang berperilaku kasar, bahkan menghina kita. Dan inilah yang berpotensi untuk membuat kita marah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, secara bertahap kita harus membimbing diri kita sendiri untuk berbesar hati dan berlapang dada atas sakit yang kita alami, entah karena perbuatan orang lain ataupun perbuatan diri kita sendiri. Mungkin kita pernah ingin membalas perlakuan orang lain yang menyakitkan, tetapi dorongan untuk membalas dendam sejatinya hanya akan menempatkan diri kita pada kondisi terburuk dan terendah, dan juga membuat diri kita sama levelnya, membuat diri kita sama saja dengan orang lain yang telah menyakiti kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dorongan balas dendam cenderung meningkatkan stres, mengganggu kesehatan, dan menurunkan daya tahan tubuh. Dengan memaafkan, sejatinya kita akan kembali pada kebutuhan fitrah akan kedamaian. Karena memang fitrah atau kebutuhan dasar kita itu inginnya semuanya yang damai dan tenang tanpa ada suatu konflik. Memaafkan juga bisa menjadi salah satu latihan untuk menuju kebijaksanaan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, berikut ini ada beberapa langkah simpel yang bisa kita lakukan untuk memaafkan. Yang pertama, identifikasi, kenalilah penyebab apa yang membuat kita marah. Apakah hal itu sebuah hal yang prinsip? Apakah hal itu hal yang melanggar norma-norma yang kita anut? Jika tidak, maka sangatlah tidak patut bagi kita untuk marah. Kemudian yang kedua, jika iya, maka secara jujur ungkapkanlah perasaan yang dialami. Sampaikanlah perasaan kita itu tanpa emosi yang tinggi. Sampaikanlah secara baik-baik. Jika kita tidak merasa tidak mampu untuk menyalurkannya, maka tuliskanlah perasaan itu dalam sebuah buku atau mungkin dalam sebuah diary yang kita sendiri yang menyimpannya.
Kemudian langkah terakhir yang ketiga, mulailah untuk memaafkan. Coba dan pahami betul apa dan bagaimana seseorang dapat melakukan perbuatan tersebut. Dan satu lagi, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika kita menjadikan seluruh orientasi kehidupan kita adalah untuk kehidupan akhirat, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk marah. Jika kita marah karena orang lain telah menghina kita, maka cobalah melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa ketika orang lain menghina kita, kita bisa lebih banyak beristighfar dan merenung apakah ada benarnya yang orang lain katakan tersebut. Dengan demikian, kita lebih banyak bisa memohon ampun kepada Allah dan memohon petunjuk agar Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan yang lebih baik. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya memaafkan ini adalah sebuah fitrah untuk diri kita, karena kita selalu menginginkan keadaan yang damai, keadaan yang tenang tanpa konflik. Memaafkan merupakan transformasi dari emosi marah menuju kondisi yang lebih positif. Hal itu dapat mengantarkan kita kepada perasaan yang lebih rileks, tenang, dan terkendali. Mungkin dengan memaafkan saja kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah, tetapi paling tidak dengan maaf kita bisa memiliki pengalaman dan bisa memiliki rasa terbebas dari belenggu emosi dan dorongan perilaku negatif. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad. Dan satu lagi, Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadisnya, dan tidaklah Allah menambah sifat pemaaf bagi seorang hamba kecuali sebagai kemuliaan. Ketika diri kita berada dalam kondisi mampu untuk melakukan pembalasan, tetapi kita memilih untuk melakukan permaafan, maka itu insya Allah jauh lebih mulia bagi diri kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, selamat meningkatkan level diri dengan senantiasa memaafkan orang lain, dan kita juga harus senantiasa memohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang mungkin pernah kita lakukan di masa lalu yang bisa menyakiti orang lain. Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek 7000 rupiah ae.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ini pemerintah Provinsi Jawa Timur ngerahno tim pencarian tenaga kesehatan lan bantuan logistik senilai 185,8 juta gawe bantu masyarakat kedadean bencana gempa janing ning wilayah NTT. Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa nyatano dukungan iki bentuk solidaritas antar daerah gawe bantu penanganan kebencanaan ning wilayah terdampak. Kabarane janing ono sekitar 14.373 keluarga penerima manfaat ning Kutha Mojokerto wis nerima bantuan pangan beras teko Badan Pangan Nasional. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penerima bantuan iki secara serentak dilaksanakno mulai 13 sampai 13 Agustus 2020 melalui kelurahan setempat. Jani kumo yo rek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

Jane pemerintah Kutha Surabaya nyiapno alumni anggota pasukan pengibar bendera pusaka gawe njukuk peran luwih gedhe ning tengah masyarakat Jane. Para pemuda sing wis mengikuti

pembinaan Paskibraka iku bakal diarahno dadi duta Kampung Pancasila ning 2027 janeng. Wali Kota Surabaya jadi jelasno tugas Paskibraka gak mek berhenti utawa mandek setelah mereka menuntaskan pengibaran bendera ning upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI. Menurut nilai kedisiplinan lan kebersamaan sing diperoleh selama pembinaan kudu diterusno dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Cak Eri pengen Paskibraka iki dadi duta Kampung Pancasila. Cak Eri pengen Surabaya dipenuhi mbarek pemuda, Surabaya dijaga lan mbarek pemuda lan Surabaya dipertahankan mbarek para pemuda jane yo. Pemkot Surabaya ndelok potensi gede teko para anggota Paskibraka sing wis dibina dalam beberapa tahun terakhir. Eri nyebut sejak 2012 sampai 2016 ono sekitar 5 angkatan Paskibraka mbarek jumlah anggota sekitar 100 uang ning setiap angkatan. Mereka dinilai iso entuk motor penggerak anak muda gawe memperkuat nilai-nilai Pancasila sekaligus membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ngono cak ning yo dadi ketika arek-arek iki balik ning omahe masing-masing semangat Paskibraka ojo sampai luntur. Dadilah pemuda sing wani dadi pelopor gawe mempertahankan kemerdekaan, jaga keamanan, kebersamaan, lan kekeluargaan ning kutha Surabaya.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woi nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
1: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Apa
1: sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.

Jane Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur Sri Untari Bisowarno jelasno puluhan ewu anak usia sekolah teko jenjang SD sampai SMA ning Jatim guru ngentokno hak pendidikan. Menurute masalah anak gak sekolah iki dadi pekerjaan rumah ning sektor pendidikan sing kudu segera diselesaikno ning tengah visi pemerataan kesejahteraan. Teko sisi pendidikan iku, dhewe sik duwe 44.000 anak gak sekolah janing mulai teko SD sampai SMA. Sebagai solusi nih, pemerintah pusat lan pemerintah provinsi wis memfasilitasi anak-anak gawe isok ngenyam pendidikan melalui program pembelajaran jarak jauh utawa PJJ lan program paket A, B, Mbak C. Jadi, pemerintah pusat nyelenggarakno PJJ iku dan program paket ABC isih ono mana SMA terbuka lan PJJ-nya iku ditempatkan ning SMA NCG Kepanjen sebagai induk. Tapi merealisasikno program iku ya terbilang gak gampang caning. Pemerintah nemokno sejumlah kendala ning lapangan, faktor anak tidak sekolah isok dilatari teko internal lan eksternal. Mergo halangan wong tuwa, mergo pekerja terus anake dhewe ya gak geleman e caning. Ya kan? Iku akeh ditemoni ning lapangan kaya ngono iku caning. Selain anak tidak sekolah ning sektor pendidikan masalah ya muncul teko kondisi psikologis anak-anak sing ngalami depresi. Untari menilai kondisi iku dadi alarm keras gawe pemerintah. Dia nyebut ning rumah sakit Profesor Mulyono Surabaya terdapat 1.000 anak di seluruh Jawa Timur mulai TK sampai dengan perguruan tinggi sing mengalami masalah mental. Iki PR berat gawe anak-anak janing.

Lahir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangno hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben tahunnya.

0: ya. Ngeri ya. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho. Arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom-enom.
1: Bu, apa sih kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok dia yang kudu dihindari. Salah si jini aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah. Mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liane yang digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Yo Caning sampe sini serangkaian Tanjung Perak sore. Caning yo aku nduwe informasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa negesno komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur gawe memperkuat hubungan kerjasama mbarek Singapura. Fokus kerjasama diarahno ning peningkatan investasi, perdagangan mbarek pengembangan sumber daya manusia Caning. Komitmen iku disampaikan Kofifa pas menghadiri dinner reception peringatan Hari Kemerdekaan Singapura ke Swidak Siji ning Shangri-La Hotel Jakarta dino Rebo tanggal 19 Agustus. Dalam kesempatan iku Caning Kofifa didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Ketua TPPKK Jawa Timur Arumi Basin, lan Kepala DPMP TSP Jawa Timur Dian Wahyu Ermawati. Kofifa njelasno peringatan Hari Kemerdekaan Singapura iki gak mek dadi momentum gawe nyampekno ucapan selamat ning negara sahabat. Momen iku yo dimanfaatno gawe memperkuat hubungan strategis antara Jawa Timur mbarek Singapura. Dia nyebut Singapura dadi salah siji negara dengan kontribusi investasi penting gawe Jawa Timur. Berdasarkan data DPMP TSP Jawa Timur sing disampaikno, investasi Singapura ning Jawa Timur ning 2023, 2024 mbarek 2029 mlebu dalam 3 besar negara investor ning Jawa Timur. Kondisi iku nunjukno gedene peluang gawe ningkatno kerjasama ekonomi antara Jawa Timur mbarek Singapura.

Cak ning badan urusan logistik cabang Madiun nyalurno 8000 ton beras bantuan pangan gawe 286.362 keluarga penerima manfaat sing ono nang wilayah Kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun, Agung Saryanto nyatano, bantuan iki diharapno isok bantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi. Nyandak kabar liane janeng PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun ngadakno pengobatan gratis sing gunakno kereta kesehatan gawe masyarakat sing ono ning sekitar stasiun Geneng Ngawi. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari nyatakno pengobatan gratis iki dadi salah siji bentuk kepedulian lan tanggung jawab sosial sing utamakno peningkatan kesehatan masyarakat. Cak niku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

nih, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: ni wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemuane Mbak Chandra. Saya ngajane peno ono ning wayah wengi. Harinya hari Kamis, Kamis yang manis ditemani sama yang manis-manis ya. Siapa tuh? Ya, Anda yang tahu ya siapa yang manis ya. Aku tidak mau mengaku manis biar orang yang mengakui. Sombong amat. Caning, kemanisan hari ini bukan hanya aku saja, tapi lagu-lagu gue bakalan tak paring noneng peno kabeh. Lagu-lagu campur sari yang manis manja ning Layang Kangen iki. Tapi tak eling no, Layang Kangen iku bangkunya hanya sedikit, Caning ya. Aku tidak bisa mengangkat banyak bangku penumpang di Layang Kangen, jadi manfaatkan semaksimal mungkin ya. Oke, tak sapa sing gabungan sing wis keuangan pada aku. Ada siapa ini? Halo Layang Kangen.
2: Kangen.
1: Tenan, alhamdulillah.
2: Keuangan tenan, Bang.
1: Keuangan tenan ya.
2: Gak bisa.
1: Apa?
2: Kan Dalangpur, Bang.
1: Dalangpur sing opo iku?
2: Langit mendung kutong awi.
1: Siap.
2: Anu satu bait, Bang.
1: Boleh.
2: Deng. Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katen lelakon kang wis kepungkur. Lan wis gawang-gawang katon lalakon kang wis kepungkur kuwi nyuwun ing tendang pabungan tak laras pipimu ing watu kendal pak kendal draga tak geget latimu ing sendang kelaga nanging ora jeng jebul tresnamu cetek kang kebak padas rengke koyok kayu gapuk garing kaya jati aking aku wis ora duwe pangarep marep maneh jeng dalan iki piye nate.

0: Oke, siap. Baiklah, langit mendung Kutha Ngawi ya, Cak. Oke
1: Iya, ada
0: deh.
1: Langpur itu, Pak
0: Iya,
1: Jendera.
0: siap. Baik, tak siap no.
1: Salamnya pertama buat Abah Parno dan Abah Pasis.
0: Siap.
1: Dan Ning Ratno dan Ning Iin.
0: Oke.
1: Bang Chandra semesta.
0: Baik.
1: Matur
0: nuwun. Sugeng dalu ya. Oke, karena aku memanfaatkan supaya supaya bisa masuk ya bangkune. Soalnya sakit sing nelebo lho iki mau. Cak Parno itu tadi juga nelebo iki masuk lagi alhamdulillah. Halo, layang kangen.
2: Layang kangen, yo kangen temenan to yo Cak Chandra.
0: Iya lho, serodol-serodolan lho iki lho sampe ditututut.
2: Pokoke ndrodole kuat yo. Oleh.
0: Gak spiro kuat koyo ya.
2: Spiro kuat to
0: iki
2: mau. Wis pokoke tak rodo tak jejek titik ngono wis akhire.
0: Lumayan masuk ya. Oke.
2: Masuk.
0: Baik, langsung
2: sehat-sehat,
0: saja. Alhamdulillah sehat sampai juga ya. Sehat semua ya.
2: Alhamdulillah, pendungane para penyiar, para pendengar.
0: Siap.
2: Sehat segar bugar.
0: Siap. Alhamdulillah. Lagunya Alhamdulillah. Apa?
2: Lagunya Sampan tak jak ngombe susu Purona.
0: Oh, iki pasti susu Boyolali.
2: Nggih, susu murni Boyolali.
0: Siap. Wah, seneng aku yo an. Siap.
2: Nggih.
0: Baik.
2: Kalame kagem Bang Kobar kala wau kang nembe mandhap ning Istikara. Cak Mulyono, Cak Toto, ning Iin, ning Dian, ning Aja Suratno, ning Aja Gustiah, kagem samudaya.

0: Nipun.
1: Siap, matur
0: Niki
1: nuwun.
0: Mangke ngantos jam kali welas.
1: Nggih.
0: Wes pokoke tak cancani lah
1: sampai jam 12 aku, masyaallah.
0: Iya, wis pokoke dinikmati ya Cak Chandra nggih.
1: Betul, dinikmati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caning, karena Chandra tidak akan bisa melebar layang kangene sampai jam 09.00 enggak iso. Soale jam 08.00 iku mengko ana drama legenda bare ana Adicara Sis Kamling. Ya, jadi aku mempatkan waktunya semaksimal mungkin dan ini sudah ada dua lagu terpilih. Bangku Parowo nyuwun lagu dan saking Dalangpur langit mendung kutho Ngawi.
2: Jam tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tersenamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh, jeng.

0: Yo Channing, ya kan, wis ngombe susu suger yo. Seger dong ya. Oke, ada siapa sih tak sopo nih? Halo layang kangen.
1: Kangen.
0: Tenan. Tahu.
1: Assalamualaikum Kak Chandra, semesta sealam seisinya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti Mukherjee, hah?
1: Ning Siti manis apa enggak?
0: Lo manis kape, ki penyiar, pendengar, ya kan, atas, atasane, bawane kape manis, wisa. Tapi sing paling manis yo Chandra lah.
1: Ya wes,
0: iya, temenan wes karena tunggal ya re, ya opo.
1: Dua-duanya.
0: Ya opo.
1: Neng Siti ndak manis ya udah.
0: Lo, neng mak neng Siti ku manis, cuman manisan Chandra sudah fix no debat. Ya. Wis kan waktu gale Chandra manis iki.
1: Ya wis lagu neng.
0: Ya, apa?
1: Banyu langit.
0: Banyu langit, yuk. Yuk. Oke. Okay. Salame.
1: Salamnya buat Pak Parno. Iya, Pondok Maritim sama Abang Marioto.
0: Iya, apa nih?
1: Bang Kobar.
0: Yo, terus.
1: Opong Nesi
0: toh. Siaket ah.
1: Pak Wandi. Ya wes. Semuanya aja.
0: Bye.
1: Terima kasih banyak Cak Chandra.
0: Sama-sama. Dadah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini Chandra paling manis kan waktu tunggali kok. Sampai manis, manis sih. Cuman muanisan Chandra sih an. Ya, tak kandani kok. Halo, layang kangen.
2: Kangen, tenang.
0: Kangen, tenang.
2: Ketemu Cak Chandra lagi, Rek. Sehat, Cak?
0: Iya, sehat, Neng. Sampai sehat juga, ya.
2: Oh, aku lagi KO, iki.
0: Loh, ya lapo.
2: Mari-mari.
0: Kok iso apa-apa kok
2: ya, koro ngombe air isi ulang iku lho. Koro aku koyo ono
0: kering. Lho,
2: buat ngombe air sakit, barang sakit.
0: Buat buat diri sendiri kok coba-coba. Jangan dong.
2: Gak ngerti kan aku disuguhi dua minuman. Situ es teh, situ air putih. Kan aku gak tahu ngombe es teh. Tak ambil air putihnya. Gak ngerti nenek ini bilang.
0: Terus sampai celatu ngunduh senyukui.
2: Ini yang tak ombe. Ya gak ake lo asli ini. Langsung wis.
0: Lah iya terus sampai celatu gak wonge iku.
2: Eh?
0: Gak sampai celatu ngunduh wonge.
2: Ya aku cek digui bengi wonge gak wani lah aku nyelatu.
0: Oh gak wani ya iya ya. Lah ya apa marai watu are.
2: Ya. Request lagu Wuyung ya.
0: Oke, siap Wuyung ya.
2: Salami kanggo kuwa bae.
0: Siap.
2: Kanggo Cak Chandra.
0: Nggih.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu ya Cak. Semangat, semangat, semangat ya.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat kabeh Caning. Chandra semangat kit isu istoto RRI ngerti gak peno ya. Wis sok dewe iki wis ketuwayel kit isu. Terus mulai ini jam rolas bengi mengko lah. Sampe gak semangat ya rugi ta lah, ya kan? Ya, mosok kalah ambek Chandra ya semangat. Ya wis semangat kabeh Chaning ya tak puterno lagu-lagu ini udah dua lagu sing mlebu tahan dulu sabar gak usah khawatir sih ono waktu. Insyaallah sih ono waktu. Lah kan waktu ya pasrah ya. Iki lagu Banyu Langit Banyuwangi ning Siti terus dilanjut Mbak Uyung Banyuwangi ning Sari.

0: Cakning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki onok nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: Yo Caning, saya kiwi jam itu punyul seket menit. Jadi Chandra tak pamit saking layang kangen. Soal iki waktu ini sentek karena saat lagi kita akan melaju ning adicara layang kangen. Ya wis Caning yo, matur nuwun sangat engko ketemu maneh ning adicara layang kangen edisi selanjutnya. Tapi sakwisi jam 8 mengko bakalan ono drama legenda dilanjut bare adicara Siskamling. Oke. Okay? Tetap neng perempat suara budaya Surabaya soalnya jangan ngancani penuh sampai jam rolas bengi mengko.

pisaning cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jane wancine kita midhangetaken siaran drama legenda Selawat Dewi mlebu ning Adicara Tanjung Perak Malam. Jane ini drama legenda dino iki ngangkat judul Aji Sako seri 8. Sugeng midhangetaken.
1: Cak Ning, Sugeng dalu kepanggih malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Hajah Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Operator Renaldi Lan Bambang Pramono. Sutradara Haryanto. Kepareng ngaturaken cariyos kanthi judul Aji Soko Seri 8. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Lah menika lho Den.
3: Inggih.
2: Tanduran-tanduran ini kan dimerusak kalian celeng-celeng. Kados ngaten, lak mesakaken tiyang kampung-kampung.
3: Nggih menika sanes celeng sak lumrah.
2: Mila nggih. Dereng to biyunge.
3: Monggo sak menika kula tak melampah mriku.
2: Lah ngaten mawon nggih.
3: Lajeng Rama Dusin saged mriku.
4: Sik ramane aku melok iki.
2: Bisa wae.
4: Nggih ya, tak melok.
3: Kersane kados kiambak-kiambak telatakipun.
2: Nggih,
3: nggih. Nggih, nyun sewu kula tak mriku
2: nggih. Nah, Aji Soko jenengan ngetan. Kula tak ngidul.
4: Nggih. Ya wis aku tak sing ngalor.
2: Ya wis, bisa-bisaan ya.
4: Ya wis, Kang. Ya wis.
2: Kono.
4: Nyun sewu.
2: Sopo iki?
4: Nggih. Dipun tepangaken.
2: Sopo
4: Kendari.
2: Sopo?
4: Kendari.
2: Kendari.
4: Kendari.
2: Kendari. Ya ditepungake aku Rama Dusun nok wilayah Gunung Kendeng ini Kendari.
4: Panjenengan Rama Dusun nggih. Lah malah kleresan lho. Kula niki kok nggih ngipi. Rumahs kula niki kepanggih kali tiang bagus. Nek kok kula tinggal-tinggalin kok. Nyatane iki to. Rama Dusun sing nok ngimpiku mambengi.
2: Sampai ngimpi
4: okay.
2: Ketemu karo aku. Sakdurunge ngimpi.
4: Sakdurunge ngimpi rumah sekolah kula niku dipun pundhut garwa ngoten lho.
2: Oh, ngono.
4: Injih.
2: Kendari ngertenono ya.
4: Nggih.
2: Aku iki Rama Dusun sing diajeni karo warga kene. Aku wis duwe bojo ya.
4: Nanging lak sakniki mboten wonten garwane to. Wis
2: golek liyane ya, golek liyane.
4: Napa kula niki kurang ayu?
2: Aja ngene, aja ngene.
4: Mriki lho mboten wonten
2: ngene.
4: Ya.
2: Monggo bojoku.
4: Namung kula kali jenengan.
2: Dadi perkara lho Kendari.
3: Aja ngene.
2: Duh.
3: Inggih, ngapunten.
2: Aji Soko.
3: Dereng tebih kula bali mriki malih.
2: Nggih, enten napa?
3: Ngantos-ngantos Rama. Menika sejatosipun sanes jalma menungso biasa.
2: Kendari ini kok?
3: Inggih.
2: Mila ngerayu-ngerayu kula niku bojo-bojo kula.
3: Nggih. Blegeripun menungso ning sejatosipun menika siluman celeng.
2: Oh, ngaten.
3: Inggih.
2: Inggih. Lajeng
3: monggo, monggo, monggo sakniki mlampah mriku. Ampun dipun reken mriku. Kula yen Rama Dusun kula tamak akan mriku kersanipun wujud balik asalipun siluman celeng.
2: Ngaten nggih.
3: Monggo.
2: Monggo.
3: Kelem ngalih apa ora? Kendari. Iki tamanono.
2: Kendari. Kendari.
3: Dipun caut kali cinten.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ceritane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning. Saiki wancine kita midhangetaken siaran Dialog Siskamling ning Tanjung Perak Malang. Caning, saiki spesial ya, hari Kamis, Kamis nan manis. Kita akan membahas topik yang manis karena yang hadir juga manis-manis hari ini ya. Oke caning ya. Dino iki awak dhewe sarengan kalian Polda Jatim bersama dengan Caib Tu Komsin Zakaria Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Bamin Subdit Bintipsos Ditbinmas Polda Jatim. Sugeng dalu Cak Komsin.
2: Sugeng dalu Cak Chandra. Baik. Sugeng dalu Ning Fitra.
1: Yes. Nah, hari ini juga dengan bersama dengan artis setiap minggunya Cak Komsin ini. Siap. Sudah papan atas ya kan. Beliau ini adalah Bripka Fitra Isurniza Sarjana Hukum selaku Bamin Subdit Babin Kamtipmas Ditbinmas Polda Jatim. Sugeng iya. Dalu Ning Fitra.
3: Sugeng dalu Cak.
1: Sehat ya, hari ini Kamis manis manis manis ya kita ya. Kita ada trio manis manja.
3: Manis semuanya.
1: Iya, manis kan hari Kamis ya harus
3: betul.
1: Manis ya.
3: Dan kayaknya saya siarannya emang selalu manis.
1: Yes, betul.
3: Selalu Kamis.
1: Yes, oh iya. Betul betul sekali. Jadi selalu manis ya. Hmm. Oke, jadi memang kalau yang datang memang harus manis, enggak boleh enggak manis. Iya. Ya, apa sih kita ini saja jual apa sih ya. Baik. Oke, senang sekali selalu hadir ya Polda Jawa Timur yang pastinya hadir setiap hari Kamis. Dan selalu memberikan banyak sekali input ya untuk yeah. mendengar selalu ngekei informasi CE warga Surabaya ini semakin apa ya semakin waspada semakin bisa menjaga Kamtipnas Kamtipmas ngono yo ning yo. Oke, hari ini kita akan bahas topik seputar jaga kampung kita, jaga keluarga kita. Lah misalnya sekilas awak dhewe maca jaga kampung kita. Aku gak nang kampung kok aku iki lho. Orang Surabaya
3: yo. Kota.
1: Aku ada ibu kota aku ya. No, ya. Gimana nih? Bolehlah dijelasin dulu atau mungkin dari Cak Komsin dulu yeah. ya. Terkait dengan jaga kampung kita, jaga keluarga kita itu kayak gimana sih? Wong kita iki kan urip ning kota lho, ngono. Gak mana nang kampung lho, ngono kan ya. Kalau apa stigma yang begitu tuh apakah betul begitu? Cak Komsin silakan jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih kepada pendengar Radio RRI Surabaya bersama Cak Chandra dan Bripol Fitra Zuhrija. Saya Aibtu Khomsin Zakaria yeah. dari Subdit Bintipsos Ditbimas Polda Jawa Timur. Malam ini akan memberikan ya bukan materi ya, sama-sama sharing, sama-sama belajar di sini akan supaya apa agar masyarakat

0: nggak mengetahui kan gitu. Bahwa peran masyarakat sebagai mitra Polri, yaitu kita polisi tidak bisa bekerja sendiri kan gitu ya. Hal ini dari konsep Polmas, pemolisian masyarakat. Jadi warga bukan cuma dilindungi tapi juga ikut jaga kan gitu ya.
1: Jadi sama-sama menjaga.
2: Iya, betul sekali. Menjaga ya.
1: Betul. Yeah. Makanya ada slogan Jogo Jawa Timur. Yeah, betul sekali. Ya, itu maknanya dalam loh, Cak.
0: Dalam sekali.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Jadi peran masyarakat sebagai mitra polisi di antaranya yaitu mata dan telinga polisi di lapangan.
2: Oke.
1: Okay. Waduh. Okay.
2: Ya, jadi ya, bukan CCTV ya, tapi justru warga yang harusnya lebih aktif dibandingkan CCTV.
1: Iya, Cak, benar. Ya, itu kan? Yang paling apa akurat gitu ya. Iya, jadi kan? Tetangga saya itu adalah CCTV saya gitu biasanya.
2: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Yang mantau lah ya.
0: Lapor dini ya. Lihat orang mencurigakan.
1: Iya.
0: C3 narkoba, tawuran, langsung lapor Cak Babin atau 110.
1: Iya.
0: Betul. Iya, iya, benar. Lanjut itu berikan informasi data pendatang, kos-kosan, kegiatan warga. Lanjutnya itu jangan main hakim sendiri. Serahkan ke polisi biar prosesnya benar.
2: Nah, oke, gitu. Jadi itu adalah praduga tidak bersalah ya asasnya. Betul ya.
1: Iya, benar, Cak. Jadi ada yang apa ya, ada bahasa yang mengatakan bahwa jangan menunggu terjadi masalah baru kita peduli. Jadi marilah kita tuh peduli sebelum masalah terjadi.
2: Antisipasi, mitigasi gitu ya Neng ya.
1: Betul. Jadi tadi yang dikatakan Cak Komsim ini benar ya. Jadi memang antara sesama tetangga, warga sekitar itu memang perlunya ada kepedulian. Jadi jangan cuek, merasa tidak peduli. Nah itu kita harus peka, lebih peka. Mungkin apakah yang terjadi di sekitar kita, ya, dari yang lingkungan terkecil yaitu lingkungan sekitar tetangga atau mungkin di wilayah kampung, betul, ya Cak, betul, ya.
0: Iya.
1: Mungkin ada yang mencurigakan. Nah itu kita harus peka. Jadi bukan cuek-cuek.
0: Lanjutnya yaitu pelaksanaan siskamling dan poskamling.
1: Betul. Nah ini ya perlunya juga mengaktifkan siskamling. Jadi antar warga juga aktif, betul, saling sekali menjaga siskamling. Jadi dihidupkan kembali ya Cak ya.
0: Betul sekali.
1: Mungkin yang siskamlingnya sedang mati suri. Ya sama halnya dengan siaran kita pada malam hari ini juga kan untuk apa ya, siskamling juga ya. Kita juga menyapa Cak Ning yang sedang bertugas, yang sedang melaksanakan ronda siskamling ya.
0: Betul.
1: Jadi alangkah baiknya mendengarkan siaran Kamtibmas kita
2: supaya lebih banyak wawasan ya Ning.
1: Betul. Jadi sambil berjaga, jadi mendapat ilmu juga, mendapat wawasan dan juga update.
2: Nah, Cak Ning lah sama lah emang lagi mungkin yang lagi siskamling hari ini jaga-jaga di pos ya kan. Boleh ya menyapa kita Ning 089-602-111-968. Sama ini sok lagi Cak Ning yo sok menyapa Ning Fitra dan juga menyapa Cak Osin
1: ya.
2: Chandra juga. Oh Cak, aku lagi ono Ning pos iki ya, aku lagi mantau iki, aku lagi jogo iki, ono kedatian iki. Boleh ya kan, ini harusnya itu menjadi sebuah wadah gitu ya untuk bisa menampung aspirasi warga yang mungkin sedang berjaga atau mungkin yang ingin tahu lebih banyak tentang iki mau persiskamlingan
1: Kamtibmas.
2: Oke,
1: jadi bukan hanya sekedar kegiatan ronda. Jadi itu juga merupakan apa ya, bentuk nyata dari partisipasi masyarakat ya dalam menjaga lingkungan.
2: Iya. Oke deh. Nah, ini sudah ada yang ingin bertanya nih ya kan. Ini kayaknya memang yang selalu mantau siskamling ini ya. Ini ada dari pendengar kita, ada Mas Theo dari Magelang loh iki.
1: Wow,
2: ya
1: kan?
0: Luar biasa.
2: Halo malam Perempat Surabaya. Ini Mas Theo dari Magelang mau tanya nih. Bagaimana cara warga merawat semangat gotong royong di tengah kesibukan sekarang? Soalnya Chandra ya pernah ngalami. Ketika diminta untuk menjaga ketika masa itu adalah COVID.
1: Iya.
2: Kongkon jogo ya toh, ngelumpuk ngono. Tapi ya kan aku lebih memilih untuk urunan. Aku kopi ya yang ngirim kopi, tapi aku memang lagi siaran Ning, emang lagi siaran ya. Jadi aku harus mengeluarkan uang aja. Jadi
1: nyumbang,
2: aku urunan
1: ya,
2: aja.
1: Jadi pilih nyumbang. Nah ini nih yang
2: sibuk membuat, tapi aku emang.
1: Aduh, tapi ini yang membuat akhirnya semangat yang lainnya jadi kendur ya.
2: Terus gimana dong?
1: Jadi males karena nggak kompak.
2: Ya gimana? Ya gitulah ya. Kenyataan begitu adanya indeks ekonomi.
1: Kalau tadi pertanyaannya Cateo, gimana?
2: Untuk bagaimana cara merawat semangat gotong royong
1: semangat gotong royong di tengah
2: kesibukan.
1: Betul. Kalau menurut saya ya Cak ya, jadi kita akan melaksanakan gotong royong misalkan ya, akan kerja bakti seperti itu dan lain-lain sebagainya. Kalau kita ingin mengumpulkan warga, warga menjadi kompak, itu alangkah baiknya sering-seringlah membuat pertemuan, sering-seringlah musyawarah, sering-seringlah mengajak warga itu berkumpul. Jadi walaupun yang sibuk, yang tidak punya waktu, tapi kalau kita sering mengajak, otomatis mungkin lambat laun yang sekarang tidak bisa, mungkin Cak Canda nggak bisa nih lagi siaran, otomatis besok dia akan tergugah gitu. Dan juga jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung besok ada kerja bakti, padahal selama ini tidak pernah ada perkumpulan, tidak pernah ada diundang untuk bermusyawarah dan lain sebagainya. Otomatis orang ini kan agak segan gitu ya. Maksudnya mau ngumpul akhirnya aduh ini saya jarang kumpul nih. Jadi ada rasa malunya. Seperti itu, ada rasa seperti itu. Namun beda halnya ketika warga itu sering diajak kumpul. Sering diajak bermusyawarah. Mungkin ada gorong-gorong yang tersumbat atau apa, itu sering dibicarakan oleh warga dan keaktifkan tingkat keaktifan dari perangkat-perangkat desa itu juga penting
2: ya.
1: Iya, yang mana seringnya berkomunikasi yang aktif, itu sering mengajak masyarakat. Jadi gini, kita secara psikologi kalau kita sering diajak ngobrol, otomatis kalau berikutnya ada kegiatan gotong royong pasti kita akan datang.
2: Iya kalau tiba-tiba diajak akhirnya kayak diundang.
1: Betul Cak. Nah terus kayak gini, itu pun dari segi yang dari segi penilaian pribadi ya. Tapi kalau segi penilaian masing-masing personal, biasanya gini, aduh aku jarang kumpul nih. Kalau ngumpul-ngumpul gitu gak kenal, takutnya gak enak ya.
0: Gitu kan.
1: Biasanya kan ada rasa seperti itu, aduh aku gak pernah kumpul nih, biasanya aku tinggal nyumbang aja. Siapa tuh?
2: Ya aku. Ya itulah tanya. Kalau kayak Kosim gimana nih? Dengan kalau tadi Ning Fitra memang harusnya solusinya
1: komunikasi,
2: adalah komunikasi antar warga, ngajak kumpul, ajak rembuk gitu
1: ya,
2: kan.
1: Setidaknya atau mungkin ngopi-ngopi bareng.
2: Iya kan. Ya. Setidaknya di situ kan ada keluh kesah yang bisa keluar kan ya, muncul yang nanti ada solusi mungkin antar warga yang mungkin sebelum akhirnya dinaikkan ke jenjang berikutnya itu sudah teratasi.
1: Betul.
2: Tapi kalau menurut Cak Kosim gimana nih?
0: Kalau menurut saya, kalau dikatakan repot semua ya repot.
1: Iya sih.
0: Kan gitu,
1: semua punya
0: kepentingan
1: kesibukan,
0: dan kesibukan masing-masing kan gitu.
1: Iya.
0: Kapan lagi kalau kita berkumpul dengan warga kalau enggak pada saat kegiatan-kegiatan yang penting itu kan gitu.
1: Lagi pula kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu kan untuk kepentingan bersama. Biasanya apa sih Cak yang diajak gotong royong itu apa sih biasanya?
0: Kerja bakti kan.
1: Biasanya kerja bakti atau mungkin memasang umbul-umbul atau mungkin memasang apa yang bersama untuk warga, untuk sekitar kita. Pemasangan CCTV bersama mungkin ya kan. Betul. Itu kan juga untuk kepentingan kita.
0: Dan agar kita saling mengenal dengan warga yang lain.
1: Betul.
0: Kan gitu kan, apalagi kita di kota di Surabaya kan gitu. Jarang jarang
1: ketemu
0: ya, sibuk dengan masing-masing kan, gitu kan.
1: Apalagi Cak Komsin pulangnya malam-malam gitu kan.
2: Gitu. Ya jadi menurut Cak Komsin berarti solusinya adalah dengan cara apa? Membuat apa itu? apa kegiatan apa sih yang mungkin bisa bisa mengumpulkan warga itu apa
1: ya,
2: biasanya?
1: Mengaktifkan Siskamling kayaknya itu, ya. Benar ya. Jadi selain Siskamling, selain ronda itu juga apa ya, mengaktifkan sisi gotong royongnya itu karena sering bertemu, sering bertemu, sering berbicara, musyawarah, otomatis kan akan ada timbul kepedulian.
2: Oke.
1: Gitu. Ya. Jadi emang Siskamling ini perlu sekali. Pasti yang desa yang atau mungkin kampung atau mungkin wilayah yang gotong royongnya sangat kuat itu pasti Siskamlingnya hidup.
2: Gitu. Jadi meskipun itu bukan kampung banget ya.
1: Iya.
2: Kalaupun tapi aku mau nih pertanyaan, kalau misalnya kayak perumahan-perumahan,
1: walaupun
2: itu
1: perumahan,
2: apakah relate?
1: Betul.
2: Apakah relate?
1: Relate aja.
2: Dengan itu kayak misalnya perumahan, kayak perumahan elit misalnya,
1: iya,
2: apakah
1: iya,
2: itu masih butuh tukang timbas atau mungkin oh enggak, satpamnya sudah dibayar kok.
1: Ya, itu tergantung lagi dari ini ya, programnya masing-masing
2: kali ya.
0: Betul. Iya, harus gitu. Harus mengenal aja.
1: Iya. Gitu. Enggak sih, kalau mungkin di perumahan-perumahan itu mungkin lebih ke acara-acara sering diadakan pengajian, apa biasanya kan ada hari tertentu untuk pengajian bersama atau kumpul bersama atau bahkan arisan.
2: Iya, iya, iya.
1: Arisan, okay. Kalau tempat
2: tetap
1: saya
2: harus
1: tuh
2: ada ngumpulin keluarga sih, saling kenal ya.
1: Di tempat
2: ya,
1: saya tuh perumahan juga, Cak. Tapi itu ada kegiatan-kegiatan misalkan kayak arisan bapak-bapak, arisan ibu-ibu, kayak gitu. Jadi kan ada pertemuan-pertemuan
2: ada
1: atau mungkin
2: ya,
1: rapat-rapat, okay, rapat RT gitu. Itu guyup.
2: Iya. Gitu. Jadi ada keguyupan, makanya itu perlu diaktifkan kegiatan-kegiatan yang positif.
1: Iya,
2: ya,
1: benar.
2: Gitu. Tapi memang selama ini ada ya, kalau memang nggak yang ter apa sih terkotak-kotak kudu kampung yang ngadain, nggak, tapi dimanapun itu kembali lagi ke
1: betul,
2: sebenarnya perannya siapa itu ya, kalau misalnya bikin kayak gitu, apakah developernya atau warga sekitarnya atau gimana tuh?
1: Tentunya
2: kalau
1: peran dari perangkat desa dong,
2: perangkat
1: mungkin
2: desanya, perangkat
1: Pak RT-nya,
0: ya,
1: terus ada ya perangkat-perangkat perangkat-perangkatnya, ada Babinkam Kamtibmasnya juga, tiga pilar juga, kemudian ada kalau ada Babinsa juga saling mengumpulkan, mungkin memberikan informasi, mengajak warganya, atau mungkin dari Pak RT-nya mempunyai program-program untuk RT-nya, seperti itu, Cak. Jadi memang kembali lagi sih, warganya juga harus aktif gitu.
2: Oke. Untuk caranya mengaktifkan, maksudnya kok ketika kan ada masing-masing warga punya kesibukan tuh.
1: Betul.
2: Kalau ngomong no kesibukan kan pasti yo itu kayak udah seakan-akan udah nggak bisa diganggu gugat ya, sibuk. Terus gimana ya kisi-kisi nih gitu? Ya kan mungkin bisa di-spill.
1: Iya.
2: Apa ataukah ada punishment kah, denda kah, itu yang paling efektif itu apa sih?
1: Kalau kalau denda ya, Cak, kayaknya enggak efektif deh ya. Nanti ujung-ujungnya saya bayar aja gitu.
2: Oh, iya. Kayak siapa itu?
0: Gampang aja.
2: Siapa itu gitu ya?
1: Ya, ada deh.
2: Ada deh.
1: Mungkin enggak di studio ini ya sebelah.
2: Ya, di depannya Anda.
1: Iya. Gitu. Tapi kalau menurut saya yang lebih efektif itu adalah sistem bergilir.
2: Oke.
1: Nah, jadi mungkin hari ini ketempatan di rumahnya Cak Chandra, otomatis tuan rumah.
2: Iya.
1: Nah, berikutnya di rumahnya sebelah. Nanti dia muter, itu akan lebih efektif sih.
2: Iya, lebih efektif. Dan itu kalau misalnya udah yang lainnya gilirannya udah, terus giliran dia nolak, itu kayaknya jadi kayak sungkan kan ya. Nah, kamu emang mau hidup di hutan.
0: Betul.
2: Ya kan hidup bertetangga.
0: Bermasyarakat saya itu benar aja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Baik, ini ada yang bertanya lagi boleh ya kita kita bacakan. Cak Adi di Sidoarjo. Selamat malam.
1: Malam.
2: Pertanyaan gini, bagaimana pola koordinasi antara pengurus RT atau RW, warga yang bertugas di pos ronda dengan pihak kepolisian serta TNI?
1: Ya,
2: bagaimana pola koordinasi antara pengurus RT RW, warga yang bertugas di pos ronda dengan pihak kepolisian dan TNI? Bagaimana koordinasinya?
1: Koordinasinya komunikasi dong.
2: Nah, kan beda ini. Waduh,
1: beda
2: ini
1: apa?
2: Bisa ada di jauh di sana, saya di sini.
1: Enggak dong. Enggak, kan ada dong tuh di desa tuh ada polisi yang dekat dengan warganya di desa adalah Babin Kamtibmas, polisi RW. Itu kan adalah polisi-polisi yang terdekat. Selain itu kalau tentara ada Babinsa. Terus kepala
2: polisi ada Babin ya.
1: Iya, Babin Kamtibmas
0: atau polisi RW.
1: Kemudian dari tentara Babinsa. Gimana sih cara koordinasinya? Udah itu udah jadi satu tuh tiga pilar. Jadi dari perangkat desa otomatis mengenal tuh bertiga. Kalau ada permasalahan itu kita namanya ada program Omah Rembuk ya. Jadi biasanya setiap desa itu ada yang namanya Omah Rembuk. Kalau ada permasalahan warganya itu bisa diselesaikan di Omah Rembuk. Jadi tidak sampai naik ke naik ke tingkat polsek ya betul. Jadi kalau bisa diselesaikan dulu secara musyawarah, diselesaikan dulu secara musyawarah mufakat.
2: Gitu. Baik, Cane yang sedang mendengarkan, mungkin Cak Parno yang biasa gabungan, yang Iin mungkin ya, kalau mau memberikan apa sebuah
1: informasi
2: pemikiran solusi atau mungkin saran ya, karena tentunya bukan berarti kepolisian itu tidak terima saran, enggak ya? Pasti terima-terima aja ya Neng ya.
1: Oh iya jelas. Iya,
2: pasti jelas gitu, pasti akan
1: masukan. Masukan itu adalah masukan, apa ya? Membangun kami ya, supaya lebih baik lagi
2: ke depannya. Iya, karena kan untuk yang di atas atas kan kita enggak bisa melihat bawahnya gitu loh ya. Tapi kalau misalnya bawahnya bisa aktif memberikan informasi, insyaallah akan lebih mudah di mendapatkan solusi ngono caneng yo silakan langsung aja gabungan iso ning 0315462961 atau di 089602111968 ya caneng tak enteni yo silakan di 089602111968 dari Cak Agus. Selamat malam semuanya. Selamat malam, mana ya?
1: Selamat malam,
2: Agus. Agustus ini berarti ulang tahun Cak Agus ini.
0: Selamat ulang tahun Cak Agus.
2: Selamat tahun Cak Agus ya. Nah, pertanyaannya begini. Jika pos ronda menemukan potensi gangguan keamanan atau tindakan mencurigakan, apa langkah hukum dan prosedur standar yang harus dilakukan warga tanpa harus main hakim sendiri?
1: Betul. Nah,
2: ini Cak Agus ya apa? Ayo sampean cancang wonge sampean nitik-nitik yo.
1: Pertanyaan bagus ini Cak Agus ya. Gimana? Jadi jangan main hakim sendiri ya Cak Agus. Sekarang semua serba digital, punya smartphone juga. Tinggal tekan 110.
2: Nah, kayaknya tuh banyak deh call center gitu. Aku kadang tuh nggak inget 110, ada 112. Ya nggak sih.
1: Beda dong 112 itu. 112 yang kalau kepolisian itu 110 ya.
2: 112 itu oh itu yang Surabaya ya. Ya kan.
1: 112.
2: Iya Surabaya nggak sih.
1: Iya sih.
2: Ya kan Pemkot Surabaya.
0: Oh iya.
1: Ya ada kan? Juga yang apa ya pemadam kebakaran.
2: Apa pemadam kebakaran banyak ya.
1: Gitu. Jadi saran sih Cak Agus ya. Jadi kalau memang ada menemukan seperti itu hal tercepat ya mungkin bisa menghubungi 110. Itu langsung masuk di call center kepolisian terdekat. Nanti mungkin bisa dihubungi. Gitu aja dan dilaporkan ada kejadian apa nanti dari pihak kepolisian akan mendatangi.
2: Iya jangan sampai keliru di 14045.
1: Waduh 14045.
2: Apa itu? Kenyang ya. Iya kan ayam-ayaman jadinya. Oke itu jadi 110 itu adalah call center yang tepat untuk jika ingin mendapatkan bantuan. Nah gambarannya apa sih untuk melayani Oppo IC? Aku kelaparan, aku mau 110. Nah gimana dong?
1: Ya enggak gitu Cak Chandra.
2: Oh aku butuh dipijit aja. Aku butuh apa ya? Enggak semua. Oke okay, apa jadi, aja sih ya, meliputi apa aja itu?
1: Iya untuk kalau ada untuk ini ya kalau ada kejadian-kejadian yang menonjol seperti itu ya bisa langsung menghubungi 110 atau mungkin ada yang mencurigakan boleh
2: ya. Yang mencurigakan aja baru mencurigakan bisa ya
1: bisa itu namanya memberikan informasi jadi nanti akan dikelola oleh tim di 110 itu dia akan mengelola informasi tersebut dan akan mendatangi kalau memang butuh didatangi itu nanti akan dicek apakah benar dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau ada yang mencurigakan, Cak, mungkin ada yang rumahnya kosong, kok tiba-tiba ada orang yang masuk. Tetangga ini kan harus peka ya. Rumah sebelah ini biasanya kosong, kok sebenarnya ada bunyi-bunyi gerondang-gerondang. Nah, atau mungkin ini ya, apa, tiba-tiba sebelah itu mungkin ada yang menyewa. Nah, ini, Cak, yang biasa banyak terjadi itu adalah yang bukan menetap.
2: Ya.
1: Mungkin nyewa. Tapi yang nyewa ini tidak pernah keluar, tidak pernah berbaur, ya, selalu kan di dalam dan melakukan aktivitas-aktivitas yang
2: mencurigakan.
1: Betul. Gitu ya. Mungkin ada bau-bau yang menyengat gitu, atau bau-bau yang tidak lazim, atau mungkin sedang membuat narkoba dan lain sebagainya. Ini sering, Cak, terjadi seperti ini.
2: Iya, karena itu kayak, karena ini baru aja sih aku lihat itu di media sosial bahwa ada penyewa, penyewa yang dia itu menggunakan identitas palsu, ternyata dia ngambil TV.
1: Di bawah.
2: Jadi dia nyewa kayak apa sih, sewanya aku enggak tahu ya, apakah dia sewa hotel atau sewa in the cost.
1: Dia itu ambil TV-nya.
2: TV, TV-nya besar dibawa pergi.
0: Apa? Emang hotel viral itu, yang viral itu.
2: Iya, di hotel itu. Jadi dia pakai ini identitas palsu.
1: Terus bagaimana dia bawanya tuh?
2: Di itu dicopot, di bopong.
1: Jadi CCTV-nya
2: kelihatan. Iya. Yang apa namanya, yang nyolong dia pakai masker, tapi yang jemput mobil dia keluar dari mobil nggak maskeran. Nah lo kan.
1: Nah, ya udah, dia. Jadi pasti ada celah ya, sepandai-pandainya tupai.
2: Iya, gitu. Terus ini kita kembali lagi ke topik kita bahwa jaga kampung kita, jaga keluarga kita. Jaga kampungnya ini yang relate iki, apakah dengan itu tadi, dengan ronda?
1: Iya dong.
2: Atau
1: iya,
2: apa, ada cara-cara lagi yang mungkin lebih, yang lebih efektif atau lebih relevan untuk saat ini untuk jaga kampung ini?
0: Mencegah kejahatan di lingkungan ya, yaitu cegah kenakalan remaja, orang tua dan karang taruna awasi nongkrong, tawuran, miras, kan gitu. Lanjut, cegah narkoba dan judol. Edukasi anak, awasi pergaulan. Cegah KDRT, tetangga peduli, jangan tutup mata kalau ada kekerasan. Nah, itu dah.
2: Okay. Loh, kan itu urusannya dewe lah, apa dewe ngurusi rumah tangga ya, uang babana bengker lengah kau cok-cok. Nah, gimana nanti kalau diurusin juga gimana gitu?
0: Ya bukan mengurusi rumah tangga orang. Oh, kalau ada kejadian itu kan kita masa tinggal diam, kan? Gitu.
2: Tambah ditanggap ya. Dikeproi tambahan ya.
0: Kita harus peduli jangan dengan tetangga.
1: Nah, jadi pentingnya kepedulian ya. Jadi memang kembali lagi ya, kepekaan, kepedulian ya. Mungkin ada tetangga kita yang apa ya, yang melakukan hal-hal seperti itu ya, kita harus peka. Karena takutnya itu berdampak ke kita. Semisal kalau tetangga ada yang menggunakan narkoba, yang menyalahgunakan narkoba, itu kan dampaknya luas ya, Cak, bukan hanya ke diri sendiri atau mungkin keluarganya. Kalau sampai mungkin si penggunanya ini sampai overdosis atau mungkin sampai hilang akal atau menjadi gila dan lain sebagainya, itu kan namanya orang sudah kena narkoba ya, Cak ya. Itu kan otomatis melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba tersebut. Nah, ya jangan sampai hal tersebut itu juga merugikan tetangganya, merugikan lingkungan sekitarnya. Otomatis ada dia melakukan kriminalitas ya kan, mencuri dan lain sebagainya untuk apa ya, untuk membeli barang-barang haram tersebut. Nah, itulah kenapa sih kita harus peduli, bukan hanya itu rumah tangganya orang, bukan. Karena takutnya potensi-potensi kriminalitas ini berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Gitu. Jadi yang menyebabkan potensi-potensinya itu jangan sampai terjadi gangguan nyata.
2: Baik. Terus dengan kalau misalnya sekarang kan udah banyak ya CCTV, terus ada grup, katanya grup WA. Apa sih grup WA itu? Aku grup kurang WhatsApp. Enggak, maksudnya aku kurang update tentang ini. Apakah Siskamling ini ada grup WA yang terintegrasi gitu, dari yang kampung dengan mungkin kepolisian atau apa gitu. Apakah itu ada? Karena aku jujur aku enggak punya tonggo, Ning. Jadi gini, aku tidak merasakan itu.
1: Enggak punya tonggo ya?
2: Enggak punya, Ning. Jadi sebelum aku tuh pasar ya. Iya, rumah toko kan. Soalnya, jadi aku enggak punya tetangga gitu.
1: Kan sebelahnya tetangga.
2: Enggak ada, enggak ada.
0: Pasar. Oh,
2: pasar. Iya, pasar rumah toko.
1: Oh, gitu.
2: Ya, jadi maksudnya aku tuh tidak merasakan. Dalam arti aku punya, aku ada di lingkup RW. Ada tuh RW memang, cuman jauh dari dari ibaratnya gangku tuh agak jauh gitu. Aku ada di lingkup RW, aku tahu ada banyak kegiatan tuh di RW. Cuman karena aku agak terisolasi, dan aku tidak mengikuti kegiatan yang benar-benar aktif. Dalam artian ada yang katanya itu punya grup di kampung itu, ada grupnya grup sendiri. Nah, apakah itu grup itu tuh juga bisa tuh diintegrasikan dengan pihak kepolisian atau selama ini menurut Ning Fitra gimana?
1: Jadi gini, Cak, ada sebagian kampung atau desa itu yang memiliki apa program-program tersendiri gitu. Salah satunya juga saya pernah melihat itu ada kampung yang ya gitu, dia menciptakan program-program yang terintegrasi dengan kepolisian, misalkan dengan babinnya, Babin Kamtibmas. Jadi dia punya grup atau mungkin punya aplikasi atau membuat suatu program tertentu lah. Jikalau ada gangguan-gangguan Kamtibmas, itu langsung di share di grup tersebut. Jadi langsung, Pak, ini ada yang mencurigakan nih, gini. Jadi langsung babinnya tuh langsung up gitu. Bahkan ada yang mempunyai kayak tombol button gitu loh. Kalau ketika ada yang mencurigakan langsung pencet, wing semuanya satu warga tuh langsung bunyi gitu. Itu macam-macam, Cak. Jadi programnya di setiap desa tuh beda-beda. Tergantung
2: dengan inovasinya
1: masing-masing, betul. Ya. Ada, Cak, yang memang inovasinya seperti itu bagus banget. Jadi antara warganya tuh memang kompak sekali. Jadi ketika ada terjadi pencurian motor ya, mungkin motornya di gang ini nih di belakang. Jadi ketika ada ada maling gitu kan, langsung pencet tombol, teng, sampai di depan udah nguing, tertutup, langsung ditutup oleh satpam.
2: Oke, iya.
1: Jadi itu udah nggak bisa lewat, jadi langsung tertangkap.
2: Nah, kalau menurut Fitra itu yang sudah menjalankan itu di daerah mana aja itu?
1: Ada tuh salah satunya di Surabaya juga ada ya, kampung yang kemarin yang jadi percontohan ya. Kampung apa kemarin ya? Bukan, ada, Cak, pokoknya.
2: Ada ya.
1: Iya, nanti saya bawa datanya ya.
2: Iya.
1: Banyak banget. Benar, ya. Banyak banget inovasi-inovasi dari tiap-tiap wilayah.
2: Nah, itu apakah itu juga mungkin dari informasi seperti ini bisa menggugah para perangkat desa untuk membuat atau membangun program-program seperti
1: harusnya
2: itu, karena itu sangat efektif ya, Ning, ya.
1: Betul, harusnya kayak gitu.
2: Oke, minimal lah paling enggak bikin grup tuh apa kampungnya.
1: Iya.
2: Ya kan Chandra masukin lah.
1: Tapi rata-rata ada kok, Cak.
2: Rata-rata ada
1: grup grup RT.
2: Tonggo, gitu. Aku atuh ambil tonggo soalnya. Jadi aku tidak diundang ya.
1: Ya enggak sih, mungkin dikiranya Cak Chandra itu sibuk.
2: Mungkin.
1: Iya, jadi mungkin belum dimasukin. Positif lah.
2: Iya. Atau mungkin kayak gue aja nih.
1: Gak tau deh
2: ini. Gak usah lepon, gak penting. No, cari ini. Ya kan, donatur jangan ngatur. Sulit ya. Kayak gitu ya. Oke, Cak Ning silakan kalau misalnya mau masuk ya 089-602-111-968 atau di 031-542-9961. Lalu Ning, mungkin boleh dong diupdate terkait dengan apa yang sekarang ini lagi terjadi atau yang mungkin perlu diwaspadai oleh warga sekitar apa sih kalau untuk curanmor kayaknya masih tinggi ya,
1: masih tinggi ya. Untuk apa tuh kejahatan 3C ya, 3C pencurian dengan pemberat curat, curas, curanmor, pencurian dengan pemberatan, curas pencurian dengan kekerasan, curanmor. Ini tiga-tiga ini masih mendominasi sih sampai dengan bulan Agustus ini ya. Masih banyak kasus-kasus pencurian. Kemudian modus-modusnya juga semakin beragam ya. Ada juga ini Cak apa? Kejahatan cyber. Nah.
2: Itu udah lagi, aduh. Itu kayak gampang banget ya orang
1: setiap,
2: kena.
1: Setiap hari ya.
2: Iya, ya ada aja ya.
1: Itu masih banyak sih Cak yang masih kena korban-korban penipuan ini. Jadi semakin beragam juga manipulasinya juga semakin banyak ya. Dari Ditres Cyber juga sudah mengungkap banyak kasus manipulasi penyalahgunaan data pribadi juga untuk registrasi SIM card ilegal dengan modus memanfaatkan layanan OTP ya. Kita juga harus lebih hati-hati ya dalam rangka kita pas memberikan NIK atau mungkin nomor KK, OTP, foto-foto identitas. Nah, itu harus hati-hati banget, Cak. Karena sekarang nih data-data pribadi itu bisa disalahgunakan. Okay. Gitu.
2: Masih ya, itu masih relate ya kalau itu untuk data pribadi itu ya. Jadi memang harus dijaga benar-benar jangan sampai itu disalahgunakan. Kayak gitu. Nah, terus jaga kampung lagi nih. Tadi ada program Siskamling yang pasti, terus untuk menyatukan sisi gotong royongnya juga ya Neng ya, ngumpul-ngumpul gitu. Terus kalau untuk bagaimana sih kita menjaga generasi yang muda, anak muda ya kan, untuk menjaga mereka itu supaya tidak tercemar apa ya,
1: terpengaruhi
2: ya, kita kan itu tadi bahwa kita tadi menjaga gitu loh supaya dia tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali gitu, sedangkan kadang orang tuanya sendiri aja udah nggak mampu nih ya kan, bisa ampun aku angkat tangan, aku ambil anakku, aku ang bendera putih dah gitu.
1: Waduh.
2: Terus kalau kayak gitu itu siapa yang mau diserahin ke siapa itu kira-kira yang bertanggung jawab kalau orang tuanya aja udah enggak mampu gitu.
1: Nah, tapi kembali lagi sih Cak, apa ya? Karena pelajaran pertama bagi seorang anak ya, itu ya itu orang tuanya, keluarga. Jadi gimana pun juga ya tetap aja keluarganya, orang tuanya itu adalah peran yang sangat penting bagi generasi-generasi muda kita ini. Jadi antara orang tua dengan anak ya memang harus apa ya, saling komunikasinya
2: harusnya
1: aktif.
2: Begitu nih, cuma nyatanya begitu tuh.
1: Kebanyakan.
2: Ada loh orang tua yang memang dia benar-benar udah aku sembuh lah ambil arah iki, aku gak mampu.
1: Banyak.
2: Nah, terus alhasil maksudnya gini, ada upah kita dari pihak eksternal yang ngomong, yaitu tadi kembali lagi bahwa itu ada keluarga-keluargamu. Cuman kan kita yang sebagai manusia ini, yang perhatian ini, yang mau tahu ini, yang mau awe-awe ini, itu ada rasa ingin memberikan solusi untuk mereka atau orang tua. Tapi gimana caranya memberikan solusi kepada orang tua tersebut? Apakah ya? Perlu adanya kiai didatangkan atau gimana tuh? Dek Fitra.
1: Iya, bahkan ada yang sebagian orang tua juga berpikiran, oh lebih baik saya udah gak mampu nih mungkin membina anak-anak saya. Akhirnya dia masukkanlah ke pondok-pondok pesantren.
2: Ah, itu bisa salah satu jalan
1: iya.
2: mereka ya
1: iya.
2: Karena
1: ada sebagian
2: sudah tidak
1: orang
2: mampu.
1: Yang berpikiran seperti itu udahlah saya nggak ini daripada salah jalan lebih baik saya berikan pendidikan agama jadi lebih ke positif Cak.
2: Oke, itu tadi ada salah satu solusi dalam artian memang ada cara ternyata ya tidak yang
1: okay lah
2: lepas karena memang dia merasa tidak mampu. Jadi dia butuh bantuan dari eksternal yaitu dengan cara memasukkan ke
1: mungkin ada sekolah-sekolah atau gitu. Mungkin diberikan pendidikan-pendidikan yang lebih apa bermanfaat dan kegiatan-kegiatan yang lebih positif bagi anak-anak.
2: Okay.
1: Mungkin ini daripada dia waktu luangnya banyak di sore hari, oh ya saya ikutkan les bahasa Inggris mungkin atau mungkin dia senang apa nih senang melukis atau mungkin senang balet gitu kan ya diikutkan aja ikut kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu.
2: Oke, jadi
1: tidak berhenti di situ, masih banyak cara untuk menjadikan generasi-generasi muda kita ini generasi yang emas.
2: Oke gitu. Jadi dengan cara menyibukkan anak dengan kegiatan positif.
1: Bila perlu kegiatan positif itu yang sangat diminati. Gitu. Sangat diminati dan juga bermanfaat.
2: Intinya itu jangan ada diktator ya. Maksudnya jangan yang
1: harus apa? Ini harus itu.
2: Nggak boleh ya, tetap
1: beda pola asuhnya ya. Kembali lagi ya, zaman kita dan zaman yang dulu itu udah berbeda, apalagi menanggapi gen-gen apa ya, gen-gen alpha ya sekarang ini. Ya, perlakuannya itu berbeda dengan gen-gennya dulu. Kalau dulu dikasih tahu jangan, ya udah nurut kan, jangan. Kalau sekarang jangan, kenapa? Kenapa nggak boleh?
2: Masalah buat lo.
1: Itu teman gue aja boleh.
2: Nah, ya kan.
1: Itu aja nggak apa-apa. Aduh, gitu soalnya.
2: Ya.
1: Iya. Jadi kan sekarang udah banyak gen-gen alpha dan juga perlakuannya juga mengikuti perkembangan zaman. Kayak gitu. Kalau dulu kan kita kan nggak ada tuh namanya pegang HP kan?
2: Iya iya.
1: Kalau sekarang kalau nggak pegang HP, ini teman-temanku lu pegang HP semuanya. Nah
2: tantrum deh dia.
1: Iya udah. Jadinya berpengaruh kemana-mana nih. Jadi pergaulannya, saya nggak ditemenin lah, saya terjadi pembulian lah dan lain sebagainya. Itu okay. Dari pihak orang tua juga memang harus mengikuti pola asuh yang sekarang.
2: Iya. Baik. Gitu. Ini ada dari Neng Sinta. Selamat malam. Apa tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda untuk mau terlibat aktif dalam ronda malam atau menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri? Apa generasi muda untuk mau terlibat aktif dalam ronda malam dan atau menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri? Aduh, dicokot nyamuk aku lah ronda tuh. Gatel kaki aku.
0: Banyak alasan.
1: Tantangan aku terbesarnya itu adalah ini, kemalasan.
2: Iya kan?
0: Betul itu.
1: Mager katanya.
2: Iya.
1: Aduh, udah mager nih. Nah. Tapi enggak gitu juga, Cak. Malah banyak yang berpikiran wah seneng nih ronda. Ada juga sebagian anak yang malah senang diajak ronda gitu. Jadi enggak semuanya mager kok, tenang aja.
2: Sebenarnya kalau kita ngomong konsep ronda itu, sebenarnya kalau aku pernah tinggal di kampung juga, itu mereka ono sing bengi-bengi cangkruk.
1: Iya.
2: Nah, cuman dia di situ enggak ada kegiatan positifnya, dalam artian dia betah melek, betah cangkruk, bentar dicakoti nyamuk, mulai isu, tapi muspro. Dalam artian itu mungkin perlu adanya binaan kali ya. Atau mungkin dibikinin apa sih
1: program ya.
2: Programnya
1: iya,
2: ya.
1: Iya, salah satunya gimana mendengarkan kan? Kita lagi siaran ini gitu kan. Itu kan bermanfaat ya. Jadi caning-caning anak-anaknya di rumah ajaklah mendengarkan siaran di RRI Pro 4 Surabaya. Jam berapa, Cak? 20.15. Iya, 20.15 hari Kamis ya, jangan lupa.
2: Supaya tahu bagaimana cara mendidik anak Anda, supaya tahu program apa yang dikasih ini. Soalnya itu karena ada sebenarnya itu anak-anak muda, remaja, arek-arek sing reario iku yo betah melek lho.
1: Nah, iya,
2: cuma lah judulnya dikongkon ronda, enggak mau. Tapi lah cangkruk dhewe mau lho. Padahal kalau kita buatkan ronda, disiapin polo pendem,
1: waduh,
2: disiapin.
1: Tapi biasanya disiapin seneng. Kok, ada yang nyiapin.
2: Iya kan, makanya cuma karena atau mungkin apa ya, mereka itu sudah stigmanya udah yang itu tadi kayak udah enggak asik lah kalau ronda, mending cakro. Padahal sama-sama.
1: Iya, coba deh dibuat yang lebih asik ya. Mungkin sambil ronda sambil barbekyuan.
2: Yes, betul.
1: Ala-ala gen alpha.
2: Betul, disiapin oven.
1: Sambil nyate kan.
2: Betul, ya kan kayak gitu memang harusnya ya. Itu
1: jadi nyamuk pun takut tuh karena banyak asap.
2: Enggak kepikiran kayaknya orang-orang gitu. Padahal sebenarnya anak-anak itu ya pada ngumpul loh sebenarnya.
1: Iya, benar.
2: Oke, yo gak caning lah. Kan ya udah, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita masih jeda dengarkan theme song kita Indonesia sing pasti sing bareng Ning Fitra dan juga
1: Cak Komsin.
2: Janing, Cak Ning, Cak Dindi, tetap Ning Sis Kamling.

0: Gecaning sening Tanjung Perak Malam dengan dicoro dialog sis kamling. Kita tasih sarangan kalian narasumber kita dinten iki nggih kalian Caibtu Komsin Zakaria Sarjana Hukum Magister Hukum kalian Ning Bripka Fitra Isurniza Sarjana Hukum. Nggih, Cak Komsin dan Ning Fitrah ya. Kita masih bahas topik seputar jaga kampung kita, jaga keluarga kita. Nah, sebenarnya Cak Komsin dan juga Ning Fitra, seberapa urgensi sih seruan jaga kampung kita ini? Apakah ini memang sebuah seruan yang sudah lama, atau mungkin ini butuh banget nih, harus digalakin lagi, harus ditingkatkan lagi. Mungkin ada hal-hal yang memang harus urgensinya ini dibutuhkan gitu. Gimana kalau untuk saat ini?
1: Iya, Cak Chandra ya. Karena memang dari kampung yang aman ini tidak lahir dari satu orang, Cak. Kampung yang aman ini lahir dari kepedulian seluruh warga. Makanya seruan jogo kampung. Ada seperti itu karena memang siapa lagi yang bisa menjaga kampung kita, lingkungan kita kecuali kita sendiri.
0: Oke. Ini sebuah program jogo kampung ini atau gimana nih? Kalau katakanlah apa ya, beberapa kampung kan ya, apa program kan memang dipatenkan ya. Tapi kalau jogo kampung ini apa nih? Sebuah seruan atau memang ada program? Kan ada program anak tidak boleh keluar jam ini gitu. Nah, ini termasuk program atau gimana?
1: Enggak sih, karena memang topik kita yang kita ambil malam ini adalah
0: tentang ya.
1: Jago kampung. Jadi lebih tepatnya gimana caranya kita untuk menjaga Kamtibmas dari lingkungan terkecil kita, yaitu di lingkungan kampung kita, tempat tinggal kita.
0: Oke, baik. Oke, Cak Komsin, silakan.
2: Gini ya, tema malam hari ini yaitu menjaga fasilitas umum diantaranya ya. Jaga apa yang ada ya, CCTV kita jaga, lampu merah jangan sampai rusak gitu kan, tertib parkir dan lalu lintas, tidak parkir sembarangan seperti itu, jaga kebersihan, lingkungan bersih, rawan kriminal berkurang kan gitu. Seperti itu.
0: Kayak kemarin tuh aku lihat juga baru di viral di media sosial, baru di LH itu baru keliling tuh di taman-taman Surabaya itu baru kayak ini menemukan gitu, ini lampunya mati, ini apa namanya rusak, ini kamar mandinya gini, kayak kesannya ini sudah berlarut, dalam artian tuh lampu-lampu mati tuh kayak udah lama, baru disidak, baru ketahuan. Nah, harusnya gimana sih, harusnya ini kalau dari Polda Jatim menyikapi ini, kalau misalnya kita lihat wah ini di LH nih yang ini gitu, yang turun nih, baru nemuin nih kasus-kasus banyak, terus lagi gitu parkir ada sidak kan banyak, akhirnya kayak kasus itu banyak, terus selama ini gimana, terus itu tugasnya siapa harusnya gitu. Terus sing jogo sopo, nah gitu kan. Gimana itu, Ning?
1: Ya, tentunya untuk tugas-tugasnya kan sudah ada masing-masing ya, tugasnya, perannya masing-masing. Kembali lagi kita menyikapi peran-peran dari kita kita sendiri itu seperti apa. Misalkan kita nih sebagai warga, ya udah kita berperan layaknya sebagai warga yang baik itu seperti apa. Gitu. Kalau misalkan ada sampai sarana-sarana umum seperti itu sampai rusak, sampai berlarut-larut, berarti kan saking apa ya, tidak ada kepedulian dari
2: warga,
1: masyarakat itu sendiri ya. Sampai ada sidak baru akhirnya tahu.
0: Baru ketahuan.
1: Padahal alangkah lebih baiknya ketika memang fasilitas umum itu sudah rusak, kita segera melaporkan ke yaitu pihak-pihak yang berwenang. Mungkin apa bagiannya apa? Ini jalan yang rusak, pihak berwenangnya siapa? Gitu. Itu lebih apa ya? Lebih cepat ketimbang menunggu sidak dulu baru ada perbaikan.
0: Oke, mungkin kalau misalnya dari Cak Eri sendiri kan memang dia beliau membuat program apa sih? Sapa Cak Eri atau apa itu ya? Yang itu maksudnya beliau adalah langsung turun. Sampaikan ke saya. Benar. Gitu. Jadi enggak yang lewat mana-mana dulu gitu, langsung jadi langsung bisa sidak, langsung bisa di apa dicarikan ya, solusi gitu sama beliau langsung gitu. Dan dihimbau juga masing-masing dinas atau kadin gitu ya, punya hotline khusus. Nah, itu salah satu terobosan mungkin upaya kalian yang ya.
1: Iya benar.
0: Lebih dekat dengan warga gitu ya.
1: Iya, seperti contohnya dari pihak kepolisian. Nah, kita kan juga punya hotline yang 110. Nah, itu mungkin yang diharapkan dari CAD tersebut ya. Jadi, apabila mungkin ada yang ini tadi lampu merahnya rusak atau mungkin ada yang fasilitas apa yang rusak, itu langsung bisa segera di ini apa ditanggapi.
0: Iya, gitu. Jadi kalau masih misalnya kalau ke DLH ya diajukan ke DLH, kalau memang yang di kepolisian ya juga kepolisian itu, supaya bisa langsung terorganisir, bisa langsung teratasi. Betul. Itu masalah-masalahnya gitu. Nah, ya baik, di sisa waktu kita ini yang tidak banyak tiba-tiba udah habis aja tak terasa lewat
2: kayak barusan saja
0: kayak baru aja ya. Ya
2: saking enaknya ini
0: ya Chandra dari terasa. Pagi nih masih arahnya gimana. Terima kasih untuk Kamsin untuk topik kita hari ini, jaga kampung kita, jaga keluarga kita. Mungkin nggak ada pesan atau petuah atau mungkin saran atau mungkin apapun
1: closing deh. Statement tentunya
0: boleh apapun.
2: Silahkan. Ini ya baik kepada para pendengar ya, waktu kita sudah habis. Ingat ya, keamanan itu tanggung jawab kita bareng-bareng. Ya bukan hanya tugas Pak Polisi. Ya semoga kita bersama-sama bisa menjaga dan merawat Surabaya dengan baik. Cak Tandra,
1: Jago Jawa Timur.
0: Terima kasih, Cak Kongsi. Ning Fitra, ini kayaknya panjang.
1: Agak ya. Sedikit panjang.
0: Okay. Time is yours.
1: Cak Neng, Cak Neng, pendengar setia Pro 4 Surabaya dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Bripka Fitra. Tentunya menghimbau kepada Cak Neng, Cak Neng bahwa menjaga keamanan lingkungan itu bukan pekerjaan yang selesai dalam satu hari. Tentunya ini adalah budaya yang harus dibangun bersama, dimulai dari keluarga, diperkuat oleh lingkungan, didukung oleh aparat keamanan, dan diwujudkan melalui kepedulian seluruh masyarakat. Karena memang ketika kampung kita aman, keluarga kita juga merasa nyaman, dan ketika keluarga kita aman, masyarakat akan menjadi lebih kuat. Jaga kampung kita, jaga keluarga kita, bersama kita wujudkan Kamtipmas yang aman, nyaman, dan kondusif.
0: Yeay, tepuk tangan dong semua-semua. Terima kasih sudah hadir ya pada malam hari ini di Kamis yang manis ini. Terima kasih untuk Cak Aibtu, Komsin Zakaria, SHMH, selaku Bamin Subdit
1: Bitipsos.
0: Ditbinmas Polda Jatim, Ning Bripka Fitra Isurniza, selaku Bamin Subdit Babin Kamtipmas Ditbinmas Polda Jawa Timur. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih jane niku wong ya dicara dialog Siskamling sampun paripurna, sudah kita sama-sama membahas topik seputar jaga kampung kita, jaga keluarga kita. Muga apa sing awake dhewe bahas iku iso nambah wawasan kewa dhewe lebih menjaga Kaptimas kita cani ya. Wis caning Chandra sing ngancani pada sampai jam 12 bengi, tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, tau gak beno mikir? 81 tahun kamardikan iki, gak mek soal masang umbul-umbul utawa lomba mangan kerupuk ning gagang tok lho. Biyen para pahlawan duwe tugas sing abot. Rebut kamardikan gawe getih lan keringet. Saiki tugas awak dhewe sing manggon ing Surabaya iki sing luwe abot. Ngerawat lan nerusno. Jiwa Surabaya ni awak dhewe sing gak gampang nyerah, sing gotong royong barek sing wani iku, kudu tetep murup kanggo Surabaya, kanggo Indonesia sing luwe maju. Dirgahayu Republik Indonesia Kaping 81. Nusantara Baru, Indonesia Maju.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake ga

beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi kaheran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning Chandra sik ngancani peno sampai jam 12 bengi mengko ning dino Kamis manis iki yo tak kancani peno caning yo. Saiki wancine awak dhewe mlebu ning adicara ketiban sampur. Di sini jangan kabur apalagi sampai tidur. Jangan dong, karena apa Chandra kan mengancani peno kayak ngerungokno gending-gending sing nyamleng tenan ya. Sing pasti nih Chandra akan selalu buka mablak selama Chandra mengucap sak lambini, sak tilpune, sak wiani, sembuarangi tak buka mablak. Jangan gak usah khawatir ya. Sampai tak sing kepingin gabungan langsung aja masuk ning 031-5462-961 utawi ning 089-602-111-968. Yuk masuk. Jangan lupa passwordnya. Ketiban sampur. Di sini jangan kabur apalagi sampai tidur. Takut. Siapa ya yang gabungan ya? Tak sapanya ya. Halo ketiban sampur.
1: Halo ketiban sampur.
0: Passwordnya.
1: Ketiban sampur.
0: Lali. Gak ngerti, gak paham. Ketiban sampur di sini jangan kabur, apalagi sampai tidur.
1: Ketiban sampur di sini.
0: Jangan kabur.
1: Jangan kabur.
0: Apalagi?
1: Apalagi.
0: Sampai tidur jangan ya dek ya.
1: Siapa ya?
0: Siapa ini?
1: Saya. Pak Udi.
0: Oh Pak Udi, yo dieling-eling lah Mbak Chandra pas worte ya.
1: Ayo Pak Chandra.
0: Siap sama Chandra iki Cak Udi. Udi, Ted.
1: Yun. Gending. Orek-orek Medion.
0: Orek-orek Medion, saya tak carikan ya. Oke, siap. Ya wes, gawe sapa lagune Cak?
1: Ya, kagum Mbak Yati Randu Jai Randu
0: Randu Tejo
1: Randu Tejo ya. Ya, terima won.
0: Matur Matur won Cak Udi. Sugeng dalu. Lanjut, jangan lupa passwordnya. Ketiban sampur di sini jangan kabur apalagi sampai tidur. Ya. Halo, ketiban sampur.
2: Halo, ketiban sampur. Jangan kabur apalagi tidur.
0: Bahaya lah sampai tidur. Halo.
2: Bahaya
0: loh. Iya, lagi ketiban sampur.
2: Ketiban sampur. Jangan kabur dan jangan tidur.
0: Jangan kabur apalagi sampai tidur, nah, ya. Nanti bisa mendengkur. Sehat ya Neng ya.
2: Alhamdulillah disehat-sehat nolak. Oh. Aku sajane iki mau wis ngantuk berhubung anakku telepon Bu ojo tidur aku mau ke sana.
0: Soale
2: dhek jenis ngene pangin nanti.
0: Oh.
2: Lapo ke sini. Ngantar obat ibu. Alah aku lo wis bosen minum obat nduk
0: sampe gitu. Yo ojo cek waras. Ora atit ya apa sing ngancani aku sapa? Aja atit-atit lho.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iki lagune apa sih? Aku lo gak tapek ngerti lagune sapa iki.
0: Sampean pilih ya gending-gending ketiban sampur iku gending-gending ning ana sampean pilih sih sampean familiar sing di ana podang kuning. Ana setia.
2: Iya
0: enak iku temenan. Ya. Siap, tak pilih no.
2: Salame kanggo kanca-kanca kabeh sing gurung turu ya.
0: Iya.
2: Kuningku.
0: Oke, siap.
2: Selamat bertugas Cak Chandra, semoga sehat selalu.
0: Siap, matur nuwun.
2: Kalau pulang hati-hati ya, dipilih siap. Sini di rumah.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Sari, nggih. Lanjut taiki wake sing masuk ternyata Cak Ning ya. Halo, ketiban sampur.
3: Di sini jangan kabur, apalagi tidur.
0: Jangan, nanti kamu tersungkur.
3: Pokoknya jangan cebung sumur.
0: Jangan takut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak.
3: Cak.
0: Lak jare
3: sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cak jare ini lak ketiban sampur iku gak gak iso digawe gayeng. Oh, jangan salah.
3: Cari sopo?
0: Masalah.
3: Cari sopo? Apalagi kita kan harus ngeluri budaya Jawi lho.
0: Heeh.
3: Apalagi jenenge ketiban sampur iki budayane wong Jawa Timur.
0: Tenan iya. Oh. Iso
3: dikangane ate mangane ya ate iwak semur.
0: Lho iya. Dikancani ambe ning pur.
3: Nah, bareng ngono bareng wani wak semur jajane kucur. Lho, apane wis.
0: Terus bareng ngono siap tempur.
3: Wis. Bareng ngono diombeni maneh beras kencur.
0: Lho, apane wis. Heeh. Heeh, bener. Terus bareng ngono karo ngono gending pangkur.
3: Lah, bareng ngono wong wedok-wedok iku wis brene awak karo pupur. Lho.
0: Iya. Terus bareng ngono joko sampur.
3: Lah,
0: iki terus sampe jam 02.00 iki. Ya jare ketapur saya ngomong iki jare. Iya, Cak, ngene iki wayang lange. Soale ngene lho, Cak. Masalah iku catakan dani penoyo. Aku iku yo lak kadung siaran kan ya wis tak buka mablas sak lambeku buka sembarangku buka lho sampe masuk angin lho. Cuman kadang iku ya pendengar ya ngono gak manfaatno.
3: Nah, ya,
0: aku lah tak tutup jarine aku sing gak buka. Ngono ya.
3: Are pendengar ku pilih kasih wae. Nek wae dangdutan joget-joget uyel-uyel.
0: Iya, ketuwae.
3: Wae budaya kok ngene iki wis padha mendengkur kabeh.
0: Iya, mendengkur kabeh.
3: Padahal jenenge budaya iku penting.
0: Lah iya.
3: Masalah iku adalah aset negara.
0: Betul. Iya, teman.
3: Anu gak budaya nak dewe lho, kape niru sapa?
0: Heeh, betul. Mosok
3: drakor ae kenal, iki gak kenal. Aku repot ngene iki.
0: Heeh, wis iki lho wis apa hiburan gratis ya?
3: Nah, iya. Mosok kalah be Cak Parno kok ae diikuti.
0: Setia tuwu temenan.
3: Dikon joget iya.
0: Iya. Ketayal-ketayal iyo.
3: Ketayal-ketayal iyo. Dikon keroncongan iyo.
0: Kongkon tausia iyo.
3: Ya, dikon gending-gending ini iyo.
0: Kongkon puisi yo kadang yo iso.
3: Kan nih gending-gending ono walang kekek walang kadung. Wintuwe hati ini bingung.
0: Dan nih kok.
3: Ya apa-apa nih gendingnya rek. Sing dipilih situ iku bang.
0: Iku sono podang kuning bare oleh-oleh Madiun. Iki ono. Surabaya kumandang ono.
3: Iki. Surabaya kumandang iki rek.
0: Caya. Siap. Oke deh.
3: Bang ono Cak Hudi. Ya iki de kenderan iki arek.
0: Iya.
3: Walah.
0: Hudi tet.
3: Ngawur iku cuci.
0: Hero siji. Keliru.
3: Bareng ora iku Mang Busari. Cak Parno, Cak Lasmono, Las Karbit lho apa?
0: Las Dodol.
3: Kira-kira Bang Kobar iki ngerti ngene kita rek. Ayo Bang Kobar, ayo acara opo sama ikuti Bang Kobar ya.
0: Iya.
3: Yo. Ade kok ade juga mempelajari budaya Batak. Karena Bang Kobar iku juga setia dengan budaya Jawa. Jadi ade juga mempelajari budaya kok Sumatera apa yang harus dikenali harus, semuanya ya Cak Chandra ya. Nah, kalau Cak Chandra selalu sehat.
0: Iya Cak.
3: Akhir rezeki nih.
0: Amin Cak.
3: Tetap semangat.
0: Wah iya
3: Kak. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Godak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cak Neng ya. Iki wis akeh sing mlebu iki ana Cak Asnan Kumis lagi antri, ana Cak Wasis lagi antri, ya kan. Terus apa maneh iki? Ning Sari tadi udah ya. Tapi Cak Asnan Kumis kalian Cak Wasis dan juga yang telepon lewat 031 sik ya. Soale gendingan lumayan dawa-dawa, dadi aku akan putar dulu. Pokoknya gak usah khawatir selama Chandra on, akan aku buka mabla. Pokoknya ojo dibiarkan aku masuk angin. Soalnya waktu dibikinin ketiban sampur di sini jangan tidur. Jangan kabur apalagi sampai tidur. Jangan ya, Dek ya.

0: Kancane sampean sih tak kancane ning ketiban campur. Di sini jangan kabur apalagi sampai tidur ya. Nanti Anda tersungkur, ngelindur dan sampur. Ya wis caning ya sing pasti lah gending-gendinge Sumadyo tinggal dipilih ya. Sing mau gabung monggo tak buka mablas sadurunge aku engko paleno masuk angin. Oke, tak sopo nih. Halo, Sugeng Dalu ketiban sampur.
1: Ketiban sampur nyamleng tenan.
0: Lo, passwordnya rek.
1: Ya apa password?
0: Passwordnya ketip ya, dengarkan ya, Cak Asnan Kumis ya. Kalau sama Chandra, khusus sama Chandra, passwordnya adalah ketiban sampur. Di sini jangan kabur, apalagi sampai tidur. Ayo, iso gak? Ketiban sampur. Lali. Lali.
1: Ketiban sampur.
0: Di sini.
1: Soalnya aku biyen ngono ya, Kak Chandra.
0: Ya
1: biyen iku ketiban sampur nyamleng tenan.
0: Lho, lah saiki aturane ambek Chandra siji lah ambek iki khususon ya, khususon. Soalnya Chandra ingin menghidupkan kembali cek gak turu-turu wong-wonge. Soalnya wingi-wingi ku padha turu ditinggal turu aku cak gak mau aku. Ya, ketiban sampur. Ketiban sampur di sini jangan kabur apalagi sampai tidur. Apalagi sampai tidur. Ayo ya. Ketiban sampur.
1: Apalagi sampai tidur.
0: Ketiban sampur.
1: Sampur.
0: Di ya, sini. Di sini jangan kabur.
1: Jangan kabur.
0: Apalagi.
1: Apalagi.
0: Sampai.
1: Jangan sampai tidur.
0: Nah, ya. Iya, ngono pinter ya. Tepuk tangan, anak-anak. Ya, Cak. Senang kumis sehat ya, Cak.
1: Di golongannya mulas-mulas sepuasin lebu ya. Aku kayak ikuti loh ini.
0: Wake gimana wisan sama yang tak kandani yo. Iku mau ono Cak Toto, ono Cak Wasis, ono mane Cak Lasmono, ono mane Cak Parno. Loh Cak Parno bareng melbu iki mau. Ono mane Ning Sari wis melbu. Wis akeh sing ketayel-ketayel iki mau. Makane aku gak mau ditinggal tidur soale makane tak hidupkan lagi nih. Ngono lho ya.
1: Soale gendenge mang durasine sowo.
0: Lho iya soale wis telu request sing telu iki wisan. Sing gendengku mau ana Ning Sari, ana iku mau ning apa Cak Totok iki mau ya kan. Terus mari ngono ambek iku mau sing gabungan iku mau ana Cak Lasmono.
1: Cak Totok. Lalu
0: ono Cak Lasmono, ono Aba Wasis.
1: Aba Wasis terus ono mana iki?
0: Sopo mau ayo.
1: Sing manukan iku lho.
0: Alah sopo ayo. Sopo ayo. Sing Suratno. Ning Suratno.
1: Grup yo.
0: Nono. Ono Nini barang.
1: Apa to iki?
0: Yo, Bato yo sing makane cek masuk kabeh. Sampeyan milih gending ayo saiki. Apa gendinge?
1: Aku gendinge neono. Blandaran baru ae ngono.
0: Hah? Gak tumen aku apa?
1: Blandaran baru. Blandaran baru.
0: Blandaran. Wah, gak ono.
1: Blandaran baru.
0: Gak ono, Cak. Sing ono ayo. Ono. Wolu-wolu, onok caping gunung, onok balun, onok mandap, onok nusul, janjine piye, onok angen teni, ngimpi, ali-ali mas kuning. Sing di.
1: Iku ae. Apa? Iku maksudnya ini?
0: Apa?
1: Caping gunung.
0: Caping gunung. Oke, siap. Ya wes.
1: Malang onok Pak Lasmono. Terus Cak Toto, apa Parno, apa Toibi, soalnya kayak saya nggak onak Chandra, terus kuafi aja sih malo di ban sampur.
0: Siap, yo, oke deh, matur nuwun ya Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sing ketua ayal ndelosor nelebok mak gedenduk ya. Halo ketiban sampur.
1: Di situ jangan kabur lu yo.
0: Apalagi
1: tidur karung lindur.
0: Sampai tersungkur.
1: Sampai kesungkur.
0: Ketiban Mbak Mur. Ketiban Mbak Mur.
1: Ketiban Mbak Mur yang gliyeng temenan.
0: Tenan salah pendek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugendalu Pak RT.
1: Pilu deng dalu Cak Chandra.
0: Sing dalu ugi kagem peno kalian Bu Eri nggih.
1: Nggih.
0: Lagi apa ini?
1: Dalam
0: lagi apa ini?
1: Lagi leye-leye kebablasan tidur.
0: Tak obrol. Lah
1: pancene ngenteni ketiban sampur iki mangel lah kok.
0: Duh.
1: Lir-lir kok lumak.
0: Mak blur.
1: Wes ilang.
0: Mak blur ya. Ilang talane kalian. Makane tak ura-urai kabeh iki lho. Ya. Masih
1: iya, Dek.
0: Cek aku gak diarani lah ketiban sampur ditinggal gending. Oh, tak buka ambek aku bah.
1: Buka mablak ngono karuan wis. Sopo sing gelem mlebu kabu
0: wae. Temenan,
1: Niki wau gendinge sing kula mangke diputerne sing niku lho Cak.
0: Sing napa?
1: Apa mang lali rek? Semen waca malih.
0: Wonten wolu-wolu, wonten cikar bobrok, balun.
1: Cikar bobrok kemawon.
0: Cikar bobrok siap, nggih.
1: Nggih. Mangke kula gawakne palu, kula dandanane cek mboten bobrok.
0: Iya.
1: Nggih salame kagen cacak kula sing ganteng sing biasane gak tau mlebu kok cuma kok dengaren cuma tak kula.
0: Nggih.
1: Senengane nduang dut ae campur sapi iki gak tau krungu suarane nek mlebu cuma kok lu kok dengaren tak tampu miski.
0: Nggih,
1: heeh. Ngene kok. Cak Toto.
0: Cak Hudi wau nggih mlebet Cak Hudi.
1: Cak Budi.
0: Budi nggih.
1: Nggih. Neng Sari wonten Cak Abah Wasis nggih.
0: Abah Wasis nggih, Cak Lasmono.
1: Cak Lasmono, Bu Haja Suratno. Heeh. Bu Haja Kustiah. Bu Kustiah ning sih kan wonten Bluru Kidul Sidoarjo. Cak Mulyono, Cak Usman. Nggih. Kang Sedua ya kemawon, Bang Kobar.
0: Nggih.
1: Nggih ngantos mawon ya, nggih.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, kula kancani sak ngantos kukut nggih kula ewangi kukute.
0: Siap. Nggih, siap matur nuwun.
1: Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiban sampur di sini jangan kabur apalagi sampai tidur. Nanti tersungkur. Ya kan ketiban Mbak Mur. Oke. Halo ketiban sampur. Hai. Hey. Ketiban sampur.
2: Ketiban sampur.
0: Mm-mm. Lali.
2: Ojo tidur.
0: Karepnya dewek itu. Ketiban sampur di sini jangan kabur apalagi sampai tidur.
2: Di sini jangan kabur apalagi jangan tidur.
0: Apalagi sampai tidur jangan ya, Dik ya.
2: Ket mang gak gelem dicanda di angin.
0: Apa rek? Kita mau tak buka mablas sampai masuk angin nih si celatu ae pen iki. Ha tutup lo. Hening tak kandani ketiban sampur iku kan gendingi dawa. Ya kan? Biasanya lah gak dibuka sih. Iki aku wis tak buka sampe sik protes ae peno, ha. Ha tak ciwel lo.
2: Lagune.
0: Apa ayo?
2: Galak putih.
0: Ono tak ono ndek kene.
2: Ono. Soale ono-ono.
0: Lah gak ono piye?
2: Kita.
0: Mesti deki. Jalak putih. Jalak. Oh ono eh, ono eh ternyata. Eh, iku campur sari ning duduk gending ning.
2: Masuk.
0: Iya dong.
2: Coba.
0: Loh, itu duduk gending ku campur sari. Gitu loh.
2: Ali
0: mau ya, ono ali-ali Mas Kuning. Ali-ali Mas Kuning ki ono.
2: Oh iya wis.
0: Ya, oke.
2: Iya,
0: oke, siap. Ya wis.
2: Salamnya buat semua wis ya.
0: Oh.
2: Tak rungokno sampai selesai.
0: Yo kudu lah.
2: Sampean kok seger sih ngombe kopi.
0: Lo. Yo opo talah. Sebentar iki lho ketisu aku ketisu beruput aku mau ngerti gak. Ning kene ono lomba iku mau opo? Ketisu.
2: Ngombe kopi campur-campuran gak kenal lho ya.
0: Gak. Mestah melek aku isan iki.
2: Yo wis.
0: Yo,
2: terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga.
2: Lanjut.
0: Oke, lanjut. Jangan tidur ya, rungokkan lagunya nanti. Ya wis, caning iki wis 3 gending e. Ya kan, dan gending iki lumayan dawa-dawa. Pas pokoknya selama ada waktu manfaatkan caning yo. Mohon maaf yang jatuh yang masih mau masuk. Aduh. Ini sudah 3 gending ya, Cak. Ya sabar ya. Kok sik yo, sik tak puterno gending.

0: Jangan sing ketiban sampur di sini, jangan tidur, apalagi sampai kabur. Jangan ya, Dik ya. Oke, Janeng yo, sing kepin gabungan silakan saya tak buka mablak. Ada siapa sih iki? Oke, sik sabar sebentar ya. Halo. Halo,
1: Tong yang tidur
0: ketiban
1: yang jaga
0: sampur.
1: kok. Oh, kutiban sampur lo tak enteni. Kok suwe
0: Sabar,
1: temen.
0: bentar. Si. Keserondol iki. Halo.
1: Inggih.
0: Si. Si Cak Lasmono sabar, si iki Bu Setio si cek mlebu si iki lho. Si. Halo.
1: Halo.
0: Sebentar ya Bu Setio ya, iki
2: sih.
0: Halo. Nah. Loh, sik sabar, sabar. Loh, alah. Halo. Nah, ini sudah. Oke. Ketiban sampur.
1: Di sini jangan tidur.
0: Di sini jangan kabur, apalagi sampai tidur.
1: Oh, ngaten.
0: Wis
1: resakane, wis engko selak dindani Mas Sinten niku kalau mau.
0: Salah semono nggih. Nggih, Pon. Tes pundi?
1: Gedhing. Kula nyuwun rengu menawi wonten.
0: Rengu sik kula padosi riyen nggih.
1: Nggih.
0: Soale niki harusnya sing sumadyo mawon. Ndak ketemu iki.
1: Oh, nggih, napa ingkang wonten?
0: Wonten wolu-wolu balun jago kluruk nusul.
1: Yo, jago kluruk ae wis.
0: Jago kluruk.
1: Salamipun kangge ingkang nembe mlebet menika ingkang keserondol.
0: Nggih.
1: Matur nuwun, sugeng dalu.
0: Matur nuwun.
1: Mas Chandra tansah minantu ingkang bahagia.
0: Amin, amin, matur nuwun sanget. Nggih Bu Setio. Nggih. Oke, jane nggih monggo masuk lagi boleh, silakan. Ada siapa sing keserondol-keserondol iki mau? Oke. Halo, ketiban sampur.
3: Halo Sugeng Dalu, Mas Chandra.
0: Bentar sih. Halo Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu Mas Chandra.
0: Nggih, ketiban sampur.
3: Ketiban sampur, jangan kabur dan tidur.
0: Iya, jangan kabur dan jangan tidur ya. Wis rene engko ketiban
3: iki ket mau kok.
0: Lho, nggih sampean ketuwail nggih ketuwau nggih. Nggih.
3: Sampe trombol tujuh bil. Yo wow.
0: Pake sing nyerondol ya.
3: Rengu iki di awalan direngu
0: dene iki soale kula soale lak gedhe niku napa nggih angel golekane
3: wah rengu niku ya jane suadane Mbak Pur Bandari niki rengu niku
0: ngoten soale gini ku lak gending niku mangkane kudu sing siap to kula soale madosi niku mboten napa nggih mboten enten artis e ngoten e ya gua. Nggih sampean pilih napa?
3: Nggih pokoke niki suwantene Mbak Pur Bandari mawon nyuwun puter sedaya.
0: Nggih. Oke, lak wok lak ning pur wonten. Oh, wonten rengu wonten nemu.
3: Ah, nggih rengu niku
0: Bu Setio.
3: Wonten rengu niki Bu Setio.
0: Iya, Bu Setio, nggih niki kula puteraken rengu mawon nggih. Sing gending niku ning pur satu sing ketemu. Halo Sugeng Dalu ketiban sampur.
3: Sugeng dalu.
0: Halo ketiban sampur,
3: jangan kapur, jangan ditinggal tidur ya. Sampai mendengkur.
0: Nanti ketiban Mbak Mur.
3: Ketiban Mbak Pur.
0: Sabot pokok ini ya. Ini monggo Abawase sehat
3: curang. Ayo
0: tanggil sampah. Nang gini ya. Ya mene yo ya, ya alhamdulillah kok sik seneng wong-wong ge sik padha ngenteni ternyata.
3: Ngenteni sampah buyar sampah. Purno.
0: Lah siap matur nuwun sangat sampun dikancani. Sik gak kelam-kelom soalnya iku lah aku ditinggal. Ditinggal tidur kok aku yo keturun piye.
3: Boten kula badhe nyuwun gendhing nontok wayang.
0: Waduh. Iki angel iki. Gak nemu iku. Nontok wayang. Gak ada. Sing siap mawon nggih.
3: Oh nggih, mesak entene mawon
0: nggih. Oh mboten nggih, soalnya kok Mboten nate niku ningali lak nontok wayang niku.
3: Wong dalu.
0: Ngoten.
3: Bumi kula kecewa.
0: Lah napa?
3: Enteni ludruk RRI mantun lawak kok mboten wonten.
0: Kapan?
3: Wong dalu.
0: Wong dalu. Loh, lah terus.
3: Lah mantun lawak medal kok pun mboten nenten gending-gending mawon.
0: Oh tenta. Lho paling seri niku paling. Serian mangke wonten malih kapan ngoten.
3: Nggih
0: biasa ngoten. Salam kagem sinten.
3: Salam damel kagem Bang Kopar.
0: Nggih.
3: Pak Parno. Pak Mul, Bu Sari, lan sedayanipun mawon tanpa terkecuali nggih.
0: Ya, matur nuwun.
3: Kakang Mas Chandra, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, wayaka. Nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu nggih, Bawasis nggih sampun sarengan wada dicara ketiban sampur nggih. Ya, kemawar lengu ternyata gayung bersambut. Nggih, Besetyo wau nyuwun rengu terus kok Abawasis nyuwun ning Purbandari. Lah kok ternyata lagune ana sing ngrengu. Nggih pun ikan dados sing nggih apa munggo ngono lebih iso memilih gending-gending sing lebih akeh ngene ya. Oke, Caning monggo kalau mau masuk silakan ya. Halo ketiban sampur.
2: Enak kok cincin emas.
0: Sebentar, halo.
2: Terima kasih.
0: Ya, si. Halo ketiban sampur. Terima sabar kasih, sebentar, Riki. Ada yang sedang error, tak sabar. Halo ketiban sampur. Halo. Ya. Terputus ya. Halo? Ya, terputus. Caning monggo masuk lagi. Nggih. Tuh kan. Nggih, monggo masuk lagi ning 0315462961, nggih. Nggih, monggo, silakan Caning ya. Atau ning 0896021119 yang baru saja terjatuh monggo masuk lagi. Itu tadi ono sing ketunyuk ngono palingnya yo tidak bisa masuk tapi wis insyaallah iso mlebu maneh ya. 0315462961. Oke, Cak Ning yo sik ono waktu gawe muterno gending-gending nggih mantun ngeten kula bakal muteraken sing pastine rengu. Iki adalah dua orang milih rengu terus engko dilanjut nambah sing gending liyane sing pasti ini tetep ning kene Ning opo. Ketiban sampur di sini jangan tidur apalagi sampai kabur. Ketiban sampur di sini jangan kabur apalagi sampai tidur.

Ya Channing, saya ning ketiban sampur di sini. Jangan kabur apalagi tidur. Jangan ya, Dek ya. Oke, saya ono waktu gawe Chandra buka dan Chandra buka wis muablak mablak iki lho ya. Oke, sing tadi terjatuh jangan khawatir, selama ada waktu boleh masuk lagi. Tapi lah gak masuk juga gak apa-apa. Mungkin sudah liar-liar, sudah tertidur ya. Tapi yo yo memang wayahe padha turu, cuman Chandra sing sik kerja. Ya gak apa-apa sih. Oke, Chan, yo beberapa gending sing siap dan untuk bisa dipilih. Tapi lah gak dipilih yo gak apa-apa, tapi wis siap. Tadi iki ono gending warung pojok mandap polwolu, ono sambel klotok, ono gending apa iki? Sik gending bayem tur mandap nusul. Ono mane gending elo gandrung mandap pi janjine piye. Oke, dadi lak kepingin milih boleh langsung ning 089602111968 utawa ning 0315462961. Ya wis aning yo ndak masuk Chandra, langsung saja puter kali iki. Sing tak puter iki adalah gending judule Bayem Tor mandap nusul. Sugeng mitangetaken.

Caning Bandem, Bandem. Genting Bayem Tor Mandap Nusul. Ngene iku mantun kula puteraken. Selanjutnya akan ada gending iki sik sisa waktu 30 menit ya, paling setidaknya 2 atau 3 lah, 2 2 gending kayak ya. Oke. Saiki sing lanjut gending sing bakal tak puterno kali iki ono iki ono gending elo-elo gandrung mandap janjine piye sugeng mitangetaken.

Ya, Janing ning waktu terakhir gawe sebelum Cendra pamit ya Janing yo ning Hadicara ketiban campur, tapi sing pasti iki sih ono siji gending sing gawe sadurunge Cendra pamit engko iki ono gending judule Pedoting Katresnan.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Mengapa penting memilih berkawan dengan siapa? Karena kita akan berubah menyerupai siapa yang kita temani. Jaga terus persahabatan dengan siapapun yang bisa membawa kita kepada kebaikan.

Caning sambil wajine kula pamit undur diri. Saat sampune siaran sedinten iki dinten Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken donerimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangimali menjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun negoro.

Janing sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempun di Kemawon, siaran iki saged ditampi sesarengan program mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2016. Saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolompolo Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Sugeng Enjing Caning sesarengan kalian kulo aneriangga sakit kepanggih malih dinten iki Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.

wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Caning. Ya apa kabar Enjang Niki? Muka-muka podo sehat seger waras ya kan, dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Nah, pagi ini Caning kita bakalan masuk ke acara Cahaya Pagi. Samar ini mau ono murotal Quran. Nah, wayai Cahaya Pagi. Enjang Niki sampun terhubung teng line telepon enten Ustadz Nur Hamsyah SHI, beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Simokerto, Kemenak Kota Surabaya. Enjang Niki bakalan ngebahas tentang fikih jenazah, kewajiban terhadap jenazah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun kabare Ustaz?
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Pangestu nih ning anak ning ane. Alhamdulillah bisa kepanggil.
0: Nggih, siap. Nggih, Ustaz, monggo panjenengan saged maringi muka dimahnya terlebih dahulu sesuai nggih temanipun tentang fikih jenazah, kewajiban terhadap jenazah nggih.
1: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Cak Ning, Suara Budaya RRI Surabaya, melalui program Cahaya Pagi hari ini, hari Jumat, alhamdulillah penuh berkah. Untuk hari ini kita mengkaji tentang fikih jenazah. Tentang fikih jenazah ini kita harus tahu ya, tidak hanya sekedar apa ini tentang ilmu yang lain ya, tetapi akan pengetahuan tentang fikih jenazah harus juga kita ketahui ya. Pun juga nanti tentang fikih-fikih faraid, tentang waris ya, itu juga pun kita harus kita ketahui. Hari ini kita mengaji tentang fikih jenazah, yakni kewajiban terhadap jenazah. Dalam fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ya, dinyatakan allazi yajibu lil mayyit, yang wajib dilakukan terhadap orang yang meninggal itu ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu wa ya fardun kifayah. Bahwa yang wajib dilakukan terhadap orang yang meninggal yaitu pertama ghusluhu, memandikan, wa takfinuhu, membalut dengan kain kafan, wassalatu alaihi, dan mensolati, wadafnuhu, dan menguburkan, dan itu semua fardun kifayatin, termasuk fardu kifayah. Dalam Islam ya, tentang katakan jenazah atau mayit ya, walaupun bukan Islam atau seorang Muslim, kalau kita melihat jenazah ya, itu kita wajib untuk apa? Pertama, memandikan mayit dan tamluhu atau mengangkatnya ya, dan menghafaninya, dan kalau bisa, kalaupun mayit ini seorang muslim, kita solati dan terakhir kita kuburkan. Itu penghormatan terhadap seorang manusia yang meninggal dunia. Dan itu wajib kita pelajari dan ketahui tentang ilmu-ilmu dalam pemulasaran. Yaitu terutama ada empat tadi. Wasluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi dan wa dafnuhu. Jadi memandikan jenazah, ya, mengkafani, yang kalau kita tahu orang muslim, jenazahnya seorang muslim, kita sholati, dan keempat, terakhir, kita kuburkan. Baiklah kita, saya silakan.

itu dengan daun bidara. Tentunya daun bidara ini tidak asing bagi kita ya. Yang mana daun bidara ini sifatnya daunnya itu aset kalau dipakai. Di kulit itu loh, aset ya. Atau pertama itu dengan sabun. Karena dalam zaman dulu itu tidak ada sabun, yang hanya ada ya daun bidara itu. Jadi yang pertama kita mandikan jenazah ya dengan siraman yang pertama dengan daun bidara ataupun dengan sabun. Yang kedua yaitu dengan air yang bersih. Ketiga, dengan sedikit air kapur barus ya. Yang mana sifat air kapur barus ini sebagai penghilang bau atau pengharum jasad supaya hewan melata tidak cepat datang dan juga sebagai pengawet. Jadi intinya tiga itu untuk memandikan ya. Kalau kita seorang muslim ya, dan mayatnya itu seorang muslim ya, ya kita siapkan itu dalam cara untuk memandikan jenazah seorang muslim. Pertama dengan siraman ya, tiga siraman. Yang pertama yaitu campur apa, daun bidara atau sabun, supaya badannya ini, tubuhnya ini yang berkeringat itu cepat hilang ya. Yang kedua yaitu dengan air yang bersih ya. Dan ketiga dicampur sedikit dengan air air kapur barus ya. Ini dalam fikih ya. Dalam memandikan mayat atau jenazah itu disunahkan di tempat yang sunyi ya. Dan memandikannya di tempat yang agak tinggi dari tanah sekitarnya. Wa yusannu ayyusala fi qamisin wa fi khalwatin wa ala murtafi'in. Jadi disunahkan di tempat yang agak jauh dari apa? Tempat ramai ya, atau di tempat yang tinggi. Itu kalau kondisi ya, kondisional ya, disunahkan di demikian ya, supaya bau-bau yang belum dimandikan itu supaya terbau ya. Yang kita lakukan juga yang kedua, langkah yang kedua apabila jenazah yaitu setelah kita mandikan memberi kain kafan. Jadi dalam memberikan kafan itu yang lebih baik mengkafani mayat atau mayat laki-laki itu dengan tiga lapis yang bukan termasuk baju dan surban. Jadi lapisan untuk kain kafan ini untuk mayat laki-laki itu tiga lapis ya, dan ditambahi dengan baju dan surbannya. Adapun mayat perempuan itu dibungkus ya, atau dengan sarung ya, mukena dan baju, dan juga dua lapis. Artinya apa ya? Kain kafan itu ya, kalau sekarang di kota yang di kota Surabaya ini bisa apa, profesi mudin ya, itu dalam membuat kain kafan berupa sarung itu bisa ya, mukena juga atau baju atau gamisnya, setelah itu dilapisi dua lapis untuk mayat jenazah seorang perempuan.

0: Rasulullah SAW menganjurkan dalam memberikan kain kafan itu agar kain kafan itu menggunakan kain yang berwarna putih karena dianggap sebagai pakaian yang terbaik bagi orang yang hidup maupun yang meninggal. An Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Kufina fi salasati aswabin lijin." Dikafani dengan tiga helai kain berwarna putih. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah itu menyuruh bahwa untuk kain kafan itu tiga lapis yang berwarna warna putih. Selanjutnya setelah kita memandikan, ya, mengkafani, yang ketiga yakni mensolati. Urudus sholati alai, ya, yang diperlukan dalam sholat jenazah yaitu pertama an-niyatu, ya, yang kedua arba'at takbiratin, yaitu empat kali takbir, yang ketiga qira'atul fatihah, yaitu membaca surat al-fatihah, yang keempat, yang kelima, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat. Yang kelima, doa ulil mayit ba'da salisah. Yang kelima, berdoa untuk mayit sudah takbir ketiga. Lalu yang keenam, yaitu al-qiyamu lil qadiri, yaitu berdiri ketika melakukan sholat mayit bagi orang yang tidak berhalangan. Yang parti yang ketujuh yaitu assalam. Jadi tata cara sholat mayit itu dikerjakan tanpa ruku, tanpa sujud. Ya, takbir yang pertama, ya, intinya takbir yang pertama itu membaca Fatihah. Yang kedua, takbir yang kedua membaca sholat. Takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit yang dikenal, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, untuk mayit jenazah seorang laki-laki. Kalau jenazahnya seorang perempuan, ya, niatnya doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi yang keempat yaitu baca Allahumma lati khumna ajurah wa lataftina ba'da. Yang laki-laki, Allahumma lati khumna ajurah wa lataftina ba'da wa filna walau. Setelah itu, salam. Jadi, hak mayit, hak jenazah seorang muslim, ya, yaitu berhak untuk dimandikan, dirawat, ya, memandikan, diberi kain kafan, dan berhak untuk disolati, ya, yang terakhir menguburkan. Dalam fikih jenazah, ya, bahwa untuk mengantarkan jenazah, ya, itu berhukum sunnah. Jadi disunahkan bagi orang yang mengantarkan mayat atau jenazah itu mendahului jenazah dan dimakruhkan mengeraskan suara dengan berzikir dan membaca al-Qur'an. Dari barang siapa ingin berzikir kepada Allah, maka hendaknya berzikir untuk dalam hati. Jadi dalam mengantarkan jenazah itu kita bicara, ngobrol itu enggak. Disunahkan untuk membaca kalimat-kalimat ghibah. Jadi sebaiknya ya berpikir apa yang kita apa ini di masyarakat itu biasanya kalimat ghibah yang dibicarakan, yang diucapkan itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sepanjang mengantarkan jenazah ke kubur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, la tadba'ul janazata bisautin wala narin. Nabi menyatakan bahwa janganlah kalian mengantarkan jenazah dengan bersuara dan membawa api. Jadi kalau mengingat apa melihat dari hadis Nabi yang kita bacakan tadi, la tadba'ul janazata bisautin wala narin. Janganlah apa mengantarkan jenazah itu dengan bersuara. Artinya apa? Enggak boleh ngomong. Ya, harus apa? Berzikir dan dilarang membawa api. Api itu dupa itu loh, enggak boleh ya. Tidak sepanjang mengantarkan mayat itu enggak boleh membawa dupa ya. Nah, itu dilarang oleh itu dalam fikih jenazah. Yang terakhir itu menguburkan atau pemulasaran jenazah. Dalam menguburkan ya, atau pemulasaran jenazah, lubang yang digali untuk menguburkan jenazah sekurang-kurangnya dapat, yaitu dapat mencegah menjalarnya bau mayat itu, serta dapat melindungi dari gangguan binatang buas. Dan wajib menguburkan jenazah menghadap kiblat. Jadi dalam fikih ya, jadi diterangkan ya, demikian. Dan juga yang disunahkan berkenaan dengan pemulasaran atau menguburkan jenazah itu apa? Ayudo al mayyitu fi qabri umkuhu komatun wabastautul. Jadi jenazah supaya diletakkan dalam lubang kubur yang dalamnya setinggi orang yang berdiri komatun, dan lebarnya sama dengan orang yang membentangkan tangannya. Pipi jenazah ya itu hendaklah ditempelkan ke tanah setelah kain kafannya dibuka, sekedar cukup untuk menempelkan pipinya. Jenazah supaya dibaringkan di liang lahat ya yang ditutup dengan batu merah atau kayu ya. Jadi supaya diberi kayu atau papan supaya apa ada ruang untuk jasadnya ini terlindung dari tanah kubur ya. Kemudian disunahkan untuk ditalkinkan selesainya di kubur. Demikian ya, bahwa kewajiban terhadap jenazah atau mayat itu intinya ada 4: memandikan, memberi kain kafan, mensolati, dan terakhir menguburkan. Itu fardu kifayah untuk sebagai seorang muslim. Demikian sekiranya Cak Daning Suara Budaya RI Surabaya melalui program Cahaya Pagi dalam pengajian ini fikih jenazah, ya, kewajiban terhadap jenazah, ya, yang bisa saya terangkan. Mungkin ada pertanyaan, dialog, ya, berkenaan dengan fikih jenazah ini. Begitu saya kembalikan kepada Mbak Ani.
1: Inje Ustadz. Nah, setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita ngasuh dulu ya Ustadz. Ya Ustadz tadi sudah memberikan panjang lebar tentang mukadimah pada topik kita hari ini. Jadi kita jeda dulu sebentar nggih Ustadz. Jangan kemana-mana dulu nggih.
0: Nggih,
1: ditunggu Ustadz. Oke, nah Cak Ning, kangge sampean sing pengen tanya-tanya, monggo silakan di 5462961 utawa 0896021116 8. Mari ki aku bakalan balik berinteraksi di tanya jawab mbarek Ustadz.

0: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percane.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
2: Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologise. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi genting.
3: Oke, Janeng, balik mana nang Cahaya Pagi, nggih, Mbare Ustadz Nur Khamsyah SHI, penyuluh agama Islam, KUA Kecamatan Simokerto, Kemena Kota Surabaya. Cik ngomongno soal fikih jenazah, kewajiban terhadap jenazah. Ustadz, tasik itu meriku, Ustadz.
4: Alhamdulillah,
3: Iye Ustaz, niki enten pertanyaan ngeten Ustaz. Nah, Islamiku enten kewajiban apa wae kangge muslimin terhadap jenazah. Kewajiban apa saja yang jadi maksudnya kewajiban apa saja yang memang harus dilakukan oleh kaum muslimin terhadap jenazah.
4: Nah, itu tadi. Tadi yang kita terangkan kan tentang apa kewajiban kita ya seorang muslim apabila ada orang mati Islam meninggal dunia. Jadi yang pertama kita lakukan ya kita merawatnya dengan apa? Memandikan. Ini kan secara bersih yang tadi saya terangkan itu dengan daun bidara. Tahu enggak daun bidara?
3: Ning ngene. Nggih, ngertos.
4: Nggih. Daun bidara iku sing koyo apel cilik lho.
3: Nggih. Itu katanya itu buat ngusir setan juga katanya, ada mitos gitu.
4: Nah, itu bisa jadi, bisa memang apa ya? Sangat apa ini daun bidara ini manfaatnya banyak ya. Nah, daun bidara ini sifatnya daunnya itu lek basa Jawane keset. Biyen iku lah ora ana sabun ah. Jadi gawe daun widoro, ngerti bidara widoro. Aku ono, aku paling akeh lho ono kuburan itu. Biasanya, ya. Itu ataupun sekarang kan lebih simpelnya dengan sabun supaya apa kulitnya jenazah ini kan bisa kita ya enggak mandi itu berminyak toh supaya minyak itu hilangi dengan sabun tadi supaya bersih keset ya enggak berminyak. Nah, burung bidara itu salah satunya yang mengandung itu. Setnya itu. Kedua dengan air yang bersih ya. Ketiga dengan sedikit air kapur barus. Nah, air barus itu kapur barus itu juga itu sifatnya penghilang bau atau pengharum ya. Ya. Ataupun apa ini? Kalau itu apa pengusir binatang yang melata itu loh. Kalau kecoa pakai kapur barus kan dia akan apa? Ngalir. Ya seperti itu kapur barus. Itu manfaatnya itu. Karena tiga yang mereka itu dengan daun bidara, widoro, ya toh, air bersih, dan sedikit air kapur. Dan itu disiramkan ya, di bahu kanan dulu 3 kali. Mm-hmm. Yang kedua, bahu kiri sampai ke kaki. Setelah itu ketiganya mulai atas, kepala sampai kaki 3 kali. Ya seperti kita memandikan junub. Mandi junub itu baru kita wuduin, diwuduin itu mayit. Setelah itu selain apa ini istrinya boleh memegang karena nggak bisa apa nggak membatalkan untuk si mayit. Istrinya nggak boleh memegang kalau sudah diwuduin. Baru kita kafani kalau laki-laki kita siapa ini 3 lapis terus diberi apa ini sorban dan baju itu biasanya Pak Mudin itu pandai buat buat pakaian seperti itu. Yang perempuan itu dibuatkan sarung dan mukena atau baju dan ditambahi 2 lapis. Jadi kalau di tengah itu ya kayak 5 lapis tebal itu kalau laki-laki ya. Wah. Biasanya itu umumnya kain kafan ini 13 meter kalau dijual-jual di apa ini kain di bakul kembang itu loh. Kembang doro itu biasanya itu banyak itu. Itu hanya pengetahuan ya, ini hanya pengetahuan aja.
3: Iya, yeah.
4: Kadang-kadang bahas ini kan kadang waduh bahas pakai jenazah. Cuma ini hanya pengetahuan sebagai fikih. Ya kita seorang muslim itu harus harus tahu dalam penanganan ini. Ya itu bagian untuk apa ini kalau kita tahu bahwa mayat dan mayat. Nah, ini siapa ini mayat siapa ini? Ya kita enggak boleh takut. Kalau kita ya lapor pada polisi gitu. Kalaupun kita dimintain bantuan untuk apa mengangkat loh pertama. Mengangkat terus membersihkan ya. Kalaupun tidak ada keluarganya, tidak ada putusannya dikubur aja, untuk gini-gini aja, kampungnya ini. Ya, kalaupun tidak ada mudinya, ya harus kita berani. Karena apa? Haknya jenazah dan kewajiban kita terhadap jenazah. Seperti itu yang 4 tadi, mandikan, ya menghafani, mensolati, baru terakhir menguburkan.
3: Oke.
4: Ya begitu.
3: Siap.
4: Yang kita lakukan.
3: Yeah. Baik, Ustadz gak kerasa kita sudah di penghujung acara. Monggo panjenengan sakit maringi konklusi atau kesimpulan dari obrolan pagi ini Ustadz.
4: Kak Daning, Suara Budaya di Surabaya melalui program Cahaya Pagi ya, hari ini membahas pukis jenazah, mudah-mudahan kita sedikit mengetahui tentang penanganan jenazah ya, itu perlu kita ketahui memang ya, walaupun kita bukan seorang mudin atau mudina ya. Yang harus kita tahu kan kita kepedulian kita, kalaupun tidak ada orang pun ya, kita tahu apa yang kita lakukan gitu loh. Dan menghormati si mayit atau si jenazah ini dengan baik. Jangan langsung dibungkus gitu sih. Wah, sudut keluarga aku boleh tak lo. Nah, jangan. Kita menghormati bahwa mereka ya almarhum, almarhumah itu seorang manusia dan itu kita hormati dengan layak. Makanya kewajiban kita terhadap jenazah haknya seorang muslim yang meninggal kepada untuk apa ya tadi dirawat, memandikan, memberikan kafani dan hak untuk mendapatkan sholat ya, disolati dan terakhir dikuburkan. Itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Dengan pengetahuan sedikit ini ya, kita janganlah memandang ataupun bukan kompetensi berkompeten dalam hal itu, cuma kita punya ilmunya. Walaupun yang tidak yang berkompeten tidak ada, ternyata kita ada yang situ dalam penanganan masalah jenazah. Ya wajib kita apa memberikan itu atau menangani hal itu. Nah, itulah. Insya Allah kalau kita beramal ya, ilmu sedikit pun, insya Allah itu berpahala besar karena merawat jenazah itu termasuk fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu apa? Yang wajib kita lakukan, bahwa wajib semua orang semua muslim ya, apabila ada yang mengerjakan satu seorang pun, maka yang lain kewajibannya gugur. Artinya apa? Harus dikerjakan. Nah, itulah fardhu kifayah itu besar pahalanya. Demikian pengetahuan sedikit pengetahuan tentang untuk jenazah karena kembali judul dari pekih jenazah ini memang lewat program Suara Budaya Suara Pagi lewat teman-teman penyuluh agama Islam Kemenang Surabaya dalam hal ini harus bisa menerangkan menjelaskan tentang apa yang ada permasalahan di masyarakat termasuk pekih jenazah atau tentang faraid atau waris pernikahan itu atau dengan pengetahuan munakahat tentang pernikahan itu harus bisa memberikan suatu keterangan dengan benar. Demikian Mbak Ning Ani, mudah-mudahan sedikit sampaikan bermanfaat untuk kita semua khususnya Cak Taning Suara Budaya di Surabaya. Tapi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.
3: Amin, insyaallah. Makasih Ustaz. Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, Caning, iku mau ya Caning yo. Tausianipun bare Ustaz Nur Hamsyah SHI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Simokerto, Kemenak Kota Surabaya. Fikih jenazah, kewajiban terhadap jenazah. Kita akan lanjut ke acara berikutnya. Tetap di sini Cak Ning, 64 Suara Budaya Surabaya.
5: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar di langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye, kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 tahun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan zaman saiki pancen bedo. Orang nganggu bambu runcing, tapi nganggu karya, prestasi, baik rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat. Barek tetap bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

Janing OJK, Otoritas Jasa Keuangan Kediri, berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek, Gawi mendorong budaya menabung sejak dini kepada pelajar dengan edukasi program Satu Rekening Satu Pelajar atau Kejar Lan Sangu Sampah. Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri nyampe no, kepemilikan rekening kanggo pelajar diharapno iso dadi sarana gawe mengenal lan manfaatno layanan keuangan lan iso bangun kebiasaan menabung lan mengelola keuangan secara bijak sejak dini.

Kabar liane caning Pemkab Magetan Jawa Timur mendukung ajang Badan Usaha Milik Desa BUMDES UMKM Fair 2016 nang Maospati sing baru pertama kali digelar mergane isok menggerakkan ekonomi rakyat nang tingkat desa. Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Madiun Sunarti Condrowarti nyampe no BUMDES lan UMKM iki adalah dua tulang punggung utama perekonomian. BUMDES hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal. Sawantara UMKM jadi wadah kreativitas lan daya tahan ekonomi masyarakat. Janing iku mau yore woro-woro jam 6 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: Sugengin Jang Caning Tanjung Perak pagi lanjut melaju kembali Caning ya mbare aku Aneriangga sampai Engko Awan kurang lebih jam 11 ya. Mergane ono sing cuti Caning dino iki. Iya lek gak salah. Iya bener-bener. Lek gak salah berarti bener Caning ya. Insya Allah lek gak salah eling rong dino iki aku bakalan melbune rada dawa mergane ana sing cuti sik durung tak cek ulang maneh jane ya lek gak ngono ya sampai jam 10 ya lek gak jam 10 ya jam 11 lek ana sing cuti ya. Yo wes jane wayahe jam 6 isuk iki adalah mbangun desa jane ya. Nah gawe mbangun desa isuk iki aku mau wes nginceng ya judule apa mau isuk mau tak delok iku ana panu-panu ngono lah jane ya iki lagi kate tak lebokno jane. Oh alah iya gak kepikiran kan ngomongno soal panu. Pasti ngira no, wala kulitku kok tambah putih ngono ya. Putih kok tapi mek nang bagian-bagian tertentu. Tata no, panu ngono ya. Ya wes, siaran bangun desa isu iki caning temane atau judule ya, yaiku tentang penyebab panu caning. Nah, yuk monggo kita dengarkan sama-sama caning. Siaran bangun desa penyebab panu.
1: Dang pangan sagar ku berasa
2: Cak Ning sugeng enjing sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya dinten iki ndamel topik penyebab panu wusana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

0: Yo rame terus teko ya setelah
1: akhirnya
0: purnama.
2: Iya, wacana tok.
0: Iya, omongane dhewe dadi omongan tok ya. Aduh, akhirnya nak pantai.
2: Astaga, lu dulu ana ombake ku lo biru.
0: Emang ombak warna apa ya? Lek gak warna biru.
2: Enggak ada.
1: Yo kan biasanya keruh, kena i apa polusi.
0: Polusi. Iya, iya. Untung ada sih damreni.
2: Iya, seru gak sih?
0: Seru.
2: Kalau anak sing main apa iku sing
0: papan selancar.
2: Iki kok keren ya.
0: Kok iso ya? Aku luwet di logor ngene iku pasti aku logor dhisik njlungup.
2: Iku ana wong dadalan akeh pisan koyo bazar ta iku.
0: Ya kudu bazar.
2: Seafood-seafoodan.
0: Kok siput? Lek siput mesti iso dipangan gak iso?
2: Iso. Cocot iku.
0: Oh alah, aku gak ngerti ya soalnya.
2: Jadi orang kota.
0: Emangnya iki kudu kota?
2: Kota kan? Bisa langsung kulineran berarti.
0: Iya.
2: Ono sih sepenak gak sih?
0: Ayo deh makan sih kak.
2: Mudun tadi, mudun.
0: Iya.
2: Cumi bakar gak sih?
1: Iya. Aku rame ya.
0: Aku pengen tuku seafood saus padang.
2: Iya, aku ndelok ndek. Apa? Sosmetiku?
0: Iya.
2: Siput sas padang ono.
0: Wena.
2: Tapi sak durunge iku ya, sak durunge awak dhewe kulineran.
0: Heeh.
2: Koyoke lebih baik awak dhewe jebur.
0: Iya, jebur.
2: Iya. Nah, dhewe kan iki sih ya, gak tahu kan bareng-bareng koyo ngene. Dadine harus menikmati.
0: Iya, menikmati waktu bersama iki dhewe. Setelah sekian lama lo.
2: Ayo, modone iki modone.
0: Modon.
2: Aku yo.
1: Ibasere kaya
2: kok alus ngono
0: ya.
2: Kok iso ya?
0: Ngene iki di blender gak?
2: Yo enggak, yo wis toto alame.
0: Tak pikir kan biasanya pasir kan kasar yo.

0: jebur lho ya.
1: Kok atene jebur?
2: Kok iki lho kerang-kerange apa api-api aku tak foto dhisik.
1: Iya. Wes kan lek pengen aku lek pengen resik-resik dhisik ya wes kono.
2: Iya ganti ya dhewe sik.
1: Iya, dhewe
0: terus awakmu nak ngene.
1: Iya, wes awakmu mbek adal kono lho. Kono. Aku tak ape jebur.
0: Iya. Karena seharusnya disek, harus seharusnya disek lho, Rek.
2: Hemat-hemat pakaian lho.
1: Iya.
0: Hemat pakaian, wong awakmu gak pakaian-pake.
3: Lho, kebiasaan gak bersih-bersih dulu sebelum nyembur.
2: Gak apa-apa, mesti san gak kelam disin digai mawahi.
3: Wes, nang rusak-rusak, Rek. Aku ngomong dulu.
1: Gak apa-apa, wes. Nang budal lo kan.
0: Aku wes ngiling lo lho, ya lho, ada apa-apa karena awakmu. Bo.
2: Oh, iya, Kak Popo. Ajil, kok dia kayak ambek aku ya?
0: Ya, tak balik sih lo.
2: Iya. Mesti api Tak upload kok ya?
1: Iya, wes aja jebar ayo, wes. Apa mumpung iki lo, lo. Mumpung di tengah-tengah kene lo.
2: Iya, ayo kecek-kecek ayo, kecek-kecek.
1: Iya.
2: Aduh, meh.
1: Seger ya. Ya Allah. Enak ese, ya. Lho anda lho, biru ini burning ini lho bayu.
2: Iya api. Iku tamel lo arek-arek dulinan pasir kalau melo arek cicili. Aita. Aisyil lho Aisyil, melo.
1: Iya.
2: Melo arek-arek dulinan pasir kalau arek cicili iku lho.
1: Ayo. Iya. Bisa ya, bisa. Langsung ayo.

0: Allah.
1: Ya apa enak tak mau?
0: Enak. Tapi
1: apa? Apa?
0: Sik ta. Kelah nandi yo.
1: Kelah adus sih lo Jean.
0: Lo adus.
1: Iya.
0: Ndak enak e. Pasti adem iku ya.
1: Ya iya. Ya adem pasti ne. Ya apa mau seru?
0: Yo, wingi sih. Kan seru banget.
1: Oh iya Lali. Sorry, gak konek aku.
0: Ya apa seru ku lo. Ya ampun, iku lo banyune ku lo.
1: Bawening. Bawening.
0: Kamu gak melok jebur kan tadi?
1: Enggak. Mau aku iku udah rese-rese dhisik males aku. Mari rese-rese njebur kono, rese-rese meneh mo.
0: Ya enak-enak awak dhewe sih. Adem.
1: Iya, adem.
0: Tapi apa? Kok awakku ya pegel kabeh ngono lho mariku.
1: Iya kan biasa wong renang. Wong renang ngono. Pemanasane awakmu gak mencolot langsung sih pasti.
0: Iya sih, mencolot langsung.
1: Untung gak kentir. Apa? Apa?
0: Loh, delokan iki kok tanganku.
1: Loh, kok ana ngene?
0: Rek.
1: Apa?
0: Entah, tanganku lho.
1: Apa?
0: Kok putih-putih iki apa
1: ya? Iki koyo cilok sisan.
0: Loh, kena pisan. Loh, apa ya?
1: Tuh,
0: aku mau lho baratus kok baru ngeh nak putih-putih ini. Apa iki?
1: Sik. Iki kapan muncule?
0: Karo aku ngeh ya mau bari adus iku. Iki kena opo kok gak iso ilang.
1: Panu.
0: Nah, masa iki panu?
1: Iya panu iki.
0: Lah kan apa, Den? Aku iki lho apa?
2: Kan kemarin kan udah dibilangin sama Aurel, bersih-bersih dulu baru nyebur.
0: Oh, masa iku penyebabe?
1: Penyebabe ngono, Rek. Apa meneh lo ae dhewe teko, gak langsung resik-resik kan. Nak klambi ku pasti ya akeh debu, polusi, dengan perjalanan ya lumayan ngono lho.
0: Tapi lo gak begitu kotor kok klambiku.
1: Ya emang.
0: Kalau misal foto-foto lo, enggak foto-foto iki. Enggak foto ya apa?
2: Iya. Kak apik didelok tanganku blentong-blentong.
1: Ate lengan dawa wis. Mau gak mau tutup ono.
2: Yo ya mo. Kan iku panas-panas mosok gawe. Apa lengan dawa?
1: Makane rek aku lak ngomong sih. Resik-resik sik.
0: Ya apa ya jenenge wong males. Aku kok enggak hemat pakaian pisan. Bener jare kala.
1: Hemat pakaian. Gak apa-apa lek pakaianmu entek ana gonanku. Nyelek lambiku kan iso.
2: Apa jangan-jangan kena banyu pantai yo, kudu.
0: Soalnya paling banyu pantai.
2: Iya,
0: paling sing bermasalah.
1: Nah, gak mungkin banyu pantai bermasalah bareng iki lha apa?
2: Be'e ana racune.
1: Loh, lek racun yo berarti akeh wong sing kena to, Ki.
2: Soalnya aku kan mek lo iki sing kena lo mek berdua, kok karo Jila. Soalnya aku wingi kecek-kecek. Lah kalian enggak. Ayo,
1: tapi kan harusnya wong ngono. Harusnya wong liya lah yo. Kenek dong kudu mek awakmu wong loro lek misale ana iku mau penyakit apa iku mau.
0: Yo ya, tapi iki wong-wong iku mau gak ngomongi yo berarti gak kenek tak. Apa ya?
1: Yo iku mau gara-gara awakmu gak rese-rese. Jadi ini kan kotor sih badaniku kotor ngono lho. Keringetan. Awakmu kan keringetan, baju kotor, iku yo. Tambah jebur. Nah, apa pantai koyo ngono iku?
0: Yo pekerku cek seger ngono lho, kan
2: aku
0: sumuk.
1: Ben gak sumuk iku harusnya ya resik-resik adus dhisik ngono lho.
2: Kan pekerku kan adusnya mesti sandek pantai e kono njebur.
1: Pantai gawe adus iki lho ya opo sih? Yo gak iso sih.
2: Kulitku dadi elek lho.
0: Apa iki pote-pote ngene? Kita gak searching aja apa penyakit apa jenenge.
1: Golek ana lek iku panu wis ta.
2: Panu.
1: Iya.
0: Kok
1: jamur sing ana nak kulit.
0: Ya. Iki.
1: Ayo ndang
0: iya kan? Betul. Aduh, si, kok ngene ya apa iki? Kok ada foto ya apa iki?
2: Iki iso ilang digosok-gosok ngene iso ilang.
1: Loh, iya aja digosok-gosok.
0: Iki nular kok.
1: Enggak, iku ya tak kamu dewe-dewe.
2: Iya ta tak demok ya kamu ya.
1: Iya.
0: Tak demok.
1: Enggak nular iki. Wes ah. sik tak eling-eling kok apa tak dudu iso ilang iki.
0: Meneh lek gak engko wis dudu ana
1: dhewe ya
0: kan.
1: Iya,
0: wedi aku. Kok lek misal foto-foto iku lho ke.
2: Iya, kok udah diketok elek.
0: Betul. Ya sik engko delokno yo.
1: Iya. Iya wis iya kok tak dudu iki.

0: sadar mana iki aku dikeole bakso ilang. Cil, kamu sih ilang gak?
1: Loh, aku ya gorong ilang i.
0: Aduh, ya apa ya? Tadi welek iki tanganku, aku wedi. Mau aku adus bolak-balik.
1: Iya, aku ya wedi gak ilang. Aku carine Aura lho. Kalau digosok, mbok gosok ta?
0: Loh, aku mau tak gosok gak sabun bolak-balik, tapi sampai perih tanganku gak ilang-ilang.
1: Loh kan? Mangkane rungok Naurel. Ya, aja digosok.
0: Ya wedi aku, iki Aura nandi sih? Jare ngekeki saran. Ngekeki cara ngilangin apa sih mau jenenge? Panu.
1: Heeh.
0: Panu yo.
1: Iya.
0: Iki yo ana mana lho aku timbakno ndek iki.
1: Lho nyebar koyo ndek gegerku. Gara-gara mau gosok iku mau.
0: Oh, wedi aku.
1: Lho, Aurel metu koyo cek tuku apa? Sarapan.
0: Oh iya, iya juga mau ya pamit.
1: Iya, iku ana mek ana adel tok iko lho, kole.
0: Ngarep.
1: Del, Del.
0: Iya.
1: Del, iki ya apa, Del? Lah dhewe iki lho, panune kok tambah menyebar.
2: Lah makanya kalau kemarin itu dibilangin diikutin, jangan dibiarin aja.
0: Ya ya apa ya? Aku tak kira anu gak iku, gak dadi koyo ngene.
1: Iya, aku ya mikirku lek misal di mana-mana ya wis kok ilang dhewe. Lah kok tambah akeh.
0: Iya, tambah sampe geger-gegerku le, apa iki?
2: Makanya kemarin itu disuruh mandi-mandi. Soalnya kan kemarin kalian becek-becekan. Nah, makanya itu kalian itu kena kuman.
0: Ya apa ya terusan tangan tani Aura lah yo.
3: Ana apa?
4: Apa? Di?
3: Tukun iki lho sarapan untuk kita makan. Jam piro iki wae makan?
0: Asa aja ngurusi mangan
3: apa, iki lho.
0: Kailang ilang.
3: Oh, iku yo. Pertama-tama iku mlek jare kancaku mbiyen kan tahu ya koyo ngono.
0: Iya.
3: Iku jarene apa kulitmu iku pastine bersih dan aja digosok nemen-nemen lek koyo ngene iku engkok nyebar.
1: Aku mau lo digosok ambek kelang.
3: Iya, aku saking digosok kelang.
0: Aku saking kewedene mau adus ping loro aku.
3: Soale iku kan nak tubuhmu dhewe dadi nyebarin iso-iso sak awak ya apa dadi.
0: Oh ya mau terus ya apa iki?
3: Mari ya pastine iku bersih. Wes lek wes bersih iku pakaianmu ya bersih kan.
0: Heeh.
3: Nah kayak ono salep khusus panu iku ono.
0: Ono apotek terdekat gak yo nek kene?
3: Ono lah pastine, gak mungkin gak ono. Engko tuku salepe sisan, aku sing tuku kok budal. Aku kan isin sing metu ngene.
0: Iyalah, aku isin, aku ndek kene wis kambe cila. Tolong tukokno lho salepe.
3: Iya, iya engko tak tukokno yo. Wes iki wis adus kan?
0: Wes bari, ping loro iku aku adus.
3: Napa adus akeh-akeh, gak usah. Penting iku mau adus sampai bersih tapi aja di iku ya, jadi geser-geser ngono, kok tambah akeh jarine. Iya, wis ya selain iritasi. Engko apa? Selain nyebar kok jadi iritasi kulitmu.
0: Ngono ta, yo aku tak menengane nek kene ya tukokno.
3: Iya, tak tukokno iki.
0: Ya pisan yo. Ya aku isin metu.
3: Iya kan, makane karena awakmu isin aku isin metu. Wes, iku lek kape makan iku ya makanane. Mangkane yo, aja diulangi maneh iki pesanku. Aja diulangi maneh. Sedurunge nak pantai ataupun dek kolam renang, lek awake iku lewake kotor, aja njebur dhisik. Dijaga kebersihan awake. Jadi lek misale takon nak kolam ataupun pantai, iku adus, panu iku jamur. Jamure nak kulit. Dadi aja diulangi maneh ya rek koyo ngene maneh.
0: Oh, ngono.
3: Son yo rel.
0: Iya aku dadi ero le iki panu iki gara-gara opo? Wis won lho rel.
3: Iya. Wis tak tukokno iku dhisik ya.
0: Wis tak enteni wis aku tak mangan dhisik gak apa-apa ta?
3: Gak apa-apa.
5: Ning cekap semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Musono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepangge malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Jane nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Caning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadian kebakaran hutan iki maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Caning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Caning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki limbah domestik anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nang sekitare awak dhewe, Caning.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Jani, pemerintah kota Yogyakarta mempelajari pengelolaan wisata berbasis sungai nang Sungai Maron, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Utamane teknologi perahu sing dinilai sesuai diterapno kanggo nang sungai dangkal nang Yogyakarta. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mbarek rombongan mengunjungi objek wisata Sungai Maron nang Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Pacitan, dino Kemis wingi nane, kanggo melihat langsung pengelolaan destinasi wisata sing dikenal dengan julukan The Amazon of Java. Kabar liyane caning PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama menyebutkan persiapan pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama nang Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur wis mencapai luwih teko 85%. Disampaikno mbarek Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf, seluruh perencanaan wis disusun panitia, sejauh iki iso dilaksanakan dengan apik.